0: sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen, 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi emporsi yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, sepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh Komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks. Dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu, supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya ini percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingan, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tapi jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang.

0: ketua umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua umum setuju apa tidak?
1: Saya setuju.
0: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan ketua umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
2: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari ketua-ketua desa untuk membuat

peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah

0: tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon.
5: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Bur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan...

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda ruang opini publik untuk pendengar semuanya yang sedia gabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi ya dihadirkan untuk Anda sebentar nanti di rangkaian Kupang Pagi jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa tentang integrasi identitas kependudukan digital untuk perkuat layanan perlindungan sosial. Untuk Anda yang mau gabung di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, boleh ya, boleh bergabung di line telepon ya 0380843152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440 di jam 9 sampai jam 10 pagi. Informasi dihadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan kompetisi Piala Gubernur Liga Pelajar Suratin U17 dan Pertiwi Provinsi NTT tahun 2026 yang terus bergulir di Kabupaten Sika ini telah menyelesaikan ya babak memasuki babak penyisihan sejak Jumat 31 Juli kemarin. Untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian pertandingan, Polres Sika menerjunkan personil pengamanan terbuka ataupun tertutup berdasarkan surat perintah Kapolres Sika. Pengamanan dilakukan supaya atlet, ofisial, panitia, dan masyarakat bisa mengikuti jalannya kompetisi dengan aman dan nyaman. Ya. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini dan juga dialog Kupang Menyapa yang dihadirkan untuk pendengar semuanya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya, dia bilang itu

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi ini kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari klinik hoax jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Tapi tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus ini disebabkan oleh jarum suntik yang digunakan. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama dari tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang integrasi identitas kependudukan digital untuk memperkuat layanan perlindungan sosial. Dan pendengar, kita tahu bahwa transformasi digital itu sudah menjadi bagian yang penting sekali dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan salah satu langkahnya itu yang dikembangkan adalah penerapan identitas kependudukan digital yang tidak hanya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi, tapi juga mendukung penyelenggaraan layanan perlindungan sosial yang lebih akurat, cepat, transparan, dan juga tepat sasaran. Nah, jadi melalui integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan pemerintah, tentu ini verifikasi, penerima manfaat, dan lain sebagainya, ini sangat-sangat dibutuhkan kolaborasi ya. Dibutuhkan kolaborasi antara perangkat daerah gitu ya, ataupun pihak-pihak yang terkait yang tentu membutuhkan data-data kependudukan begitu ya, data-data dari masyarakat yang memang dikoneksikan untuk hal-hal seperti kayak layanan sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk bicara tentang topik kita di pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih ya, dan juga selamat datang untuk narasumber kami yang sedia hadir di studio Pro 1 RRI Kupang yang akan berbagi ya, berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Yosep Leonard Kale STMSI, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya ada Ibu Angela Tamoinya SIPMM, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih sudah hadir.
3: Terima kasih sudah diundang.
1: Baik. Dan Pak Yohanes Don Bosco B. Asan Eskom, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Kakak Linda.
1: Apa kabarnya pagi hari ini,
4: Bapak? Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Luar biasa. Terima kasih sudah hadir kembali ya, Bapak ya. Oke, di Pro 1 RRI Kupang. Dan bicara tentang integrasi identitas kependudukan digital, IKD ya, biasanya disingkat ya, identitas kependudukan digital. Ini untuk memperkuat layanan perlindungan sosial. Ya, di awal sharing kita untuk pagi hari ini tentang identitas kependudukan digital ini. Kalau begitu saya ke Ibu Kadis ya, Ibu Angela, saya ke Ibu Angela dulu ya, karena memang ini berkaitan dengan kependudukan ya, data kependudukan. Jadi boleh Ibu di share informasinya tentang bagaimana perkembangan implementasi identitas kependudukan digital untuk wilayah Kota Kupang ya saat ini. Karena ya seperti biasa sih, kalau bicara tentang provinsi NTT pasti Kota Kupang barometernya gitu ya, apalagi kalau yang berkaitan dengan teknologi digital dan lain sebagainya, ini pasti semua mata akan menuju ke Kota Kupang duluan ya kalau wilayah NTT. Saya ke Ibu Angela, silakan.
3: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada.
1: Selamat pagi.
3: Senang sekali bisa menyapa dan berbagi informasi penting terkait transformasi pelayanan publik di Kota Kupang.
1: Iya.
3: Sesuai dengan komitmen dan moto kepemimpinan Wali Kota Kupang, to govern is to serve. Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi, memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial. Nah, isu yang saat ini sedang terjadi adalah selama ini kendala klasik dalam penyaluran bantuan sosial adalah data penerima yang tidak tepat sasaran atau NIK ganda atau pindah alamat yang belum terupdate. Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial, dan pintu masuknya adalah IKD. Diharapkan semua penerima bansos menginstal IKD di smartphone masing-masing agar pendaftaran bansos bisa menggunakan IKD dan hasilnya langsung bisa dilihat oleh masyarakat apakah layak atau tidak layak, langsung terbaca di saat itu juga di smartphone masing-masing. Untuk itu saya mungkin menyampaikan apa itu IKD.
1: Iya, boleh.
3: Dan dasar hukum dari pemberlakuan IKD di Indonesia itu adalah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022, dan IKD itu sendiri adalah inovasi dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan masyarakat memiliki identitas resmi dalam bentuk digital. IKD ini dapat di-download melalui Play Store maupun App Store, dan kalau disederhanakan IKD ini adalah transformasi KTPL yang secara fisik ke dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan QR code, ada foto dan data keluarga di situ. Adapun keunggulan utama dari IKD, yang pertama itu aman dan terenkripsi, dilengkapi fitur pencegahan tangkapan layar dan verifikasi wajah. Kemudian praktis, cukup di dalam genggaman smartphone, tidak perlu repot fotokopi lagi. Kemudian datanya selalu update, terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional secara real time.
1: Baik.
3: Dan bagaimana IKD memperkuat layanan bansos itu dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dalam penyaluran bansos, dan uji coba ini sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan sangat berhasil. Untuk itu kami kabupaten salah satu kota yang ditunjuk sebagai piloting, dan dampaknya itu nanti akan dirasakan ketepatan sasaran. Penyaluran bansos membutuhkan validasi NIK yang mutlak dengan IKD, verifikasi data penerima bansos apakah masih hidup atau sudah pindah atau sudah mampu, dari tadinya belum mampu dan sudah mampu, atau ada kendala-kendala lain secara administrasi kependudukan dapat dideteksi secara real time untuk meminimalisir salah sasaran. Kemudian ada pencegahan kecurangan dan NIK ganda. Sistem biometrik pada IKD memastikan satu orang hanya memiliki satu identitas digital yang sah, sehingga potensi duplikasi data penerima bansos dapat ditutup rapat. Kemudian ada kecepatan dan kemudahan verifikasi di lapangan. Petugas pemberi bansos atau kelurahan dapat memindai, scan QR code, IKD penerima manfaat untuk memastikan keaslian data secara instan di tempat. Mm-hmm. Demikian kegunaan daripada IKD sehingga penerima bansos bisa tepat sasaran dan datanya selalu terhubung dengan data base kependudukan secara real time.
1: Iya, ini identitas kependudukan digital begitu. Ini kalau misalnya di smartphone Ibu, itu berarti masyarakat berpikir bahwa apakah ini seperti kayak aplikasi begitu? Ataukah hanya apa ya, kartu yang diaktifkan di Osparpa atau seperti apa? Boleh informasinya Ibu?
3: Iya, ya, IKD adalah aplikasi yang harus diinstal di smartphone masing-masing. Iya, kalau dihubungkan dengan penerima bansos, nanti tidak harus semua memiliki smartphone, bisa mendaftar di agen yang sudah terdaftar di Dinas Sosial.
1: Oh, ada agennya.
3: Ya, ada agen untuk mendaftar. Intinya agen itu harus install dulu IKD-nya di Dukcapil Kota Kupang.
1: Oke, untuk membantu ya Ibu ya. Kalau misalnya ada yang tidak mempunyai smartphone dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini untuk Kota Kupang menjadi salah satu kabupaten kota begitu ya, menjadi pilot project ya Ibu ya. Oke. Dan itu sudah sejak kapan? Tadi dikatakan bahwa di Banyuwangi ya sudah mulai ada. Ya. Tapi kalau Kota Kupang mulai kapan action-nya itu? Ataukah boleh informasi ini? Sekalian informasi.
3: Banyuwangi dilakukan tahun kemarin, tahun 2025, dan untuk 43 kota sekarang lagi persiapan masa uji coba dan akan di launching nanti di akhir Agustus atau awal September.
1: Oh, akhir Agustus nanti.
3: Tapi persiapannya kita sudah mulai.
1: Oke. Untuk wilayah Kota Kupang. Ya, karena salah satu pilot project ya untuk aplikasi identitas kependudukan digital ini ya, berkaitan dengan layanan sosial. Baik, terima kasih Ibu. Saya lanjut ya ke Pak Hasan, boleh ini berbagi informasinya di pagi hari ini. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Angela bahwa berkaitan dengan layanan sosial ini sangat berdampak sekali dan sudah ada testimoninya begitu ya, dari salah satu kabupaten yang sudah dilakukan sejak tahun 2025 kemarin di Banyuwangi. Itu tepat sasaran, basis data yang akurat diupdate dan lain sebagainya. Ini boleh di-share karena kan Kota Kupang lagi siap-siap ya Bapak ya. Ini boleh di-share kenapa itu integrasi IKD itu penting sekali dalam penyelenggaraan program pelayanan perlindungan sosial atau jaminan-jaminan sosial yang dilaksanakan. Pasti penyelenggaranya adalah Dinas Sosial itu sendiri dan tentu butuh data yang akurat. Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih Kakak Linda. Jadi tadi oleh Kadis Dukcapil telah sampaikan bahwa memang kami kolaborasi dari Dukcapil, Dinas Sosial dan Kominfo.
1: Okay.
4: Jadi tiga dinas ini kami yang langsung di lapangan untuk kegiatan aplikasi IKD. Memang untuk tahun 2026 Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Nah, diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Nah, integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. Karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran, secara cepat dan transparan. Untuk itu IKD ini dikembangkan yang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi yang terhubung dengan data kependudukan nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial. Nah, antara lain untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, mempercepat proses verifikasi dan validasi data, mencegah penyalahgunaan dan kecurangan, mendukung satu data perlindungan sosial, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung transformasi digital pelayanan publik, dan mempermudah integrasi dengan sistem perlindungan sosial. Aplikasi ini ada di Dinas Dukcapil. Kami Dinas Sosial menyiapkan agen untuk melakukan pendampingan ke kelompok penerima masyarakat Kota Kupang. Sasarannya itu 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Dan sejak Januari 2026 kami lewat agen yang sudah terbentuk ini, kami terus melakukan integrasi untuk pendaftaran agen Perlinsos maupun agen Mandiri dan sasarannya kepada KPM.
1: Keluarga penerima manfaat agen ini apakah dia seperti kayak pendamping begitukah yang secara umum kita kenal gitu ataupun masyarakat tahu begitu, ataukah dia seperti apa, boleh, ataukah seperti yang tadi Ibu bilang bahwa hanya untuk membantu atau seperti apa, boleh diinformasikan?
4: Baik, kalian, jadi agen Perlinsos itu kami, dia bertugas untuk membantu mendaftar KPM, mendaftar masyarakat, agar bisa terkonek masuk dengan dalam sistem IKD
1: ini,
4: karena ada masyarakat juga yang belum mempunyai smartphone, maka agen bisa mendaftar. Ada juga masyarakat yang sudah memiliki smartphone, bisa juga mendaftar sebagai sendiri, agen maupun sebagai mandiri. Jadi ini agen untuk ini, tahap ini kita dari Dinas Sosial kami libatkan, dari pendamping PKH, pendamping resos, dan juga dari komponen masyarakat. Sehingga diharapkan sebanyak mungkin masyarakat bisa terdaftar,
1: terhubunglah begitu ya, dengan
4: sebagai untuk kesatuan dari aplikasi IKD ini.
1: Identitas kependudukan digital begitu ya Bapak ya. Dan ini berdasarkan kalau mau dibilang ini untuk mengintegrasikan data atau meminimalisir hal-hal yang selama ini terjadi begitu.
4: Benar,
1: dan ya, kalau menurut Pak Hasan, ini kira-kira yang tadi sempat disinggung soal dampaknya, hal-hal yang bisa diminimalisir yang mungkin selama ini terjadi seperti tadi, nick-nya ganda, pindah alamat, dan keluhan-keluhan soal ini kadang-kadang mau verifikasi data ini dari satu ke satu, dari satu ke satu itu. Apakah ini menjadi jawaban begitu dari Dinas Sosial, dirasakan ini menjadi jawaban atau seperti apa? Pengalaman dari selama masa persiapan ya, ini semua sementara persiapan. Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi memang benar, jadi pemerintah mengeluarkan aplikasi IKD ini untuk membantu, meringankan, dan juga ini masyarakat sendiri bisa langsung mengecek posisi bantuan sosial. Jadi pendaftaran itu untuk masyarakat dalam desil 1 sampai desil 10.
1: Okay.
4: Nah, nanti untuk yang punya hak mendapat bantuan sosial itu adalah masuk desil 1 sampai desil 5. 1 sampai 4 untuk bantuan sosial, desil 5 itu untuk PBI, jaminan kesehatan. Nah, memang banyak yang kejadian kami alami itu istilahnya inclusive error, exclusive error, yang sebenarnya layak menerima bantuan tapi dia belum terdata. Ataupun sebaliknya, yang sebenarnya sudah keluar dari zona kemiskinan tapi datanya masih terada. Nah, ini yang terjadi. Lewat aplikasi ini diharapkan masyarakat sendiri bisa langsung mengecek posisi dari masing-masing KPM.
1: Okay. Jadi permasalahan-permasalahan seperti kayak tadi sempat disinggung soal verifikasi kan, biasanya mereka ngeluh ya, ini dari kelurahan pergi di dinas kota nanti
4: jalurnya,
1: harus begini dan begitu ini
4: mempersingkat rantai ini prosesnya, tidak masalah, langsung bisa langsung cek sendiri datanya.
1: Semoga ya dengan ini persiapan dari 3 OPD ini ya, sementara siap-siap ini untuk launching berarti ya bulan Agustus ini Ibu. Bulan Agustus
4: di agendakan dalam Agustus, mungkin akhir Agustus kita launching.
1: Oke. Jadi ini sementara persiapan ini 3

0: Digital. Baik, ya saya lanjut ya. Terima kasih Bapak Asa, saya lanjut ke Pak Joseph atau saya menyapa dengan
1: Biasa dipanggil Pak Jonar.
0: Oh, Jonar.
1: Joseph Leonard disini
0: Jonar. Jonar. Oke, okay, Pak Jonar ya. Baik, Bapak, ini Kominfo sebagai salah satu OPD juga yang berkolaborasi untuk mensukseskan ya penerapan identitas kependudukan digital ini untuk masyarakat. Boleh, ini apa perannya dari Kominfo untuk bisa mendukung berkaitan dengan penerapan identitas kependudukan digital ini untuk layanan pelindungan sosial? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Kalinda untuk kesempatannya. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Ya, mungkin dapat kami sampaikan bahwa terkait kolaborasi, terkait peran Dinas Kominfo, yang pertama kita lihat juga dari ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2003 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Nah, IKD ini merupakan salah satunya.
0: Layanan digital, ya.
1: Sehingga di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik.
0: Okay,
1: ya, puji benar. Tuhan bahwa Kota Kupang khusus untuk OPD sendiri hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik. Dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu, hampir semua jaringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu, sehingga untuk layanan internet juga sudah baik itu.
0: Sudah tercover semuanya.
1: Sudah tercover semua, okay. Sehingga nanti akan menjawab juga agen-agen yang untuk mendaftar ya layanan internetnya sudah tersedia dengan baik.
0: Benar.
1: Jadi peran Kominfo itu. Terus yang kedua juga edukasi. Nah, mungkin benar. Masyarakat ini banyak yang belum tahu tentang IKD itu apa. Nah, peran Kominfo di sini juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Bisa lewat website pemerintah, media-media, mungkin seperti radio ini juga bisa. Terus kita kan juga Kominfo selalu kerjasama dengan media radio. Jadi ini juga bisa publikasikan. Terus kita juga ada siaran keliling. Jadi kita tiap hari itu menyuarakan kepada warga terkait IKD ini seperti apa.
0: Oke. Jadi untuk kesiapan infrastruktur untuk digital dukung implementasi ini siap gitu ya?
1: Ya, sudah siap.
0: Oke, ya iyalah, Kota Kupang barometer gitu ya, harus pilot siap. Project lagi. Jadi memang sudah harus siap ya. Untuk blank spotnya penekanan tidak ada lagi.
1: Ya, hampir dipastikan.
0: Hampir dipastikan.
1: Ya. Mungkin ada beberapa titik-titik yang mungkin karena masih area jauh, tapi hampir pastikan 99% sudah tidak ada lagi untuk blank spotnya.
0: Okay. Jadi berarti dukungan penuh sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan sudah, begitu Bapak?
1: Ya, jaringan sudah tersedia sampai di tingkat kelurahan. 51 kelurahan untuk jaringan internetnya sudah tersedia dengan baik.
0: Oke. Berarti semoga tidak ada keluhan begitu ya dari Ibu Angela dan juga agennya Bapak Yohanes gitu ya. Karena memang ini pilot project, jadi harus betul-betul siap gitu ya untuk mensukseskan ini, karena yang namanya pilot project yang awal-awalnya kan jadi barometer gitu ya. Apalagi untuk wilayah NTT. Baik. Nah, ini terima kasih Pak Jonat. Saya kembali ke Ibu Acila. Ini tadi sempat disinggung tentang ini IKD ini yang memang diharapkan menjadi jawaban lah untuk setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan data dan lain sebagainya. Nah, ini boleh tadi sempat disinggung soal validasi mempermudah ya atau memangkas dia punya jalur-jalur orang Kupang bilang. Nah, ini bagaimana mekanismenya untuk validasi data penerima bantuan melalui pemanfaatan IKD, ataukah semuanya sudah tertera di sana, masyarakat tinggal ikuti arahannya, ataukah butuh lagi dari Dukcapil begitu dan lain seperti itu? Kan hal yang baru ya Ibu ya, boleh diinformasikan.
2: Baik, Kalinda,

0: Hal yang paling utama itu masyarakat harus install IKD. Apa yang dipunyai masyarakat harus punya smartphone, punya kuota internet, menjawab tadi. Dan untuk uji coba ini kami kemarin minta Kominfo untuk menambahkan kuota internet bandwidth-nya di titik pelayanan kami di mall pelayanan publik.
1: Okay.
0: Dan itu disambut baik oleh Dinas Kominfo dan semua masyarakat yang selama ini pelayanan IKD kita masih kurang karena pemahaman masyarakat terhadap IKD juga masih rendah. Dengan adanya informasi perlindungan sosial lewat IKD ini, layanan kita makin hari makin banyak. Jadi yang sehari-hari di bawah 100 sekarang sudah tiap harinya itu di atas 200 pengajuan dari masyarakat. Dan selain itu, yang akan install IKD itu harus dipastikan sudah merekam EKTP. Jadi kalau belum merekam EKTP berarti belum bisa. Nanti install IKD, karena nanti akan terhubung langsung dengan data nasional kita. Dan yang belum merekam KTP di satu KK, bila terdapat satu orang yang belum merekam EKTP, maka data satu KK itu dinonaktifkan.
1: Oh,
0: ya.
1: Satu orang dalam keluarga kakak itu ya, berpengaruh ke semua.
0: Sehingga masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik dimanapun, di perbankan, di BPJS atau dimanapun, ketika nanti diverifikasi datanya akan ketahuan datanya tidak valid. Kemudian ke Dukcapil cek kenapa tidak valid, oh ada salah satu yang belum usia wajib KTP tetapi belum perekaman. Dan itu juga membantu kami untuk menaikkan capaian perekaman
1: EKTP
0: sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk menerima pelayan publik lainnya. Dan selain itu, selain mempunyai kuota internet, terus memiliki HP, kemudian emailnya email aktif sehingga komunikasi antara penduduk dengan kami selalu diupdate lewat email. Kemudian cara aktivasinya,
1: aktivasi
0: IKD. Jadi pemilik smartphone mendownload aplikasi IKD digital di Play Store atau App Store. Kemudian mengisi data NIK, nomor handphone dan email. Kemudian melakukan swafoto, selfie untuk pemadanan face recognition yang ada di database kami. Kemudian pilih scan QR code, petugas Dukcapil akan melakukan scan QR code ini. Kemudian nanti penduduk cek email yang didaftarkan untuk mengaktivasi kode aktivasi IKD. Kemudian baru masuk ke aplikasi IKD dengan PIN yang dikirim ke email. Jadi PIN itu nanti akan dikirim ke email. Setiap memilih menu apa yang ada di situ harus masukkan email PIN-nya dulu baru bisa mengakses. Kemudian selain untuk kepentingan perlinsos, kami di IKD sudah ada 9 layanan. Jadi masyarakat layanannya itu masih ada permohonan cetak KK. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Dukcapil untuk permohonan pencetakan ulang karena hilang misalnya
1: atau ada perubahan dan lain sebagainya.
0: Bisa diajukan lewat IKD dan masyarakat bisa print sendiri hasilnya. Kemudian ada permohonan cetak biodata WNI. Kemudian perubahan golongan darah. Bila misalnya mungkin ada anggota keluarga yang sudah periksa golongan darah dan mau mencantumkan di identitas kependudukan, nanti bisa dilakukan melalui IKD permohonannya. Kemudian keterangan pindah
1: itu juga
0: dilayani di IKD. Terus visa KK, misalnya ada anak yang sudah menikah dan rumah tangga sendiri ingin pisah KK, bisa lakukan lewat IKD. Terus kemudian ada kelahiran WNI bagi anak yang belum memiliki NIK. Jadi kalau ada kelahiran baru di satu keluarga dan kemudian belum terdaftar di salah satu anggota keluarga, maka bisa lakukan permohonan untuk anaknya bisa masuk dalam kartu keluarga dari keluarga yang bersangkutan.
1: Okay.
0: Kemudian ada pengajuan penduduk non-permanen dan pengajuan akte kematian.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sudah ada 9 layanan yang ada di situ selain kepentingan
1: untuk perlindungan bansos, iya, bansos.
0: Untuk kepentingan penduduk yang bersangkutan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan sudah disiapkan di IKD. Jadi tidak perlu lagi ke Dukcapil. Dari rumah bisa ajukan dan bisa print sendiri.
1: Berarti ini tidak hanya melulu soal untuk bansos, untuk bansos ya, yang tadi berarti masyarakat umum semuanya disarankan
0: yang sudah merekam EKTP
1: yang
0: atau
1: sudah,
0: yang sudah memiliki KTP fisik bisa menginstal IKD di smartphone-nya masing-masing.
1: Integrasikan datanya ke IKD begitu ya. Jadi ini berarti cuma butuh KTP-nya saja begitu Ibu?
0: Ya.
1: Untuk masukan
0: nih, masukan nama dan lain-lain sesuai yang ada di KTP.
1: Sesuai yang ada di KTP. Baik. Jadi ini untuk bisa mengakses layanan-layanan yang bisa sehari-hari biasanya di kantor lah, di Dinas Dukcapil begitu ya. Selain perlindungan sosial, baik, atau bansos yang kita kenal. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini kalau gitu saya kembali lagi ke Pak Asad, boleh ini.
2: Siap.
1: Jadi kalau dibilang ini berarti untuk sangat-sangat membantulah ya untuk proses-proses akses layanan-layanan perlindungan sosial bagi masyarakat. Dan dengan hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin ada yang mandiri untuk agennya, ada yang sudah dibantu begitu ya, apakah ini di apa ya, kalau mau dibilang cukup untuk bisa meminimalisir Bapak, meminimalisir misalnya soal data-data yang sangat di mungkin terjadi kayak kesalahan dan lain sebagainya yang terjadi selama ini begitu, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan untuk sasaran dan lain sebagainya yang tadi sempat disinggung selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Silakan Bapak.
2: Baik Kak Linda, jadi dengan kehadiran aplikasi IKD ini memang sangat-sangat membantu kami di Dinas Sosial, lewat aplikasi ini, sehingga tugas-tugas pendamping sosial maupun operator 6NG yang ada di setiap kelurahan itu, seperti saya sampaikan di awal tadi, di mana dalam era digital ini kan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat mengakses secara langsung. Nah, ini kalau memang diterapkan, saya yakin bahwa Kota Kupang nanti dia akan masuk dalam satu tahapan di mana masyarakat sendiri bisa langsung berperan, bisa langsung mengakses baik untuk pendaftaran bansos maupun untuk pengurusan BPJS. Lewat hari ini. Tetapi itu memang kendala-kendala yang kami alami itu memang seperti yang tadi sampaikan Ibu Kalis Dukcapil, itu memang masyarakat wajib memiliki smartphone. Nah, sehingga bagi yang belum ada smartphone, lewat agen ini, agen-agen. Nah, agen pun kami berupaya untuk selalu menambah jumlah agen sehingga dapat menjangkau cakupan untuk yang 6 kecamatan 51 kelurahan ini ya.
1: Agen ini apakah termasuk seperti kan kalau mau dibilang masing-masing program itu kan ada kayak pendamping-pendampingnya ya Pak ya gitu. Dia beda lagi kah atau orang yang sama atau yang dimanfaatkan gitu untuk menolong? Ini kan seperti kayak penolong lah gitu ya. Silakan Bapak, boleh.
2: Jadi agen ini ada yang untuk mandiri, yaitu untuk mendaftarkan mandiri, bisa juga untuk mendaftarkan bagi
1: orang lain.
2: Itu dua agen perlindungan sosial yang kami
1: Oke, okay, apakah dimanfaatkan seperti kayak pendamping PHK ya, dan PHK
2: ya,
1: lah, PKH.
2: PKH ya.
1: Salah jadinya.
0: Semua pendamping ya, sudah jadi agen.
2: Agen ya.
1: Oh begitu. Ya.
0: Semua justru pendamping duluan yang kita install IKD-nya.
1: Uji cobanya dari mereka.
0: Ya, dari mereka. Awalnya itu kita undang pendamping semua, kita lakukan sosialisasi, kemudian langsung kita instalkan IKD. Jadi sekarang pendamping itu sudah menjadi agen. Bisa membantu masyarakat untuk mendaftar.
1: Oke, baik.
2: Satu lagi ini Kakak Linda, jadi tanggal 27 Juli yang lalu dari Kementerian Sosial, dari Pusdatin, Kementerian Sosial sudah memberikan pelatihan bagi 250 agen Perinsos untuk 6 kecamatan. Nah, itu penambahan agen itu untuk instalisasi IKD dan bagaimana untuk mendaftar bagi KPM ya.
1: Oke. Jadi pertanyaan juga, ini apakah dia seperti kayak terhubung dengan apa ya, data SEN gitu ya Bapak ya, atau tidak, atau bagaimana? Boleh Ibu sedikit sharing, karena kan kebanyakan ya bantuan-bantuan sosial itu berdasarkan data itu ya. Bentar, data SEN itu ya Bapak ya, kalau saya tidak salah.
2: Data tunggal sosial
1: ya, nasional. Sosial ya. Ekonomi nasional.
2: Memang baik. Ya. Jadi data SEN itu sejak diterapkan tahun 2025 itu untuk pengelompokan klaster masyarakat berdasarkan kelompok ekonomi dari desil 1 sampai desil 10. Nah, benar. Dengan keadaan IKD ini maka kita bisa ngecek. Misalkan
1: seperti untuk cross check, gitu Bapak.
2: Misalkan saya mau cek, saya usulkan bantuan sosial. Nanti dalam pengecekan itu dapat informasi, oh saya tidak bisa karena memiliki harta, memiliki status pekerjaan, otomatis ditolak. Nah, gitu. Masyarakat bisa langsung mengakses. Ya.
1: Oke, jadi ini identitas kependudukan digital ini bisa juga untuk cross check.
2: Ya. Benar.
1: Cross-check ya, data tunggal sosial ekonomi nasional, data SEN itu. Karena kan biasanya dari informasi-informasi ini berdasarkan data SEN ini sebagai dan lain sebagainya begitu. Okay. Jadi masyarakat bisa langsung ngecek begitu ya Bapak ya?
2: Benar,
1: Jadi tidak uring-uringan sendiri begitu, kenapa saya keluar, kenapa saya tidak bisa, dan kenapa gitu ya?
0: Iya, ketika masukkan NIK di aplikasi, nanti dapat link Perlinsos.
1: Oke.
0: Di situ ada menu masuk melalui IKD. Klik masuk IKD, kita scan wajah, sistem membaca, kemudian muncullah NIK kita.
1: Oke.
0: Kemudian nanti kita pilih daftar bansos. Pilih, klik daftar, ada di situ ada PKH sama
2: PBI guys.
0: Dua bantuan itu.
1: Iya.
0: Kita klik, kemudian nanti sistem akan cari, kita kembali ke beranda, sisinya langsung mengatakan layak atau tidak layak. Saya pernah coba untuk masukkan NIK saya, kemudian di situ ada tulisan tidak layak, terus klik detailnya, Anda sebagai PNS, ada listrik di rumah lebih dari sekian. Terus kemudian punya kendaraan roda 2 dan sebagainya. Di situ bahkan ada penduduk yang terlibat judi online,
1: terbaca
0: oleh sistem.
1: Iya,
0: jadi yang terlibat judi online langsung tidak dianggap tidak layak untuk menerima bansos. Jadi jawabannya per detik itu juga. Jadi tidak lagi diusulkan tunggu 3 bulan, 6 bulan baru terima hasilnya, dan itu hasilnya langsung terbaca. Terus ada kesempatan untuk sanggah. Sanggah hanya satu kali. Jadi misalnya mungkin ada penduduk yang tinggal di rumah orang yang listriknya lebih dari sekian,
2: 1400
0: misalnya, nanti dia harus sanggah bahwa ini bukan rumah saya atau ini punya orang lain, bisa sanggah. Jadi sanggahnya diberikan waktu satu kali.
1: Baik. Jadi feedbacknya itu ya, feedback informasinya itu langsung
2: diterima.
1: Dan secara detail. Secara detail. Alasannya kenapa A, B, C dan seterusnya begitu ya. Baik. Jadi ini sebenarnya sangat memudahkan sekali begitu ya,
2: sangat memudahkan ya.
1: Dan kalau mau dibilang ini juga sangat membantu untuk keakuratan data.
0: Iya.
2: Ya,
1: ya, dari penerima ataupun kita masyarakat, gitu ya, supaya kita juga bisa sekalian cross check, oh ini data saya benar ya, atau ini data saya salah, gitu ya. Ada yang perlu dirubah dan ada yang perlu untuk diupdate begitu. Karena kan biasanya ada keluhan juga soal update informasi, update datanya juga butuh waktu
2: sampai 2-3 bulan ke depan, karena kami masih tunggu lagi dengan Kemensos ya, dan pusatin ya, sehingga ini cepat bisa.
1: Oh, ini juga membantu untuk update data dari penerima manfaat, Bapak. Baik, terima kasih. Iya, dan saya ke Pak Jonat kembali, Bapak. Ini kita tahu dari info yang disampaikan ya Pak Hasan dan juga Ibu Angela bahwa ini sangat bagus sekali, begitu ya, sangat bagus sekali. Nah, bagaimana dukungan dari Kominfo sendiri untuk bisa apa ya memasifkan ini, dan walaupun tadi sempat disinggung ya literasi digital itu yang penting sekali ya Bapak ya, untuk bisa akses aplikasi yang sangat bermanfaat ini, Bapak silakan. Untuk literasi digital, walaupun masalah masyarakat perkotaan ya Bapak ya, tapi itu perlu juga, silakan.
3: Baik, memang kita masyarakat perkotaan, tapi literasi itu penting gitu.
1: Benar.
3: Karena memang sekarang zaman digital, jadi apa-apa instan ya, tapi tetap perlu diliterasi sehingga masyarakat juga bisa memahami. Jadi memang IKD ini sangat baik. Kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis Sosial dan Ibu Kadis Dukcapil, dia tidak hanya soal bantuan sosial, tapi semua administrasi kependudukan bisa terjawab situ, sehingga menjawab yang apa yang masyarakat bilang, kalau mau ke sana antri atau tunggu lama misalnya, atau bantuan sosial tadi tunggu 3-4 bulan baru dapat jawaban. Nah, di sini lewat IKD ini bisa terjawab dengan baik. Jadi memang strategi untuk meningkatkan literasi digital dalam memanfaatkan IKD di Kota Kupang dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yang tadi seperti kita lakukan ya, edukasi.
1: Edukasi.
3: Terus kita juga ada pendampingannya seperti kemarin ada sosialisasi, itu kan ada pendampingan dengan agen-agen itu juga bagian dari literasi. Terus yang berikut kita harapkan juga nanti akan ada sosialisasi lebih mendalam lagi sampai tingkat kelurahan dan kecamatan gitu, sehingga betul nanti akan disuarakan lagi oleh teman-teman di kelurahan atau maupun di kecamatan kepada masyarakat bahwa ini IKD ini penting, gitu. Ini hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi kita yang umum pun kita bisa. Mungkin saya terus terang juga belum install IKD. Nah, saya perlu sehingga
1: belum uji coba ya Bapak ya.
3: Sehingga saya perlu tahu misalnya ada perubahan data atau misalnya misalnya kakaknya hilang terus perlu ini di print kembali ya. Itu bisa lewat IKD, tidak perlu lagi ke kantor. Nah, itu. Jadi itu hal-hal yang akan terus kita lakukan ya, literasi digital, edukasi-edukasi itu terus kita akan lakukan.
1: Oke, baik. Karena kan ini memasukkan data dan lain sebagainya ya. Ini apakah dari Kominfo ataupun mungkin Ibu Angela yang boleh menjawab. Masyarakat pasti akan berpikir soal keamanan data. Ya, karena kan ini data pribadi ya. Dan sekarang ini bicara tentang perlindungan data ini juga sangat penting sekali. Boleh Pak Jonat mau menyampaikan dan mungkin Ibu Angela bisa menambahkan, silakan soal keamanan data ini. Karena kan NIK ini sekali kasih masuk orang bilang langsung terdata semuanya. Penting sekali ini, silakan untuk perlindungannya.
3: Baik, memang keamanan data ini sangat penting karena kalau salah gunakan NIK kita kan satu yang lain-lain gitu. Banyak kejadian ya. NIK akhirnya disalahgunakan. Banyak yang merasa saya tidak tahu, ternyata tiba-tiba misalnya judul dan lain-lain ya. Memang jadi untuk keamanan data kami pastikan akan kami jamin begitu ya. Dan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam konteks pemerintah Kota Kupang, tanggung jawab ini adalah berfokus pada pengamanan data yang dikelola dalam proses pelayanan seperti pendaftaran, verifikasi, validasi, dan pembaruan data penerima manfaat, serta memastikan bahwa seluruh aparatur yang mengakses data melaksanakan pengelolaan informasi sesuai standar keamanan dan ketentuan peraturan perundangan. Begitu. Jadi kita juga akan batasi hak akses yang mengelola itu dibatasi, jadi tidak bisa dia dia sudah ini tidak bisa lagi.
1: Serta-merta ya, bisa menghasil.
3: Ya. Jadi ada pembatasan ke akses juga.
1: Itu untuk membantu untuk menjamin keamanan ataupun perlindungan data dari masyarakat gitu ya Bapak ya. Karena tadi sempat disinggung bahwa kita sangat masyarakat sekarang ini memang sangat-sangat menyadari pentingnya perlindungan data pribadi ini. Karena tadi sempat disinggung oleh Pak Cunat bahwa NIK ini kalau salah digunakan ya itu merembes kemana-mana begitu ya. Permasalahannya juga akan kemana-mana. Jadi ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Walaupun ini sangat bermanfaat, tapi penting juga berkaitan dengan perlindungan soal data-data dari masyarakat.
3: Ya, seperti tadi contoh yang dijelaskan oleh Ibu Kadis, bahwa kan membatasi screenshot ya. Jadi kan sekarang ini HP kan kita bisa screenshot, tapi lewat IKD ini kan tidak bisa di screenshot. Nah, itu salah satu bentuk keamanan data yang juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat yang sebagai pemilik ini apa aplikasi begitu. Sehingga tidak semerta-merta semua bisa ambil screenshot, bisa kirim ke mana-mana. Itu salah satu.
1: Baik, ya itu satu informasi penting lah gitu ya untuk masyarakat supaya nanti jangan begitu disarankan untuk mengintegrasikan datanya bilang kita sudah mau ini nanti begini dan sebagainya gitu ya. Namanya kan masyarakat masing-masing orang punya pemahaman begitu ya dan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk bisa mengakses atau mengintegrasikan datanya ke satu aplikasi begitu. Baik, ini di 5 menit sharing kita saya ke Ibu Acela. Ini boleh Ibu karena masih pilot project dan ini lagi kerja keras untuk launching di akhir Agustus ini, kira-kira ini langkah strategis apa nih yang akan dilakukan Dukcapil supaya masyarakat punya pemahaman ataupun kesadaran untuk bisa memanfaatkan ya IKD ini atau mengintegrasikan datanya ini. Silakan Ibu.
0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 Kupang, mari segera aktifkan identitas kependudukan digital Anda di HP masing-masing. IKD bukan sekedar tren teknologi, melainkan kunci utama agar hak-hak pelayanan publik termasuk bantuan sosial dapat diterima secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
1: Oke, baik. Dan kira-kira dari Dukcapil sendiri punya strategi-strategi apa Ibu di beberapa waktu ini supaya bisa lebih meluaskan IKD ini? Ibu silakan.
0: Ya, kami secara masif kita terus melakukan sosialisasi dan pelayanan aktivasi. Kami mulai 2 tahun terakhir ini kami mendatangi kantor-kantor, kami menyurati kantor-kantor untuk kita turun lakukan aktivasi IKD. Kemudian tiap hari kami lakukan pelayanan, ada bergabung di mall pelayan publik untuk lakukan pelayanan aktivasi IKD. Selain itu kami juga sering turun ke Car Free Day, kita buka gerai, kemudian di mall ya kami pernah sering kalau hari Sabtu kita di sana untuk
1: lebih mendekatkan lagi,
0: mendekatkan pelayanan untuk khusus IKD. Jadi saya minta masyarakat manfaat IKD akan lebih banyak lagi ke depan karena ini basic digital infrastruktur secara digital yang dimiliki pemerintah. Untuk itu saya menghimbau masyarakat Kota Kupang segera menginstal IKD di HP masing-masing.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ejela. Saya kembali ke Pak Hasan. Bapak ini boleh sekaligus penegasan lah begitu ya. Sekaligus penegasan. Kenapa penting ya bagi keluarga penerima manfaat atau masyarakat penerima manfaat ya perlindungan sosial ataupun bantuan sosial untuk ya aktivasi IKD ini? Silakan Bapak.
2: Baik, jadi pentingnya aktivasi IKD karena ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan proses bantuan, bantuan sosial. Baik, yang memang bantuan itu untuk yang desil 1 sampai desil 5, yang data sen tadi. Nah, kalau data sen itu kita masih lewat operator, bisa juga secara mandiri. Nah, IKD kita bisa masing-masing, sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis dan Pak Yonar dari Kominfo, maka kita di Kota Kupang sebagai pilot project dalam digitalisasi ini diharapkan dalam tahun ini sudah ada progres. Jumlah masyarakat yang sudah memanfaatkan IKD dan sudah bisa memproses bantuan sosialnya. Itu kita ambil langkah-langkah itu dulu untuk yang langkah jangka pendeknya itu begitu.
1: Okay.
2: Ya, begitu.
1: Oke, okay, adakah mungkin kayak target begitu sekian?
2: Memang. Ini kalau target, jadi
1: sekian,
2: ini kakak, ini
1: sekian
2: jadi,
1: penerima bantuan memang, sudah mengakses.
2: Memang targetnya gitu. Ada, saya terus terang. Tapi memang ini kan kita berbuat dengan masyarakat. Ini kan ya tentu kita juga butuh strategi bagaimana sehingga bisa tercapai.
1: Okay.
2: Nah, ya. Jadi target kami lewat agen-agen perlinsos yang di dinas sosial kami pasang target setiap hari itu bawa 2 atau 3 masyarakat terdampak.
1: Sudah.
2: Ya, sementara kami jalan
1: aktifasi
2: ini.
1: Gitu ya.
2: Sehingga akhir Agustus bisa mendapatkan trennya meningkat okay, itu ya.
1: Begitu ya, begitu yeah. Launching. Yeah. Oke, okay, ini sudah ada sekian okay. Masyarakat yang mengaktifasi identitas kependudukan digital begitu ya.
0: Dan untuk diketahui bahwa yang sudah melakukan perekaman di Kota Kupang berjumlah 300.887 wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP. Jadi sangat mungkin untuk bisa sebanyak-banyaknya menginstal IKD untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
1: Iya. Baik ya, jadi yang sudah punya KTP elektronik ya. Gitu ya Ibu ya, ini bisa untuk memanfaatkan setiap layanan-layanan yang ada ya ketika Anda mengaktifasi identitas kependudukan digital gitu ya. Tidak hanya untuk bantuan sosial saja atau perlindungan sosial saja, tapi untuk administrasi-administrasi kependudukan itu penting sekali ya, memangkas waktu-waktunya Anda gitu ya. Sibukan ya. Baik Pak Jernet ya, silakan. Ini berkaitan dengan komunikasi dan informatika untuk wilayah Kota Kupang. Jadi kira-kira ya apa harapannya untuk akhir Agustus yang di launching dan himbauannya untuk masyarakat?
3: Iya, saya pikir kami dari Kominfo terus bersinergi dengan Dukcapil dan juga dengan sosial sehingga target-target yang tadi disampaikan bisa. Kalau bisa hampir semua masyarakat penerima bansos bisa terjawab dan dapat di launching nanti kalau sesuai target 30 ya akhir Agustus gitu ya. Terus ya harapan untuk warga Kota Kupang pendengar setia RRI, jadi mungkin dapat kami sampaikan bahwa IKD ini bukan hanya soal aplikasi dalam telepon genggam ya.
1: Yeah.
3: IKD adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih modern, lebih mudah dan lebih aman. Mari manfaatkan apa yang sudah tersedia sehingga tidak perlu lagi kita bawa dokumen banyak-banyak untuk pelayanan administrasi kependudukan maupun untuk bantuan sosial. Tidak perlu lagi ada yang bilang saya dapat atau tidak, ya. Tapi manfaatkan layanan yang sudah ada sehingga bisa lebih mudah dan lebih transparan dan akuntabel.
1: Terima kasih. Baik, jadi IKD bukan sekedar aplikasi gitu ya, atau tadi Ibu bilang gagah-gagahan gitu ya, tapi ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk layanan administrasi kependudukan, apalagi untuk saudara-saudara yang untuk mengakses bantuan ataupun perlindungan sosial begitu ya. Dan keakuratan data itu juga sangat penting sekali untuk membantu ataupun bisa memastikan bahwa bansos atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu semuanya tepat sasaran sesuai dengan data-data yang di input gitu ya. Kalau misalnya mengalami kesusahan, sudah ada orang-orang yang disiapkan, agen namanya ya,
2: agen
1: yang disiapkan untuk membantu masyarakat. Ya sukseslah gitu ya untuk jadi salah satu pilot project ya Kota Kupang, salah satu pilot project untuk dalam penerapan identitas kependudukan digital, dan sukses untuk pemanfaatannya ya, dan sukses untuk penyalurannya untuk bantuan sosial, dan juga sukses pemanfaatan untuk setiap administrasi administrasi kependudukan yang diakses melalui identitas kependudukan digital. Terima kasih Bapak-Ibu narasumber kami yang sudah sharing di Dialog Upah Menyapa untuk edisi hari ini. Kembali. Sukses.
2: Terima kasih Kak Linda, terima kasih pemirsa RRI.
1: Iya. Sukses dan kita tuntaskan Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, Rotendal juga.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: WA dan SMS 0811-3820-1043.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, selamat siang. Dan di rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Seperti biasa, Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semuanya yang punya saran, pendapat gitu, ataupun ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan layanan publik ya. Silahkan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA, di WA-nya Pro1 di 0811382094440. WA ini pesan teks ya, pesan teks, tidak telepon ya, tidak panggilan suara, tapi pesan teks. Dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang ya, live TikTok kita sementara live TikTok RRI Kupang untuk Halo RRI. Jadi Anda bisa berkomentar ya, menyampaikan keluhan ya, keluhan yang berkaitan dengan layanan publik, berkaitan saran mungkin Anda ya, saran Anda berkaitan dengan layanan publik ataupun pendapat, boleh silakan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami hadirkan untuk pendengar sampai di jam 11 siang nanti. Dan di saat ini pendengar ya, ini boleh juga ya, kami kembali ini mencoba untuk mendapatkan respon berkaitan dengan keluhan ya, yang waktu lalu itu pernah disampaikan berkaitan dengan penjualan rokok ilegal yang masih bebas ya, terjadi di Kayu Putih di Jalan Franseda ya. Dan kalau misalnya Anda juga ya punya sekali lagi saran ya, ataupun pendapat ataupun keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan berkaitan dengan layanan publik ya, berkaitan dengan layanan publik, silakan sampaikan ya saran Anda, pendapat Anda ataupun keluhan Anda di line telepon ataupun di WA ataupun di kolom komentar ataupun di komen di TikTok ya, TikToknya RRI Kupang untuk edisi hari ini. Ya, jadi kalau Anda yang sudah bergabung bisa sampaikan komentar Anda ya berkaitan dengan layanan-layanan publik yang ada ya di kota ataupun berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat begitu ya di lingkungan sekitar Anda. Silakan di Oke, silakan di line telepon, di WA ataupun di TikTok ya, live TikTok RRI Kupang. Baik, di saat ini ada informasi Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Ini pengumuman untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk Anda yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang ya, langsung saja aja keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Karena Fun City itu merupakan tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya itu terjangkau, hanya Rp1.000 per koin, dan banyak pilihan permainan untuk keluarga. Banyak juga pilihan hadiahnya, jadi cocok untuk anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang saja ke Fun City Lippo Plaza Kupang ya, di basement, dan rasakan serunya bermain bersama-sama. Oke, itu informasinya. Dan kita masih akan terus lanjut, kami masih menantikan ya informasi Anda. Masih menantikan informasi Anda ya, saran ataupun pendapat ataupun mau sampaikan keluhan tentang layanan publik yang ada di wilayah NTT ataupun di Kota Kupang, boleh silakan di Halo RRI untuk edisi hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
3: Yang merupakan satu rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
1: Ya, halo RRI untuk edisi hari ini, dan sekali lagi untuk Anda pendengar yang punya saran, pendapat ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan bermasyarakat, ya silakan bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, untuk edisi hari ini bisa di line telepon, bisa di WA-nya Pro 1. WA itu pesan teks ya. Pesan teks, oke, bisa pesan teks dan nanti di akan dibacakan.
5: Didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang.
1: Baik. Ya, jadi di saat ini tadi sempat ya disinggung ya bahwa masih ada ya keluhan yang belum disampaikan atau belum mendapatkan respon. Saat ini kami sudah terhubung ya dengan narasumber kami ya. Kami mencoba menyapa. Oke. Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan Ibu Valentia Liliana Sanam. Iya, Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Satpol PP Provinsi NTT. Benarkah Ibu?
6: Benar.
1: Baik, Ibu, ini kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan ada tanggapan ataupun keluhan ya dari masyarakat tentang penjualan rokok ilegal yang masih bebas dijual di masyarakat dan didapati itu di salah satunya di Kayu Putih di Jalan Franseda. Ini boleh Ibu tanggapannya berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini dari Pol PP sendiri bagaimana? Silakan.
6: Ya, siap. Terkait peredaran rokok ilegal adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah dan juga tanggung jawab masyarakat. Jadi masyarakat, bagi masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, bisa membuat pengaduan, membuat laporan resmi.
1: Iya.
6: Bisa membuat laporan atau pengaduan resmi ke Satpol PP Provinsi NTT atau Satpol PP Kota Kupang.
1: Iya.
6: Atau membuat pengaduan langsung ke kantor Bea dan Cukai Kupang.
1: Oke. Pengaduannya ini apakah pengaduan via tertulis kah atau disampaikan langsung kah atau via telepon, WA dan lain sebagainya, boleh diinformasikan supaya masyarakat bisa tahu ya. Ibu.
6: Dan selain pengaduan secara tertulis bisa juga melalui WhatsApp atau datang langsung ke Meja Rakyat NTT.
1: Mm-hmm.
6: Karena Satpol PP Provinsi NTT juga bertugas di Meja Rakyat NTT yang merupakan portal laporan pengaduan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengakomodasi persoalan dan aspirasi dari warga masyarakat se-NTT. Bisa datang langsung di Meja Rakyat NTT di lantai 1 Gedung Sasando, kantor gubernur, atau melalui WhatsApp pada nomor 081-138-319-988 atau pada nomor 081-138-319-989.
1: Oke. Dan Ibu, bolehkah, mungkinkah ada langkah-langkah yang dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan Ibu supaya penjualan rokok ilegal ini bisa ya di mungkin dirahasiakah atau diminimalisirkah atau seperti apa? Silakan.
6: Ya, sekarang kami membutuhkan peran dari masyarakat yang mengetahui peredaran rokok ilegal, membuatkan laporan resmi kepada kami melalui Meja Rakyat NTT. Baik datang langsung di Meja Rakyat NTT maupun melalui WhatsApp yang tadi saya sebutkan.
1: Okay.
6: Karena ketika ada pengaduan yang masuk di Meja Rakyat NTT, akan kami tindak lanjuti dalam tempo 24 jam.
1: Oke. Baik, jadi masyarakat menginformasikan dulu begitu Ibu, dan untuk di selanjutnya akan ditindaklanjuti begitu ya oleh Pol PP dan pihak-pihak yang terkait begitu.
6: Siap.
1: Oke, baik. Mungkin ada imbauannya Ibu berkaitan dengan penjualan rokok ilegal ini ya kepada masyarakat juga boleh, dan informasinya soal mungkin sanksinya atau seperti apa, silakan.

0: Ki hari ini, dan informasi berkaitan dengan nomor kontak yang bisa dihubungi juga untuk masyarakat sampaikan aduan kepada Pol PP ataupun pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan penjualan rokok ilegal ini, dan semoga bisa langsung ditindaklanjuti. Terima kasih Ibu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik pendengar, kita baru saja ya mendapatkan informasi ya dari Ibu Valentia Liliana berkaitan dengan penjualan rokok ilegal. Masyarakat yang mengetahui boleh silakan dihubungi di nomor kontak yang tadi sudah disampaikan, atau bisa ke meja rakyat Provinsi NTT untuk menyampaikan supaya ditindaklanjuti. Kita masih akan terus lanjut untuk Halo RRI edisi hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.
5: Kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, Halo RRI masih terus dihadirkan untuk Anda dan pendengar ya. Saat ini kami akan mencoba untuk mendapatkan jawaban ataupun respon ya berkaitan dengan keluhan masyarakat berkaitan dengan gudang Bulog di Rotendawa yang penuh, apakah bisa dialihkan. Saat ini saya sudah terhubung ya, Linda sudah terhubung bersama dengan Bapak Rahim K. Kanam, pimpinan wilayah Perum Bulog, Kanwil NTT. Selamat siang, Bapak.
6: Selamat siang.
0: Selamat siang.
6: Maaf, dengan Ibu siapa ini?
0: Bersama Linda di...
6: Dengan Mbak siapa?
0: Linda. Oh,
6: ya, Linda.
0: Ya, Linda di Pro 1 RRI ya. Kupang, Bapak.
6: Ya, gimana Mbak Linda?
0: Bapak, kita di acara Halo RRI. Halo.
6: Ya,
0: Halo RRI ini untuk masyarakat bisa menyampaikan

0: keluhannya berkaitan dengan layanan publik. Dan beberapa waktu lalu, salah satu keluhan yang masuk ini dari Rotendau, salah seorang petani, ya, menyatakan bahwa karena pemerintah kan diharapkan untuk bisa menyerap ya hasil produksi, hasil tanamnya petani begitu ya Bapak ya. Dan mereka mencoba untuk menjualnya gitu ke Bulog Rotendau, tapi jawaban yang didapat adalah gudang Bulog di Rotendau itu penuh begitu. Sehingga tidak bisa menyerap hasil tanam petani di sana. Menjadi pertanyaannya yang pertama itu, apakah bisa dialihkan ke Kupang begitu? Ya, hasilnya mereka ini dialihkan ke Kupang atau diseraplah oleh Bulog yang ada di Kupang. Dan pertanyaan yang kedua, apakah benar Bulog itu menerima ya penerima hasil petani itu dengan harga Rp11.000 per kilogram? Itu dua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak David, salah satu petani yang ada di Rotendau. Silakan Pak Rahim informasinya.
1: Baik, selamat siang Mbak Linda dan pemirsa semua. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Izin sebelumnya kami sampaikan bahwa memang program swasembada beras ini, khususnya beras itu kan sedang sesuai dengan program Bapak Presiden ini sedang kita support penuh dalam bentuk penyerapan.
0: Benar.
1: Jadi sampai dengan saat ini Bulog itu sudah menyerap hampir kurang lebih 8.000 ton lebih, 8.100 ton lebih sudah kami serap di seluruh wilayah NTT. Itu sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu hampir 110% lebih. Nah, ini terima kasih buat teman-teman semua, khususnya masyarakat NTT, bahwa ternyata swasembada beras, khususnya stok yang ada di Bulog, penyerapan yang dilakukan oleh Bulog itu real, nyata, nyata adanya. Nah, terkait dengan pertanyaan teman-teman yang ada, pertama bahwa sampai dengan saat ini belum ada penghentian terhadap hal itu. Jadi kami masih terus mengoptimalkan atau menyerap hasil gabah beras yang ada di para petani. Nah, mungkin untuk rote perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami sudah menyerap kurang lebih 1.197 ton atau melebihi dari kapasitas gudang kami sebenarnya. Jadi kapasitas gudang kami yang dimiliki oleh Bulog, jadi bisa kebayang bahwa itu sudah dua kali lipat daripada kapasitas yang ada. Namun demikian, hal itu bukan menjadi halangan bagi kami untuk terus melakukan penyerapan. Dalam bentuk apa? Kami sudah melakukan kerjasama dengan menyewa gudang yang ada di wilayah Rote. Nah, makanya sampai dengan saat ini kami sudah bisa menyerap sebanyak itu. Nah, sampai dengan saat ini juga tidak dihentikan. Namun demikian memang ada sedikit kendala. Tadi kan ada pertanyaan terkait dengan poin satu, apakah bisa dipindahkan ke Kupang atau diserap di gudang di Kupang gitu. Sebenarnya kami sudah meminta itu untuk dipindahkan. Ada kurang lebih 350 ton kami sudah minta pindah. Namun demikian kondisi geografis yang ada di NTT ini kan, khususnya di Rote ini, menjadi tantangan. Jadi contohnya kayak kemarin itu ada larangan pelayaran karena ombak tinggi. Nah, ini yang menjadi concern kami, bagaimana logistik ini bisa berjalan. Karena kenapa? Kan di kapasitas kami itu tidak terbatas, tapi sebenarnya kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama untuk menyewa gudang lain. Nah, mungkin dengan terkendala tadi ini, teman-teman mohon bersabar, kami sedang mengatur logistiknya. ya, termasuk solusi untuk apakah kami akan menyewa gudang lagi nih. Gitu.
0: Baik.
1: Ya, karena sebenarnya kalau memang logistiknya lancar, tidak ada masalah kendala cuaca atau masalah ombak, termasuk kondisi yang ada, kondisi alam yang ada, itu sebenarnya tidak ada kendala. Tapi karena mungkin agak sedikit terganggu terkait dengan kondisi tadi. Jadi mohon dimaklumi juga, khususnya di event dia minta kirim langsung ke Kupang atau apa, saya rasa karena ada pelayaran, apa, penghentian pelayaran, karena kondisi ombak, ini ya mau gak mau akhirnya ya kita tahan dulu. Tapi kami optimalkan untuk tetap melakukan penyerapan di wilayah sana.
0: Baik.
1: Gitu, di Pulau Rote.
0: Baik.
1: Ya.
0: Untuk yang kedua, Bapak, pertanyaannya apakah benar ini berasnya petani itu diserap dengan harga Rp11.000 per kilogram, Bapak?
1: Jadi gini, kami sampaikan bahwa sekali lagi kami menjalankan amanah ini sesuai dengan penugasan ada di pemerintah, dalam hal ini penugasan dari Bapak Presiden, bahwa untuk penyerapan baik gabah maupun beras itu ada keputusan Bapanas, Mbak Linda,
0: Badan Pangan Nasional.
1: Betul, keputusan Badan Pangan Nasional terkait dengan harga maupun kualitas yang telah ditetapkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi untuk gabah beras itu, untuk berasnya sendiri itu harganya sebenarnya Rp12.000 di gudang Bulog. Makanya kok tadi ada informasi Rp11.000, ini jadi pertanyaan bagi saya, kok Rp11.000 sebenarnya, kalau teman-teman sudah bisa mensupport sampai dengan gudang Bulog dengan harga Rp12.000, gudang Bulog manapun ya, gudang Bulog manapun dengan harga Rp12.000 sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan, contohnya adalah broken maksimal 25%, lalu kadar air maksimal 14%. Ini beberapa contoh, beberapa indikator yang harus kita, ya, persyaratan yang harus kita sesuaikan. Itu bisa masuk gudang Bulog. Nah, itu harganya untuk berasnya Rp12.000. Nah, gitu Mbak Linda.
0: Baik, Rp12.000 dengan indikator atau persyaratan-persyaratan tertentu. Artinya seperti itu ya, Bapak?
1: Betul.
0: Ya? Dimanapun, betul. Di Rote, di Kupang, dimanapun. Saja.
1: Betul, sama. Okay. Karena sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa seluruh petani harus kesejahteraannya meningkat. Nah, salah satu bentuk program yang dilakukan oleh Bapak Presiden lewat Bulog adalah pembelian hasil gabah berasnya. Okay. Begitu.
0: Baik. Bapak, boleh kira-kira apa yang bisa dilakukan para petani, Bapak, untuk mengakses ataupun kalaupun mungkin ya yang ada di Rotenda atau Tum di mana saja berada di wilayah NTT yang tadi ingin menjual ya beras ya gitu atau langsung mengatakan ke Bulog, itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan? Boleh silakan diinformasikan.
1: Ya, mungkin pertama terkait dengan program sosial badan beras ini, bahwa Bulog masih berkomitmen untuk melakukan atau mensejahterakan petani dalam bentuk penyerapan gabah berasnya. Nah, namun demikian, terkait dengan hal itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, terkait dengan kualitas.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua dengan harganya. Tadi kalau harga Rp11.000 harusnya bisa kami beli dengan harga Rp12.000 malah. Tapi tolong penuhi persyaratannya. Nah, kondisinya ada di gudang Bulog. Mohon maaf kalau misalnya tadi kalau Rote misalnya penuh
0: mau
1: mengirim langsung ke Kupang, silakan saja. Sampai gudang Bulog itu Rp12.000. Di depan di kantor Bulog itu Rp12.000. Seperti itu, Mbak Lina.
0: Baik. Jadi terima kasih untuk informasinya, Bapak, dan ini mendapat sekalian penjelasan lah begitu ya untuk pertanyaan yang disampaikan, dan ini informasi penjelas juga bagi para petani yang ada di wilayah NTT. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan aktivitas. Sukses untuk hari ini Bapak, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Mbak Linda.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, halo RRI, dihadirkan untuk pendengar semuanya yang punya saran, pendapat ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Dua aduan ataupun informasi yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Halo RRI berkaitan dengan penjualan rokok ilegal sudah mendapatkan respon ya. Kita sudah mendapatkan respon dan mendapatkan nomor kontak untuk bisa dihubungi atau disampaikan aduannya berkaitan dengan beras ya, penyerapan beras hasil tanam petani. Itu pun kita sudah mendapatkan informasinya. Jadi sekali lagi penegasan, bisa ya kalau dibawa ke Bulog itu pasti ada persyaratan-persyaratan tentu yang harus dipenuhi untuk bisa diserap gitu ya oleh Bulog untuk hasil tanam petani di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita lanjut lagi di Halo RRI dan Linda membacakan beberapa keluhan yang ataupun informasi yang masuk via TikTok RRI Kupang karena kita juga sementara ini live TikTok RRI Kupang. Ada Franz Book ya, keluhannya itu minyak tanah di Pangkalan Son Molaya Nijerigen tapi jual botol sakaka. Baik, terima kasih. Oke. Jadi kalau ketong bawa 5 liter isi 5 botol berarti 1 jerigen 5 liter itu 50.000. Jatuhnya. Tolong pemerintah, dinas terkait sidak ya pangkalan di Kayu Putih. Oke. Kayu Putih dekat simpang 4 Pustu Kayu Putih. Baik. Terima kasih. Permasalahannya ada orang yang datang bawa 6 jerigen itu dikasih terus sisanya itu dijual botol begitu. Baik, terima kasih untuk Franz Book informasinya. Dan untuk oke, yang sudah gabung juga tadi merespon berkaitan dengan rokok ilegal. Legalitas suatu barang apalagi rokok itu sangat berkaitan dengan perpajakan. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi. Ini ya karena tadi kita menghubungi Pol PP ya. Jadi ada informasi yang masuk ini. Tolong Pol PP, di Kayu Putih itu kambing ada 30 ekor lebih ya, setiap hari berkeliaran. Tanaman-tanaman habis ya di dekat Pustu Kayu Putih. Oke, ini binatang peliharaan yang berkeliaran ini merusak ya tanaman warga atau ya pemakan tanaman warga. Baik, terima kasih untuk informasinya di Halo RRI. Dan oke, ada lagi ini nama akunnya itu Anak Sultan. Selamat pagi Ibu, tolong sampaikan kepada pihak yang berwajib karena limbah oli ini merusak petani rugi. di mana ini? Ini di mana? Boleh informasinya lebih boleh lebih jelas. Ini tempatnya di mana? Ya, perusaknya itu seperti apa? Limbah olinya dari mana? Supaya jelas ya informasinya ya. Untuk yang punya nama akun Anak Sultan, boleh. Ini sekali lagi ditambahkan informasinya supaya bisa lebih jelas. Ini limbah olinya dari mana, begitu ya? Ini tempatnya itu di mana, supaya kerusakannya itu seperti apa, supaya ketika kita menyampaikan informasi Anda, ya, keluhan-keluhan informasi, keluhan-keluhan dari Anda itu adalah informasi-informasi yang memang benar-benar valid begitu, supaya kami bisa menyampaikannya juga lebih jelas kepada narasumber yang kita tuju. Baik. Oke, ini ada lagi yang bergabung yang mempunyai nama akun, aduh, nama akunnya Lombok Biji. Pemerintah provinsi dan kota harusnya tertibkan penjual minyak tanah eceran yang harganya fantastis. Baik, terima kasih. Ya, berkaitan dengan minyak tanah ini, Kami sudah mendapatkan respon bahkan beberapa kali. Jadi untuk Anda yang mendapatkan atau melihat ada atau temuan-temuan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi di dekat lingkungan sekitar Anda, bisa menghubungi nomor kontak Disperindak. Bisa menghubungi nomor kontak Disperindak Kota Kupang di 0851 9937 4262, 0851 9937 4262. Jadi ini nomor kontak yang bisa Anda hubungi untuk menyampaikan temuan-temuan tentang penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi. Ya. Baik, terima kasih dan sekali lagi untuk informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan boleh kalau boleh lebih jelas ya, lebih lengkap di mana tempatnya, begitu ya, supaya kami juga bisa menyampaikan juga lebih jelas ya berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda kepada pihak yang berwajib, supaya bisa lebih mudah gitu ya untuk ditanggapi oleh ditanggapi oleh pihak-pihak yang terkait. Baik. Nomor Disperindak. Oke, Lina bacakan lagi ya untuk nomor Disperindak itu. Ini nomor kontak yang bisa Anda hubungi ketika Anda melihat ada temuan-temuan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi di Disperindak Kota Kupang, 0851 9937 4262, 0851 9937 4262. Ini nomor yang bisa Anda hubungi untuk menyampaikan temuan-temuan. Iya, pemerintah jangan tunggu laporan, tapi sidak, langsung sidak eceran di jalan, itu bisa jadi sumber informasi. Baik, terima kasih untuk sarannya. Dan ini ada informasi juga ya, kami juga ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan adanya program gerakan pangan murah. Program gerakan pangan murah Perumbulok Kanwil NTT ini dilaksanakan sejak tanggal 1 kemarin sampai 17 Agustus 2026. Ya, ada beberapa lokasi ya yang bisa diakses untuk gerakan pangan murah ini. Di Gereja Immanuel Batu Kadira itu dimulai tanggal 6 sampai tanggal 7 Agustus jam 7 pagi sampai selesai. Lalu di GPM Dinas Ketapang Kota Kupang, CFDL Tari, samping Gereja Anugrah itu di hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 8 pagi sampai selesai. Di depan Bank Indonesia pun itu juga di hari Sabtu. Lalu di halaman kantor Camat Kota Raja hari Selasa 11 Agustus 2026 jam 8 sampai selesai. Hari Rabu 12 Agustus jam 8 sampai selesai di halaman kantor Lurah Nevonaik. 13 Agustus hari Kamis itu di halaman kantor Camat Alak jam 8. Tanggal 14 hari Jumat 14 Agustus 2026 di halaman kantor Camat Maulava. Dan hari Sabtu 15 Agustus 2026 jam 8 pagi sampai selesai di area Car Free Day samping Gereja Anugerah dan depan Bank Indonesia. Halaman kantor Wali Kota Kupang, Senin 17 Agustus jam 8 pagi sampai selesai. Ini gerakan pangan murah yang bisa Anda akses ya. Ya, gerakan pangan murah Perum Bulog Kanwil NTT. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke. Di Halo RRI yang terakhir ada Pol PP, tolong tertibkan juga parkiran. Parkiran penjual bakso di depan Risah, parkiran di parkirkan di bahu jalan, bikin macet. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk informasinya teman-teman. Kami akan hubungi kembali nanti di pertemuan berikut ya untuk menyampaikan aspirasi informasi dari teman-teman untuk Halo RRI edisi hari ini. Kita tuntaskan ya, karena nanti di jam 11 ada Dialog Kupang Siang. Oke, untuk yang punya nama akun Lombok Biji, kami mohon kalau boleh disampaikan nama dan alamatnya ya, supaya kami bisa menyampaikan informasi ini ke pihak yang tadi sudah disebutkan lebih jelas, lebih lengkap, supaya mendapatkan informasi ataupun feedback juga yang jelas dan lengkap. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya di Halo RRI edisi hari ini. Kita tuntaskan dan di jam 11 nanti ada Dialog Kupang Siang yang akan dihadirkan untuk Anda bersama rekan Erika.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1 kan.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

mejores.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Aduh, sorry, gak apa-apa kan?
2: Iya, gak apa-apa kok. Nama kamu siapa?
1: Nama aku Dania. Kamu siapa?
2: Kalau aku...

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Saya dengan rekan Alvin menemani Anda sampai nanti di jam 17.30. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di pukul 13 aneka berita daerah NTT, setelah itu cek fakta. Pukul 14.30 nanti request dan juga seri informasi sampai di pukul 16. Di pukul 16 nanti ada dialog Kupang sore, beranda asa cita, dengan topik nanti camping merdeka menguatkan semangat nasionalisme dan juga aksi sosial. Ini nanti topiknya di beranda asa cita pukul 16. Terus pukul 17 nanti warta NTT sore perjaringan yang menjadi hostnya nanti RRI ND untuk hari ini ya. Apa kabar? Masih tetap panas ya cuacanya, angin juga kencang ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar. Ya, kalau kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Kalau kita sudah memasuki bulan Agustus, wah itu rasa apa ya? Rasa senang, rasa gembira itu ada ya. Nah, karena nanti di tanggal 17 Agustus atau tepatnya di tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya kan. Nah, jadi kalau sudah memasuki bulan Agustus pasti ya, yang namanya umbul-umbul itu sudah kelihatan di rumah-rumah penduduk, rumah-rumah warga ya kan. Jadi sudah mulai terasa suasana atau ya nuansa-nuansa kemerdekaan itu sudah mulai terasa ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini ya, kita jelang nanti di pukul 12 dinamika olahraga nanti kita ikuti di pukul 12 teman-teman apik dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini, pendengar ya, menjelang pukul 12. Satu informasi dari antaranews.com, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan diharapkan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat itu yang diambil dari desil 1 dan desil 2. 20% rakyat yang miskin atau miskin ekstrim tidak mampu itu dipilih khusus untuk mereka agar mereka mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak, dan mereka bisa merasakan masa depan yang baik begitu. Sekolah rakyat akan dibangun dengan desain yang seragam di seluruh Indonesia serta dilengkapi asrama, ruang kelas, ruang guru, dan lapangan olahraga. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Program sekolah rakyat lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan secara layak. Dan dipandang oleh negara yang memiliki tanggung jawab untuk hadir bagi anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti para siswa ini membiasakan ya banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik didapatkan di sekolah rakyat ya. Melihat ya, keseriusan dari pemerintah untuk memperhatikan anak-anak yang dari desil 1 dan juga desil 2.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa.

0: 56 Tears sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Semangatku. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, dari miliknya Yura Yunita harus bahagia. Pasti semuanya menginginkan yang namanya bahagia ya. Kebahagiaan itu kita semuanya menginginkannya. Oke, semoga tercapai ya. Rasa bahagia itu semoga bisa kita nikmati terus ya, di siang, di setiap hari ya, di keseharian kita lah, seperti itu ya. Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Kita jalan nanti di pukul 13 ya. Saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Jangan sampai melewatkan yang namanya makan siang pendengar, karena kita sangat membutuhkan makanan untuk bertahan hidup ya. Secara garis besarnya manfaat makan, baik itu makan siang, sarapan pagi maupun makan malam ya, jadi banyak manfaat yang kita dapatkan. Saat ini sudah pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya sudah masuk waktu makan siang ya. Jadi sebagian dari kita mungkin sudah ada yang menikmati dari tadi gitu ya, tapi ada lagi yang mungkin yang lagi bergegas begitu ya. Yang pasti pendengar, kita harus memang harus benar-benar menikmati ya yang namanya makan siang. Jangan sampai melewatkan makan siang, karena biasanya umumnya sih karena sibuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lah gitu ya. Tapi ya jangan dianggap sepele ya, melewatkan makan siang itu berarti menyia-nyiakan manfaat kesehatan yang seharusnya kita dapatkan, seperti itu ya. Yaitu makan siang itu bermanfaat ya untuk menyediakan energi ya, terus mencegah dan juga menurunkan risiko penyakit, menjaga berat badan kita itu tetap ideal, mencukupi asupan zat gizi ya, dan juga mendukung perkembangan anak serta melancarkan aktivitas kita ya kan. Jadi kalau kita dalam kondisi kenyang, dalam kondisi sehat ya, yang pasti apapun aktivitas kita itu bisa berjalan dengan baik begitu ya, bisa semuanya gitu. Oke, pendengar, selamat siang sekali lagi di Kupang siang ini ya, 15 menit ke depan ini dengan teman-teman Apik dan juga beragam informasi saya hadirkan untuk Anda di Kupang siang ini. Yang panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipina gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh ya.
1: Ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli trans

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 3 Agustus 2026. Dua informasi pengisi aneka berita siang ini. Gubernur NTT apresiasi dukungan Australia perkuat ketangguhan bencana. Dubes Australia apresiasi prestasi atlet kriket SKO Pulbamorata Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lagalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas dukungan melalui program Siap Siaga saat mendampingi kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brasier, ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB, BPBD Provinsi NTT, Kompleks NTT Fair Lasiana, Kota Kupang. Kunjungan Dubes tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Australia dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui program Siap Siaga sekaligus meninjau perkembangan penguatan sistem Pusdalops sebagai pusat komando operasi kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Gubernur NTT, dukungan pemerintah Australia yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi NTT dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana. Gubernur NTT juga menyoroti keberhasilan implementasi gerakan kecamatan tangguh bencana yang dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri, BNPB, pemerintah daerah, dan program Siap Siaga. Menurutnya, penguatan kapasitas hingga tingkat kecamatan menjadi langkah strategis agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang sebagian besar berisiko tinggi di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brasier, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mengakui besarnya tantangan kebencanaan yang dihadapi daerah kepulauan tersebut. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat NTT telah menghadapi berbagai bencana besar mulai dari siklon tropis Seroja hingga erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Namun di balik tantangan tersebut, ia melihat ketangguhan masyarakat, semangat gotong royong, serta kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat dalam menghadapi dan bangkit dari bencana. Ia mengatakan kunjungan ke Pusdalops BPBD Provinsi NTT merupakan kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai inovasi yang telah dikembangkan pemerintah Provinsi NTT bersama para mitra. Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi Australia-Indonesia dalam pengelolaan resiko bencana. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pemandirian sebuah jemaat bukan sekedar perubahan status administrasi dalam tata gereja, melainkan menjadi penanda kedewasaan iman, kematangan pelayanan, serta kesiapan jemaat untuk menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri dalam melayani masyarakat. Gubernur NTT menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara peresmian gedung gereja, pemandirian jemaat, dan perhadapan pendeta gemit jemaat Karisma Penfui Klasis Kota Kupang Timur di Gereja Gemit Karisma Penfui Kota Kupang Minggu 2 Agustus 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gereja memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Selain menjadi tempat pembinaan iman, gereja juga memiliki kontribusi besar dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah dukungan terhadap implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengajak seluruh keluarga menyediakan waktu khusus untuk mendampingi anak belajar, membangun budaya membaca, menanamkan disiplin, serta membentuk karakter generasi muda sejak dini. Gubernur Melki mengingatkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Ia mengungkapkan hasil tes kemampuan akademik yang masih menunjukkan tantangan besar bagi Nusa Tenggara Timur, di mana hasil tes kemampuan akademik nasional NTT berada di posisi ke-16 dari 38 provinsi di Indonesia atau termasuk dalam peringkat 3 terbawah secara nasional. Selain bidang pendidikan, Melki juga mengajak gereja mengambil peran aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal sangat sejalan dengan program One Village One Product atau OVOP dan NTT Mart yang tengah dikembangkan pemerintah Provinsi NTT. Ia mengapresiasi inisiatif Sinode Gemit yang telah menghadirkan GoMart sebagai wadah pemasaran berbagai produk unggulan jemaat. Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Sinode Gemit yang selama ini terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur melalui berbagai bidang pelayanan. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Sanep Yohanes Ena Blegur mengatakan peristiwa peresmian pemandirian dan perhadapan pendeta merupakan momen penuh anugerah yang patut disyukuri. Perwakilan Jemaat Gemit Karisma Penfui, Martin Sen menyampaikan rasa syukur atas 3 momentum penting yang dirayakan secara bersamaan, yakni peresmian gedung gereja, pemandirian jemaat, dan perhadapan pendeta. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dan situasi Kamtipmas yang kondusif demi mendukung pembangunan dan masuknya investasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara pisah sambut Kapolres Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
2: Kepada AKBP Mardiono atas pengabdian dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kapolres Rotendao. Menurut Bupati, situasi keamanan selama berbagai momentum penting termasuk agenda politik di daerah dapat berjalan aman, kondusif berkat sinergi Polri bersama seluruh elemen masyarakat.
3: Saya bersama pribadi dan pemerintah Kabupaten Rotendao mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepemimpinan Bapak dan menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Rotendao.
2: Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai program strategis nasional di Kabupaten Rotendao. Ia mencontohkan pembangunan kawasan sentra industri garam yang sekarang berstatus proyek strategis nasional serta investasi sektor pariwisata yang terus berkembang di wilayah barat Pulau Rote. Menurutnya, iklim investasi hanya dapat tumbuh apabila seluruh pihak mampu menjaga keamanan dan ketertiban.
3: Pemerintah tidak mungkin membangun sendiri, Pemerintah. Tidak mungkin. Tanpa didukung oleh suasana yang kondusif, itu akan menciptakan suasana yang tidak baik buat investor. Investor akan lari dari rote ini kalau kemudian kita tidak ciptakan suasana kondusif. Karena itu ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya malam hari ini tentu saja pada momentum yang baik ini, saya bermohon kepada kita semua untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik.
2: Di akhir sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan selamat datang kepada Kapolres Rotendao yang baru beserta keluarga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Rotendao. Ia juga mendoakan AKBP Mardiono beserta keluarga agar sukses menjalankan tugas di tempat yang baru, seraya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, pelaku usaha dan masyarakat terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Jerry Lende melaporkan.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
5: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit. Tapi sebelum itu kan mereka berdaya, mereka sudah tidak berdaya. Orang-orang yang bagus itu kan sudah diambil semua tuh. Yeah. Mulai dari masa penjajahan dulu, masa pemerintahan awal-awal sampai sekarang, itu kan ditarik.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami kelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brasher, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Pulba Morata Kupang saat melakukan kunjungan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur di SKO Pulba Morata Kupang, Kompleks Stadion Oipoi Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan kepemudaan dan olahraga. Pada kesempatan tersebut, Rod Brasher mengatakan bahwa kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australian Volunteers Program yang merupakan sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak 2017. Program itu melibatkan berbagai mitra di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia termasuk di bidang olahraga. Menurutnya kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga kriket di Indonesia, berbagai pelatihan pendampingan, pelatihan, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya senang sekali bisa berkunjung ke SKO Kupang. Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan Australia dan Indonesia melalui kemitraan Australian Volunteers Program dan Persatuan Kriket Indonesia yang telah terjalin sejak tahun 2017 ya. Melalui AVP, para relawan Australia bekerja sama dengan berbagai mitra di NTT untuk mendukung pengembangan kapasitas pendidikan, kepemudaan, serta olahraga. Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa ESTO Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia.
1: Ia mengaku terkesan melihat antusiasme para siswa SKO Floba Morata yang dinilai memiliki semangat tinggi untuk berprestasi. Menurutnya potensi yang dimiliki para atlet muda tersebut merupakan modal berharga bagi masa depan olahraga Indonesia, khususnya cabang kriket yang kini terus berkembang di berbagai daerah. Rod Brasher juga memberikan apresiasi kepada 3 atlet kriket asal NTT yang berhasil menembus tim nasional Indonesia. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga di daerah mampu melahirkan atlet-atlet berkualitas yang siap mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang. Selain itu, ia menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum Kriket Indonesia, Ketua Kriket NTT, serta seluruh pihak yang telah mendukung kehadiran pelatih asal Australia, Nicolette Simon, melalui Australian Volunteers Program. Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet kriket di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert W. Aldrian Tangkudung di Kota Kupang Sabtu kemarin menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada cabang olahraga kriket sangat strategis mendukung pembinaan atlet berprestasi. Ia sangat berharap para atlet semakin hebat prestasinya. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah NTT tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism.
7: Besar harapan saya untuk adik-adik semua agar menjadi atlet kriket sehingga NTT bisa maju. Selain mencapai olahraga pendidikan, tapi adik-adik juga bisa mencapai olahraga prestasi dan olahraga sport tourism, gitu, pariwisata untuk NTT dan memajukan ekonomi provinsi NTT. Saya juga berharap kedepannya adik-adik semua akan bermain di tim nasional kriket.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, menyampaikan bahwa kriket di Nusa Tenggara Timur memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia. Hal ini berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Ketua PCI NTT Ince Sayuna juga menyampaikan PCI NTT bekerja sama dengan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, sementara membangun stadion kriket berstandar internasional di atas lahan seluas 6 hektar. Kawasan tersebut yang terletak di Tanah Merah Kupang Tengah Kabupaten Kupang ini terdiri dari 3 lapangan, 2 outdoor dan 1 indoor. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT apresiasi dukungan Australia perkuat ketangguhan bencana. Dubes Australia apresiasi prestasi atlet kriket SKO Floba Morata, Kupang. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Tulsa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang disebut

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan

0: kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Sudah kembali lagi dengan rutinitasnya ya. Setelah kita tadi menikmati makan siang dan juga istirahat, nah sekarang saatnya kita kembali konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan kita yang masih banyak. Ya, biasanya dari siang hingga di sore hari nanti ya, kalau kita sudah selesai makan siang dan juga istirahat ya. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, apalagi hari ini ya, minggu pertama untuk bulan Agustus ya, biasanya padat sekali, biasanya banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan ya kan. Oke, tetap semangat pendengar untuk aktivitas kita siang ini ya, nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

Ya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com dikabarkan bahwa Badan Pangan Nasional Bapanas menugaskan Perumbulok menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33.024 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mulai 17 Agustus 2026 guna menjaga daya beli dan juga stabilitas pangan nasional. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran bantuan pangan beras salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiriani mengatakan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini momennya sangat bagus dan tepat. Selain melalui Perumbulok, Bapanas juga mendorong penyaluran bantuan pangan beras dapat dilaksanakan menggunakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah. Hal ini menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

bisa berakhir petaka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence atau AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji threat scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: itu satu kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Intervensi ini sebagai

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Sabtu RRI Kupang. Apa kabar di menit yang ke-17 dari pukul 14 saat ini? Ya, semakin panas cuacanya, semakin terasa tidak nyaman lagi begitu ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kita sudah agak sedikit. Ya, ini memang waktu yang sangat emergency begitu ya, setelah kita menikmati makan siang, istirahat, terus kita kerja sedikit, sudah mulai terasa jenuhnya, capeknya, ya kan. Nah, kalau sudah terasa yang seperti ini, yang sudah tidak nyaman lagi, ya kita boleh siasati ya pendengar ya, dengan kita keluar dari ruangan, ya kita boleh menghirup udara luar walaupun panas, tapi setidaknya ini bisa menghilangkan rasa rasa tidak nyaman tadi ya. Atau sekedar ngobrol juga bisa ya, ngobrol sama teman ini juga bisa menjadi ya salah satu pelarian kita yang ya ke hal yang positif lah begitu. Ya kan. Oke, mungkin ada juga kita siapkan camilan-camilan dari rumah, camilan yang sehat. Ini sudah bisa waktunya juga sih ini ya untuk mendapatkan rasa nyaman kembali ya setelah kita berkutat ya dengan pekerjaan. Jadi waktunya ya sangat pas ya, camilan yang sehat pastinya ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini, nanti kita jelang di pukul 14.30 ya, kita ada di sesi request dan juga sharing informasi nanti dari pukul 14.30 itu nanti sampai di pukul 16. Terus di pukul 16 nanti ada Beranda Asas Cita ya, dengan topik Camping Merdeka Menguatkan Semangat Nasionalisme dan juga Aksi Sosial. Ya, ini nanti topiknya ya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan, nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND untuk edisi hari ini.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lemahnya diri ini tak berhasil ku ujung.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar? Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini. Oke, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Erika dan juga rekan WLM ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Ya masih kabar baik lah gitu ya, walaupun panas cuacanya. Seperti biasa, ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda. Tapi mohon maaf ya pendengar ya, line teleponnya Pro 1 tidak bisa dipakai karena memang semua line telepon dari Telkom itu ada sedikit gangguan ya. Jadi kita tidak bisa pakai line telepon. Anda boleh chat saya saja di live TikToknya RRI Kupang ya, boleh ya. Oke, sekali lagi mohon maaf untuk line teleponnya tidak bisa digunakan. Boleh chat di live TikToknya RRI Kupang ya. Karena memang hampir semua line telepon memang ada sedikit gangguan. Oke, lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Brisia Jodi tadi ya. Tak bisa, itu tadi judulnya. Terus lagunya yang berikut ada Jujur Tak Sanggup dari Cakrakan, Cassandra Aku Janji, Krisye Rindu Ini, Cynthia Gabriela Pupus, Yefta dan Teman Tidur, Bahagia judulnya, Siva Pangtolia Tak Sanggup Melupa, Segara Hati Selembut Salju, dan Ben Sihombing Kembali Padaku. Ini judul lagunya ya. Ini lagu-lagu yang saya siapkan untuk request dan juga share informasi kita di sesi pertama ya. Mohon maaf untuk line teleponnya Pro 1 tidak bisa, sonde bisa dipakai ada rusak ya. Nah, jadi boleh di kita chat saja ya di live TikToknya RRI Kupang ya. Oke, nah ini topik yang kita bicarakan di siang sampai sore nanti, alasan kenapa orang banyak tidak suka dengan hari Senin. Ada ya, tidak suka dengan hari Senin. Termasuk saya kah? Termasuk Anda kah? Ya, kenapa tidak suka dengan hari Senin? Banyak ya. Jadi boleh bergabung ya di chatnya, boleh di live TikToknya RRI Kupang ya, boleh ya. Karena memang line teleponnya Pro 1 itu ada sedikit gangguan dari Telkom ya. Waduh, sangat tidak nyaman sih sebenarnya. Ya, jadi banyak orang tidak suka dengan hari Senin. Kenapa? Kenapa tidak suka dengan hari Senin? Tapi kalau hari Senin itu kan hari yang semangat ya, di awal minggu ya. Nah, kenapa banyak orang yang tidak suka dengan hari Senin? Apa pengen akhir pekannya itu dilamain gitu ya, dipanjangin waktunya? Jadi kenapa banyak orang tidak suka dengan hari Senin? Boleh di chatnya live TikToknya RRI Kupang ya. Oke, kenapa sudah ada yang bergabung kak? Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya. Yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya, ada Adrian Tatu Edo, ada Wafina Lodia ya, ada Rince Wali, Doni Raja, terima kasih, Isakli Nope, NKL Juan, Fernando, Elsa Renata, Sakitarius sudah bergabung, terima kasih, Mustari, Biwatrin ya, Pangeran sudah gabung, Jarum Malai, Andi, Adi, Yem ya sudah bergabung ya, terima kasih ya, Suratman, Aurelia, Robi, Vakum ya, terus ada Vino, oke, Putra Bungsu Bu juga sudah gabung ya. Kenapa ya banyak orang tidak menyukai yang namanya hari Senin ya? Padahal kalau dipikir-pikir ya, hari Senin itu kan hari yang luar biasa ya, di hari pertama untuk minggu baru begitu ya. Jadi harus semangat sih sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan hari Senin. Kalau sudah hari Senin, wah, banyak alasan itu kenapa tidak pergi kerja gitu ya. Kenapa? Banyak orang tidak suka dengan hari Senin. Katanya sih karena perubahan pola tidur ya. Terus karena transisi emosional, terus karena kejenuhan pekerjaan. Jadi
Ya, kalau sudah tiba hari Senin, mikirnya ke situ ya, langsung mikirnya negatif sih. Coba yang positif, bakalan tidak ini ya, bakalan kita semangat begitu ya. Tapi kalau sudah mikirnya itu yang negatif di hari Senin ya itu tuh, jadinya semuanya serba salah ya. Yang malasnya adalah gitu ya, yang alasan-alasan yang banyak lah gitu ya. Tapi banyak juga yang suka dengan hari Senin. Ya, kalau saya suka hari Senin karena ya, karena minggu pertama kan di minggu barulah begitu ya di hari Senin ya. Jadi semangat sekali begitu ya. Semangat ya. Semangatnya ya kita mulai untuk minggu ini dengan ucapan syukur. Selanjutnya hari-hari yang kita lalui juga itu luar biasa begitu ya. Tapi kalau sudah dimulai dengan negative thinking dengan hari Senin, nah itu bakalan tidak ada nyamannya sedikit pun begitu ya. Begitu juga dengan Anda kah? Okay. Boleh chat ya di live TikToknya RRI Kupang, silakan. Nanti tak bacain ya. Ada Bang 05, Bang Lorenz, ya, Alenia, Bilnatu, KL Sakti, terima kasih ya. Terus yang sudah bergabung juga ada Tiger Wong, Aba, Dreams, Purnama, Bulan, ya, sudah bergabung, terima kasih. Jadi banyak sih sebenarnya alasan mengapa orang itu tidak suka dengan hari Senin, ya. Bisa jadi penyebab utamanya itu ya pola tidur berubah ya. Jadi waktu tidur dan bangun kita selama akhir pekan itu, masa akhir pekan itu ya bawaannya santai ya. Tapi kalau sudah minggu, hari minggu, sore, malam, itu yang paling, waduh, besok hari Senin, apa alasannya ya gitu ya. Tapi sebenarnya ya namanya juga sama sih sebenarnya hari-hari itu ya, tapi karena memang kita pengen di saat kita akhir pekan, waktunya akhir pekan itu kan lumayan panjang ya, apalagi sekarang ini kan masih ada yang namanya WFA tadi ya. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, akhir pekan kita nikmati hari libur yang luar biasa panjangnya. Tapi kalau sudah sampai di hari Minggu, Minggu sore ya, terus besoknya Senin, wah itu banyak orang yang memang benar-benar pusing gitu ya, pusing nyiapin segala sesuatu, anak-anak harus sekolah, kita harus ngantor ya kan, jadi sedikit waktunya untuk kita menyiapkan diri di hari Senin. Jadi padahal kalau di akhir pekan itu kan panjang waktunya, jadi kita bisa sesuka hati kita ya, mau bangun latke, mau bangun ini kayak gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu hari Senin, nah ini repotnya itu loh. Jadi pola tidur berubah, okay, seperti itu ya. Jadi waktu tidur dan bangun yang santai saat akhir pekan itu rusak begitu. Rusak, okay. Terima kasih Ma Elci Mesak, selamat siang Ibu penyiar cantik, gemong, sehat selalu, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Terima kasih Ma Elci. Terus apa lagi nih? Ada Astin juga sudah bergabung ya. Masih ditunggu chatnya Anda di live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh bergabung ya. Bau andalanku gitu ya. Nah, jadi apa alasannya Anda tidak suka dengan hari Senin, atau memang suka? Terus alasannya apa begitu ya? Suka tidak suka pasti ada alasannya. Kenapa ya? Hari Senin itu kok harus apa ya, mikirnya susah sekali ya kalau sudah tiba di hari Senin itu. Banyak, katanya banyak pekerjaan kah, kurang panjang kah akhir pekannya begitu ya. Okay, sama-sama cinta pada ya, masih di ini ya, di sajian request dan juga sharing informasi ya. Boleh bergabung. Kenapa ya hari Senin itu, kenapa suka
Ada alasannya. Kenapa tidak suka? Ada alasannya ya. Selamat siang Ibu penyiar, selamat siang juga dari Musa MyKP ya. Terima kasih. Boleh komennya dong, kenapa hari Senin itu suka, kenapa hari Senin itu tidak suka ya. Boleh ada alasannya untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya. Oh, line teleponnya memang enggak bisa. Di chatnya ini live TikTok-nya RRI Kupang ya. Boleh di live TikTok-nya RRI Kupang, kenapa Anda suka dengan hari Senin? Kenapa tidak suka gitu ya? Tadi satu alasannya saya sampaikan, ya mungkin karena pola tidur kita itu berubah. Jadi kalau di saat ya kita ketemu hari Jumat, itu bawaannya santai, enak gitu ya, pengen ini. Jadi mau bangun pagi kek, mau tidak kek gitu ya. Jadi waktu pola tidur kita itu tidak ada masalah begitu. Tapi kalau ketemu di hari Senin, nah ini waktu tidur dan bangun yang santai di akhir pekan, nah harus bangun pagi di hari Senin ya, belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya, untuk ibu rumah tangga ini jadi banyak sekali pekerjaannya. Oke, okay, ya saya tunggu di live TikTok-nya RRI Kupang, Anda boleh chat ya, sambil kita menantikan yang mau bergabung ya. Saya sampaikan dulu satu informasi ini karena pas waktunya begitu ya, karena pas waktunya. Pendengar lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang Basement dan rasakan serunya bermain bersama. Ya, jadi ini boleh di-planning lagi untuk Anda bersama keluarga yang ingin menikmati quality time lagi ya. Boleh di-planning lagi, direncanain lagi ya untuk menikmati Fun City Lippo Plaza ya, ajak keluarga ke sana ya, menyediakan permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa ya. Murah kok ya, terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak juga pilihan permainan dan juga banyak pilihan hadiahnya. Oke, okay, di planning dari sekarang kalau mau ke Fun City Lippo Plaza Kupang ya. Oke, okay, ini informasinya. Oh ya, yeah. Kita ke lagu dulu ya, sambil kita menantikan yang ada chat nggak sih di waktu-waktu berikut ini. Saya tunggu ya di chat yang live TikTok RRI Kupang ya. Kita ke lagu dulu, ada Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dukungan diwujudkan melalui penyediaan

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM. Masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Masih bersama saya Erika, ada rekan Alvin juga, ada rekan Welem juga. Ya, kita bertiga menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore ya, untuk request dan juga sharing informasi. Boleh chat saya di live TikToknya RRI Kupang. Banyak orang tidak suka dengan hari Senin. Alasan orang benci hari Senin, silakan ya. Ada 8. Oh ya, di live TikToknya RRI Kupang ya. Karena memang lain teleponnya kita agak sedikit ada gangguan begitu ya. Semangat kakak, bye Mama Vanda Fatule Utengah. Terima kasih dari Mama Maria Tanesip ya. Semangat kakak. Oke, terima kasih ya. Terus ada Ridolof Rata juga yang sudah gabung ya. Mangdika Permata Residen sudah bergabung ya, dan boleh chat juga ya komentarnya di alasan orang benci hari Senin ya. Jadi banyak yang tidak suka dengan hari Senin, banyak juga yang suka sih begitu ya. Mengapa orang banyak tidak suka dengan hari Senin begitu ya? Ya, banyak alasan ya. Kalau tadi sempat saya informasikan pola tidurnya berubah, terus karena memang kita harus kembali ke rutinitas seperti itu ya. Jadi transisi dari santai ke banyak tugas, kerja, terus sekolah, itu menimbulkan rasa cemas dan juga rasa stres begitu ya kan. Ya kalau dipikir-pikir begitu, benar juga ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya Permata Residen ya, Andika. Terima kasih juga. Sedangkan faktor penyebabnya yang lain ya, ketidakpuasan kerja, karena mungkin saja pekerjaan yang kurang disukai itu membuat hari Senin terasa seperti beban berat yang harus dihindari ya. Ya, ini karena ketidakpuasan kerja, boleh juga itu menjadi faktor utama juga ya. Oke, terus perubahan ritme biologis ini memicu hormon stres meningkat pada awal pekan. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan kita itu tidak suka dengan hari Senin begitu ya. Tidak suka dengan hari Senin. Ya banyak juga yang suka sih ya, kalau jujur ya, kalau bisa jujur ya suka hari Senin karena kita harus ya, memulai lagi pekerjaan-pekerjaan kita yang baru kan di hari Senin. Terus hari Senin itu bisa menjadi penyemangat untuk di hari-hari berikutnya begitu. Jadi kita sudah planning memang untuk misalnya di hari Selasa, hari Rabu, hari-hari selanjutnya begitu ya. Itu di hari Senin itu ya, hari 28. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Boleh chatnya di live TikToknya RRI Kupang ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Terus di jam 4 sore nanti ada Beranda Asasita dialog ya, dengan bicara mengenai Camping Merdeka, menguatkan semangat nasionalisme dan juga aksi sosial. Ini nanti topik yang dibicarakan di Beranda Asasita nanti dengan narasumber kita dari FPK ya, Forum Pembaruan Kebangsaan ya. Ada Bapak Insinyur Theodorus Widodo, Ketua FPK NTT. Terus ada Bapak AKBP Purnawirawan Gede Arya Bawa, Ketua Panitia Camping Merdeka. Dan Bapak Onasianus JEPLA, Sekretaris FPK NTT. Nanti di jam 4 sore ya. Jadi Anda juga boleh siap-siap juga, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai Camping Merdeka ini seperti apa ya, boleh nanti bergabung di Beranda Asasita pukul 16. Oke, di request dan juga sharing informasi ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan ada banyak alasan ya mengapa kita ada di antara kita yang memang tidak suka dengan hari Senin ya. Ini karena memang line telepon kita tidak ada ya. Jadi kita mau banyak cerita aja ya. Yang mau chat boleh ya. Karena adanya mengapa banyak orang yang tidak suka di hari Senin ya. Itu banyak faktornya tadi saya sudah sampaikan. Jadi hari Senin itu
sifatnya orang yang lahir di hari Senin begitu ya. Sifatnya itu penyayang, lembut, dan mudah bergaul. Jadi mereka itu dikenal sebagai pendengar yang baik, namun terkadang juga sensitif dan juga mudah cemburu ya. Ini kalau dilihat Anda mungkin lahirnya di hari apa begitu. Tapi kalau di hari Senin ya itu tadi ya, umumnya yang lahir di hari Senin itu seperti itu ya. Jadi banyak alasan mengapa orang membenci hari Senin ya. Seperti itu ya. Boleh nanti chatnya di live TikToknya Riri Kupang ya. Banyak orang membenci hari Senin, terutama para pekerja ya. Jadi banyak penelitian juga yang menunjukkan bahwa suasana hati orang-orang itu biasanya berada pada titik terendah, yaitu pada hari Senin begitu ya. Jadi banyak alasan mengapa seseorang itu membenci hari Senin. Tadi ya sudah saya sebutkan ritme alami tubuh kita itu kacau di tiap hari Senin. Ini ada faktor fisiologis yang melibatkan siklus alami tubuh yang menjelaskan mengapa hari Senin itu bisa terasa begitu berat begitu ya, begitu ya, terutama bagi kita yang kerjanya itu Senin sampai Jumat misalnya ya. Masalahnya yaitu banyak orang cenderung mengikuti jadwal tidur yang berbeda selama akhir pekan dibandingkan waktu lain dalam seminggu ya. Oke, jadi tidur lebih panjang pada akhir pekan ini adalah hal yang baik, namun mengubah pola tidur setiap 5 hingga 6 hari itu dapat mengganggu ritme alami tubuh kita. Jadi ya, meskipun sudah tidur cukup pada minggu malam, kita mungkin masih merasa ngantuk pada hari Senin ya. Itu tadi ya. Seperti itulah masalahnya, banyak di antara kita yang suka dengan hari Senin, banyak juga yang tidak suka dengan hari Senin. Saya tunggu nanti chat Anda di live TikToknya RRI Kupang ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua ini.

Iya, selamat sore. Masih di request dan juga sering informasi dan proposal sama rapuhnya, itu judul lagunya ya. Sekali lagi selamat sore. Sudah sibuk dengan rutinitasnya di sore hari ini. Oke, banyak orang yang tidak suka dengan hari Senin. Ya, ini masih topik kita sampai tuntas nanti di pukul 16 ya. Alasan orang benci dengan hari Senin. Coba boleh chat di saya ya. Mengapa ya? Mengapa? Titip salam buat Emi Lalai di Pulau Semau. Ya, terima kasih. Semoga lagi dengar ya. Tapi kita sore ini alasan orang benci dengan hari Senin. Boleh. Ada Riana juga. Terima kasih ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk informasi ini ya. Oke, boleh chat di live RRI Kupang ya, chat TikToknya untuk Anda yang mau bergabung dengan kita di request dan juga sharing informasi edisi hari ini. Oke, deh. Saya coba ini lagi ya, kasih informasi lagi mengenai banyak orang yang tidak menyukai yang namanya hari Senin ini ya. Anda juga boleh chat di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Johan sudah bergabung ya, terima kasih ya. Hari Senin memang kerap dianggap sebagai hari yang paling tidak disukai oleh sebagian orang. Setelah menikmati libur akhir pekan ya kan, banyak orang harus kembali menghadapi rutinitas kerja maupun sekolah. Peralihan dari suasana santai itu ya, peralihan dari suasana santai menuju yang namanya aktivitas padat ya, membuat hari Senin itu terasa lebih berat. Tidak sedikit orang ya merasa malas bahkan sejak Minggu malam menjelang awal pekan ya kan. Aduh, ini nih susah sudah datang kalau kata orang Kupang. Jadi selain itu, hari Senin juga sering identik dengan tumpukan pekerjaan baru ya. Rapat lah ya, target mingguan lah, tugas sekolah lah gitu ya. Hingga jadwal yang padat membuat tekanan terasa meningkat. Seperti itu. Nah, faktor pola tidur juga mempengaruhi kondisi seseorang saat memasuki hari Senin. Banyak orang tidur lebih larut saat akhir pekan sehingga sulit bangun pagi keesokan harinya. Nah, siapa coba? Akibatnya tubuh terasa lelah dan kurang segar saat memulai aktivitas. Kondisi ini dapat mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Secara psikologis, hari Senin juga sering diberi citra negatif ya, anggapan bahwa Senin itu adalah hari berat begitu. Benar gak sih? Membuat sebagian orang sudah merasa terbebani lebih dulu. Waduh, hari Senin langsung terbebani. Apalagi kalau sudah ada pekerjaan yang membebani lagi ya, nambah lagi begitu ya. Waduh, itu tadi susah sudah datang begitu ya. Meski demikian, pendengar, hari Senin itu tetap bisa dijalani dengan lebih nyaman kok ya, yaitu dengan menjaga pola tidur, menyiapkan pekerjaan sejak Minggu, dan juga sarapan sehat. Ini bisa membantu tubuh kita lebih siap ya. Jadi minggu depannya itu seperti itu ya. Jadi tidak jangan ada pikiran yang belum apa-apa kita sudah langsung dibebani dengan pikiran, waduh hari Senin, langsung kebayang hari Senin itu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jangan begitu, belum apa-apa kita sudah dibebani dengan tugas seperti itu ya, apalagi kalau memang benar-benar begitu ya. Nah itu dia, jadi hari Senin itu ya tetap bisa dijalani dengan lebih nyaman ya, dengan menjaga pola tidur tadi ya, pola tidur, pola makan, terus menyiapkan pekerjaan sejak Minggu, terus nyiapin sarapan sehat. Ini bisa membantu tubuh kita itu lebih siap begitu. Selain itu, memulai pagi dengan pikiran positif juga ini dinilai penting loh ya. Dengan cara tersebut, hari Senin itu tidak

enjoy gitu. Ini tidak ada beban apa-apa begitu ya. Mama Mary, Dona Kakak, terima kasih sudah bergabung. Mama sayang, boleh komentarnya ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore nanti. Di jam 4 sore nanti ada peranda Asasita, jangan sampai Anda lewatkan nanti pukul 16 sampai di pukul 17 ya. Sementara sekarang ini pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di request dan juga sharing informasi.

Ya, perlu satu kanal informasi dan inspirasi dari muridnya Krisdayanti tadi, pilihlah aku yang kasih di request dan juga sharing informasi. Boleh untuk chatnya di TikToknya RRI Kupang ya. Untuk topik kita sore ini, alasan orang benci dengan hari Senin ya. Selamat sore kakak, selamat sore ya dari Peter. Oke. Ditunggu ya. Shalom Ibu, shalom juga dari Mas Mami ya. Chatnya boleh ya. Mengapa orang benci dengan hari Senin? Alasan orang benci dengan hari Senin pasti ada alasannya kenapa ya. Terus kenapa lagi kalau memang tidak benci kenapa? Ada tanda tanya, pakai tanda tanya di belakang. Halo dia sudah bergabung, Radit Ilham sudah bergabung, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya biasa-biasa saja sih ya, kalau untuk dibilang beban pekerjaan ya, tidak harus di hari Senin juga, hari-hari biasa juga banyak pekerjaan atau banyak beban pekerjaan yang harus kita kerjakan begitu ya. Jadi tidak hanya di hari Senin saja begitu. Tapi memang di awal minggu itu, di hari Senin itu memang terasa berat begitu ya. Terasa berat kita mengawali, masih belum kelihatan itu beban pekerjaan, tapi sudah langsung kita merasakan bebannya begitu ya. Waduh, belum apa-apa sudah berat kita rasakan bebannya begitu. Apalagi kalau memang benar-benar pekerjaan yang berat, waduh itu stresnya luar biasa ya. Oke. Boleh di line di chatnya TikTok RRI Kupang ya, yang mau bergabung boleh ya. Jadi banyak alasan mengapa sebagian kita itu tidak suka dengan hari Senin begitu ya. Jadi banyak alasan ya. Tadi saya sudah paparkan juga banyak mengapa orang banyak tidak suka dengan hari Senin tadi ya. Ya ada yang mengatakan bahwa ritme alami tubuh kita itu berantakan ya. Jadi saat akhir pekan yaitu ya, saat akhir pekan ya kita santai-santai, tapi kalau sudah mendekati akhir pekan, ya mendekati selesainya akhir pekan, yaitu belum kita lihat beban pekerjaannya, masih diomongin saja sudah berat kita rasakan gitu ya. Oke, Stanley Boy mau, terima kasih sudah bergabung em. Oke. Ya, Mas Mani, shalom Ibu, shalom juga ya. Jadi banyak alasan. Ini mencakup ritme alami tubuh sampai faktor budaya untuk mengapa hari Senin itu terasa sangat berat ya. Ritme alami tubuh berantakan karena saat akhir pekan orang cenderung menjalani jadwal tidur yang berbeda ketimbang hari-hari lainnya, ya kan? Jadi faktor fisiologis ini terutama terdapat pada para pekerja yang mengikuti jadwal hari sibuk di hari Senin sampai hari Jumat, begitu. Nah, memperoleh ekstra jam tidur di akhir pekan ini adalah hal yang baik, tetapi mengubah pola tidur setiap 5 sampai 6 hari itu bisa mengganggu ritme alami tubuh kita ya. Oleh sebab itu, ketika seseorang bisa beristirahat dengan baik pada minggu malam, kemungkinan masih akan merasa ngantuk pada hari Seninnya. Nah, itu dia ya. Jadi merasa kehilangan kebebasan ya, alasan yang paling umumnya ya. Mengapa hari Senin itu terasa berat? Karena hari tersebut mengikuti dua hari sebelumnya itu yang penuh kebebasan dan hal yang menyenangkan. Jadi pergeseran emosi ketika pada dua hari sebelumnya itu ada banyak waktu rileks ya, itu bisa membuat sebagian orang itu merasa kesulitan. Nah, secara psikologis orang kesulitan itu karena tidak punya kendali atas waktu yang sudah berlalu. Ya, begitu ya. Oke. Terus bisa jadi juga karena kita memang tidak menyukai pekerjaan kita itu ya. Jadi saat seseorang tidak menyukai pekerjaan ya, tubuh kita itu bisa merespon dengan cepat ya, dengan dihasilkan adrenalin begitu ya. Tubuh kita merespon dengan dihasilkannya adrenalin tadi, entah itu apa ya, tuntutan atau teman kerja yang tidak ramah, perasaan cemas, depresi, ini bisa dimulai sejak minggu sore sehingga sulit untuk merasa lega ketika berangkat
kerja di hari Senin, ya seperti itu ya. Nah, bisa juga karena faktor tidak mempersiapkan diri seperti itu ya. Ini alasan lain mengapa hari Senin itu bisa terasa berat. Ini adalah karena tidak adanya persiapan secara emosional maupun lainnya untuk menghadapi hari tersebut. Jadi saat seseorang tidak bersiap ya, secara tidak sadar juga ya bersiap untuk gagal begitu ya. Tapi apabila hari Minggu tidak dimanfaatkan untuk bersiap, hari Seninnya itu ya bisa menjadi menegangkan ya, menegangkan dan sulit dihadapi begitu. Oke, gabut banget menyukai live kita. Oke, terima kasih ya. Jadi pendengar itulah ya, alasan-alasan mengapa sebagian dari kita itu tidak menyukai yang namanya hari Senin begitu. Oke, pendengar, ya siapa lagi nih? Omak tua, gabut banget. Oke, terima kasih Omak tua ya, terima kasih. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ngikutin terus tadi live TikToknya RRI Kupang ya. Sudah banyak yang saya sampaikan alasan orang membenci hari Senin ya, asal jangan membenci diriku saja ya. Ya, terima kasih ya sekali lagi untuk kebersamaannya ya. Mohon maaf karena memang lain telepon kita itu ada sedikit gangguan. Sore juga edaku sayang, kita baru gabung nih. Tidak apa-apa ya. Terima kasih sudah gabung ya. Mak tua paling cantik deh ya. Masa sih? Ya, oke. Pendengar kita sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke. Okay. Banyak sekali sore hari ini ya boleh dikatakan seperti itu ya yang kasih komen ya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan tadi ya bunyi kita bisa ya kita dapatkan wawasan kita itu semakin luas ya. Jadi mengapa hari Senin itu banyak orang yang tidak suka? Mudah-mudahan kita tidak suka juga lah ya. Kita harus suka. Hari-hari itu kan sama ya. Cuma kita tergantung lagi pada pribadi kita. Tapi kalau kita memang ingin yang namanya maju, sukses ya, hari-hari itu sama kok ya. Kalaupun kita menikmati akhir pekan, ya pasti ada selesai akhir pekan, begitu ya. Tidak mungkin akhir pekan terus, tidak kan? Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga share informasi kita di hari ini. Saya sudahi, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 16 ada Beranda Astacita bicara mengenai Camping Merdeka, menguatkan semangat nasionalisme dan juga aksi sosial. Dadah, bye-bye.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di Beranda Atas Cita untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026, bersama saya Erika dan juga rekan WLM, ya, sampai nanti di jam 16.55 nanti ya. Oke, kita bicara mengenai Camping Merdeka, menguatkan semangat nasionalisme dan aksi sosial. Pendengar, selamat sore, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam dialog interaktif yang membahas berbagai isu dan kegiatan positif di Nusa Tenggara Timur. Memasuki bulan Agustus, semangat kemerdekaan mulai terasa di berbagai daerah, namun memaknai kemerdekaan tentu tidak cukup hanya dengan mengikuti upacara atau memasang bendera. Semangat itu perlu diwujudkan melalui aksi nyata, membangun persatuan, memperkuat toleransi, serta kepedulian terhadap sesama. Salah satu kegiatan yang hadir dengan semangat tersebut adalah Camping Merdeka, sebuah kegiatan yang menggabungkan nilai nasionalisme, kebersamaan lintas suku, agama, ras, dan budaya, sekaligus aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Nah, seperti apa sih konsep Camping Merdeka tahun ini? Apa yang membedakannya dengan kegiatan kemerdekaan pada umumnya? Dan bagaimana kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat persatuan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat? Nah, saya perkenalkan narasumber kita sore hari ini, ada Bapak Theodorus Widodo, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore, iya. Kakak Erika.
2: Iya.
3: Selamat sore pendengar setia Pro Satu RRI Kupang dimanapun berada. Merdeka.
2: Merdeka.
4: Merdeka.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Pancasila. Luar biasa. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terus saya perkenalkan lagi Bapak AKBP Purnawirawan Gede Arya Bawa Esos MH, Ketua Panitia Camping Merdeka. Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Kak Erika.
2: Bapak Gede, biasa dipanggil Bapak Gede atau Pak Arya?
4: Boleh saja.
2: Boleh Jadi saja. Boleh. Yang penting ya, namanya ada di situ semua ya Pak ya.
4: Iya,
2: ada di situ. Okay. Dan yang terakhir Sekretaris Forum Pembaruan Kebangsaan NTT Bapak Onasius JEP. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore. Ya. Merdeka, salam Pancasila.
2: Merdeka, salam Pancasila.
5: Kami Forum Pembauran Ibu.
2: Iya, Forum Pembauran Kebangsaan. Iya. Forum Pembauran Kebangsaan. Oke, okay. Sebelum kita banyak bicara mengenai Camping Merdeka ini, saya ke Ketua Panitia dulu ya Pak ya. Ketua Panitia dulu.
4: Boleh.
2: Seperti apa sih ini Camping Merdeka ini Pak? Boleh?
4: Baik, terima kasih Kak Erika dan seluruh pendengar.
2: Iya.
4: RRI Pro 1 Kota Kupang yang berbahagia. Ya, pada kesempatan hari ini terima kasih sekali kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan, menggambarkan, memberikan informasi keterkaitan Forum Pembaruan Kebangsaan ini, ya, ikut mengambil bagian dengan Camping Merdekanya. Ya, jadi Camping Merdeka ini sebenarnya hal yang beberapa kali sudah kita lakukan.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, yang tahun lalu kita lakukan di Gunung Mutis di Soe TTS di Batu Menasi. Kemudian tahun ini kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama di Nekamese di Kabupaten Kupang. Ya, rencananya di sana. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana kita turut ambil bagian dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, itu sebenarnya maksud dan tujuannya. Dengan PPK yang ada beberapa suku di dalamnya atau etnis atau paguyuban yang ada dalamnya, itu seluruh Indonesia ada di dalam EPK. Jadi EPK itu adalah Forum Pembauran Kebangsaan. Biasanya orang sih salah-salah sebut.
2: Iya.
4: Biasa pembauran. Tidak.
2: Forum Pembaruan Kebangsaan ya.
4: Pembauran.
2: Pembauran. Pembauran
4: Kebangsaan.
2: Iya, pembauran.
4: Iya. Jadi sengaja kami ambil di tempat itu karena bersamaan dengan kegembiraan kami, kemudian kebanggaan kami bisa turut merayakan, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh paguyuban etnis yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan itu, kurang lebih yang sekarang tergabung sekitar 32 ya Pak Ketua ya. 32 ya. Jadi kami bersama-sama masukkan kegiatan itu, maksud dan tujuannya adalah itu untuk kemerdekaan. Kita juga merasakan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Jadi kita tetap harus mendukung apapun itu kegiatannya. Ya. Kemudian kami mengambil tema di situ untuk Camping Merdeka, ini. Temanya adalah ya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu kami ambil juga sama dengan tema bangsa Indonesia yang sudah dibuat itu, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian rencana kegiatannya kami laksanakan di tanggal 17 ya, 17 Agustus itu kami nanti berkumpul sekitar jam 3 sore. Kita nanti ambil tempat barangkali di rumah Bapak Ketua FPK nanti, kemudian kita bersama-sama berangkat menuju ke Desa Nekamese atau di sekolah lapangan kalau nggak salah namanya ya. Nah, di situ kemudian setelah sampai di sana kita akan berberes-beres berkegiatan, ya barangkali persiapan untuk kegiatan malamnya, karena sekitar jam 19 itu kami perkirakan kita akan mulai kegiatannya dengan berdoa. Setelah berdoa kami akan berkegiatan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan juga di situ. Kemudian mungkin ada dari masing-masing etnis paguyuban yang akan menyumbangkan puisinya, ya, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kemudian nanti ada renungan, ada api unggunnya di situ nanti kita akan laksanakan. Kemudian ada renungan malamnya menyambut, artinya walaupun sudah terlambat, tetap kita ikut meramaikan 7 Agustus itu. Malamnya kita akan berdoa bersama. Barangkali nanti kita akan mempersiapkan mungkin dari 32 etnis yang akan ikut itu, barangkali nanti kita, karena di situ ada beberapa agama juga, ada dari Islamnya, ada dari Katoliknya, ada dari Protestannya, di Hindu juga ada di situ. Ya, barangkali nanti kami menunjuk masing-masing perwakilan untuk melakukan doa di situ. Itu yang pertama di tanggal 17-nya. Iya. Kemudian di tanggal 18-nya itu kami pagi-pagi sekitar jam 6 sebelum sarapan pagi kami merencanakan untuk melaksanakan olahraga pagi di situ, bisa dengan jalan santai. Kemudian setelah itu baru berkegiatan di lapangan yang sudah disiapkan di lapangan Nekamise di situ. Kemudian sekitar jam 7 kami sarapan pagi. Setelah sarapan pagi jam 8 itu kami rencanakan untuk berkegiatan menaikkan bendera upacara. Nanti pun kita akan dihadiri oleh masyarakat, ya, masyarakat yang akan menerima bansos, ya. Karena di samping kami upacara, di situ berkegiatan pengibaran bendera, kami juga ada kegiatan bansos, ya, kepada anak yatim dan ibu-ibu janda. Nah, itu rencana kegiatannya, tapi itu setelah kegiatan upacara. Setelah kegiatan bansos, ini kolaborasi yang sangat luar biasa di tahun ini. Ya, kami juga bersama-sama diundang, ya, dan mengundang kita bersama-sama kita dengan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, nantinya setelah berkegiatan bansos kami akan melaksanakan rapat bersama juga di situ. Kami masing-masing mengenal, karena Bapak Kesbangpol Kaban, Kesbangpol yang baru, kan sudah beralih jabatannya, jadi beliau masih baru. Kalau kita lihat, beliau masih baru, masih beberapa bulan ini. Jadi sekaligus perkenalan, dan mungkin barangkali ada hal-hal teknis yang disampaikan berkaitan dengan program-program kegiatan dari, entah itu dari EPK sendiri maupun dari Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barangkali itu rangkaian kegiatannya, Bu Elma, yang saya sampaikan.
2: Jadi kegiatannya itu dari tanggal 17 sampai 18, ya, Pak, dengan diikuti oleh 32 etnis atau paguyuban, ya. Oke. Oh ya. Oh, jadi ramai ya, Pak, ya, kalau begitu dong.
4: Iya.
2: Ya pasti ramai lah gitu, ya. Oke, terima kasih.
4: Lumayan akan ramai.
2: Lumayan akan ramai gitu, ya. Jadi semuanya dipusatkan di Nekamise. Semuanya dipusatkan di Nekamise untuk
4: di Nekamise, iya.
2: Semuanya dipusatkan di Nekamise, begitu ya, Pak, ya. Oke.
4: Iya.
2: Saya ke Pak Ketua dulu nih, Ketua FPK NTT, Pak Theo. Ini bagaimana Bapak memaknai nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi, digitalisasi, dan juga pengaruh budaya luar yang semakin mudah diakses oleh generasi muda ini? Ya. Ya, Pak Theo sambil di ini boleh untuk Datangnya sendiri. Oke. Sudah ya Pak ya? Sudah ya Pak ya? Aduh, maaf Pak.
3: Baiknya.
2: Oke. Ya Pak.
3: Terima kasih Kak Erika.
2: Iya.
3: Host yang luar biasa. Untuk kesekian kali kita berjumpa
2: bertemu
3: ya.
2: Bertemu lagi ya Pak ya, benar.
3: Bertemu lagi nih. Baik, saya akan coba menjelaskan Forum Pembauran Kebangsaan ini secara umum.
2: Iya.
3: Ya. EPK ini ya kadang memang salah lafal ya.
2: Salah
3: pembauran
2: lafal ya,
3: itu kayaknya agak asing di
2: pembauran.
3: Di tingginya pembauran.
2: Pembauran kata dasarnya baur, begitu
3: baur,
2: ya.
3: Betul. Jadi EPK ini ini bukan sebuah ormas.
2: Iya.
3: EPK itu pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah. Salah satu forum dari tiga forum yang dibentuk oleh pemerintah, ya, yaitu satu Forum Pembauran Kebangsaan, disingkat EPK, Forum Kerukunan Umat Beragama, disingkat FKUB. Ya, FKUB ini barangkali lebih dikenal ya daripada EPK. Kemudian yang satu lagi adalah Forum Kewaspada Dini Masyarakat. EPK itu dibentuk berdasarkan Permendagri nomor 34 tahun 2006 yang merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang dibentuk untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Forum ini menjadi mitra strategis dari Badan Kesbangpol di tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan desa untuk mengintegrasikan berbagai ras, suku, dan etnis melalui interaksi sosial di bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya yang melekat pada etnis. Jadi wadah ini merupakan forum berhimpunya semua etnis yang berdiam di sebuah wilayah ya. Juga bisa di bidang kegiatan kita bisa juga di bidang pendidikan dan perekonomian juga gitu. Di NTT sendiri PK ini sudah terbentuk sejak tahun 2009 dan sejak 2009 itu sampai saat ini banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan ya. Terakhir-terakhir itu misalnya pada waktu Badai Seroja ya, EPK dengan kontribusi dari semua paguyuban etnis, paguyuban etnis ini jadi perlu betul-betul dilekatkan di situ paguyuban itu paguyuban etnis ya, bukan paguyuban lain. Kami melakukan banyak kegiatan, antara lain pada waktu Badai Seroja, lalu COVID-19 juga, dan beberapa tahun terakhir kami fokus tuh pada kegiatan-kegiatan atau perayaan-perayaan di hari-hari besar kebangsaan. Ya, 5 tahun yang lalu kita mulai dengan satu tradisi, kita semua bersama-sama merayakan 17 Agustus, merayakan detik-detik proklamasi bersama dengan masing-masing berbusana adat. Kemudian setelah itu ada

0: Kami rayakan ini, kami bikin upacara bendera itu di Gunung Muti seperti yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Kita kibarkan bendera raksasa di sana, berukuran besar sekali di Gunung Muti. Kemudian pada 1 Juni, jadi menjelang 1 Juni kami ke ND, Transflores. Memperingati hari lahir Pancasila. Semua etnis kami ajak. Dan itu diberi nama Safari Kebangsaan. Lalu 17 Agustus 2026 ini itu kami rayakan dengan camping merdeka seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gede tadi. Secara umum saja yang boleh saya sampaikan.
1: Terima kasih Pak Teo. Jadi banyak ya kegiatan dari FPK NTT ini ya. Oke, saya ke Pak Sekretaris dulu nih, Pak Sekretaris FPK NTT Pak Onasianus. Pak, ini siapa saja yang akan terlibat dalam Camping Merdeka kali ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Ibu. Saya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia dan Pak Ketua, tapi saya hanya ingin mengulang bahwa kegiatan ini kita dengan tujuan asli merangkul atau mengamukan semua kepegawaian etnis, apalagi Pak Ketua FPK dan Pak Ketua Panitia berkeinginan kuat untuk supaya kita terlibat aktif, dan yang utama kita tetap berkoordinasi atau melibatkan juga Pak dari Kespangpol NTT, karena kita tidak bisa jauh dari itu. Yang berikut, keterlibatan utama ini adalah efek dari kegiatan ini terhadap masyarakat juga sekitar. Itu yang digarisbawahi oleh juga Pak Ketua dan Pak Ketua Panitia. Jadi kami hanya membackup kegiatan ini bisa supaya bisa terlaksana dengan baik sesuai tujuannya. Jadi kita melibatkan seluruh ketua paguyuban etnis dan bersama dengan Kespangpol NTT dan masyarakat sekitar untuk kegiatan maksud begitu Ibu.
1: Oke. Sedangkan kalau kita lihat dari temanya Pak untuk Camping Merdeka ini, menguatkan semangat nasionalisme dan juga aksi sosial ini, apa yang melatar belakanginya ini Pak?
2: Saya boleh mengatakan ini pertanyaan berat Ibu. Tapi jujur kami mau bilang begini, kalau untuk kondisi sekarang ini memang sangat-sangat berat. Ini tugas EPK ini, kalau boleh saya berani mengatakan, ini tugas utama. Kenapa? Karena menggabungkan seperti pesan Pak Ketua EPK bahwa etnis ini terlahir pasti dia punya. Kalau mohon maaf, kalau yang beragama itu bisa saja dia ada tanda petik. Tidak beragama sampai di, ya toh, tapi di agama tuh bisa. Tapi kalau etnis pasti Ibu. Jadi kalau bicara etnis, maka itu kata baur ini berat Ibu. Tapi saya boleh memberanikan diri menyampaikan bahwa di FPK ini kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan itu. Dan ini Ibu, ini kumpulan orang-orang hebat yang punya track record baik untuk telah, apalagi di sebelah saya ini Pak Ketua Panitia ini ya tidak bisa bicara banyak, tapi dilihat dari ini bisa tahu. Tapi mereka menularkan hal-hal baik untuk membangkitkan nasionalisme ini. Maka itu selalu dari awal Pak Ketua sampaikan ke saya supaya kegiatan ini tetap kita setiap tahun 17 Agustus ini, karena makna yang di efek biasnya itu jauh lebih kuat Ibu. Maka itu kegiatan yang bertemakan ini kami tetap mengingatkan kepada generasi muda atau generasi penerus supaya semangat nasionalisme tidak boleh luntur atau tidak boleh semangat itu turun gitu. Begitu Ibu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, pasti ada tantangan ya Pak ya. Tantangan terbesar panitia dalam mempersiapkan kegiatan ini, ya mulai dari aspek ya katakanlah itu pendanaannya, koordinasinya, keamanannya, hingga partisipasi peserta ini Pak, seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Kalau saya melihat sih Kak Erika, tantangan kalau di FPK itu tidak ada buat saya.
1: Oh, tidak ada sama sekali begitu
3: buat saya sih. Tapi nggak tahu lagi nanti etnis lain ya.
1: Oh gitu.
3: Kalau saya terus terang aja, karena apapun kegiatan

0: katanya yang itu demi bangsa dan negara, mm-hmm. ya itu saya gas. Iya. Kalau tadi bilang tentang pendanaan dan lain sebagainya, itu amanah dari Pak Ketua FPK. Pak Ketua, jadi kami membuat panitia. Jadi panitianya itu adalah memang orang-orang yang benar-benar qualified di situ. Iya. Dan melibatkan seluruh etnis Baguyuban yang ada di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur Jadi itu dilibatkan semua. Jadi makanya saya bilang tadi, Pak Sekretaris bilang bahwasanya memang orang-orang FPK ini, ketua-ketua lembaga Paguyuban etnis itu adalah orang-orang yang benar-benar profesional di situ. Jadi kalau hal-hal kecil kayak kita melakukan kegiatan pengibaran bendera dan sebagainya, itu kan sudah terbiasa kita lakukan. Ya memang Pak Ketua ini selalu kalau tiap kali kegiatan pengibaran bendera pasti saya ada Pak Gede. Nah, itu sudah terbiasa. Memang ya latar belakang saya purnawirawan Polri, dan terbiasa di lapangan, dan biasa juga bergaul dengan masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini saya kira dengan komunikasi dan koordinasi saya kira semua bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan apa-apa. Kak Irika. Ya,
1: kalau ada Pak Teo aman semuanya.
0: Aman terkendali. Iya.
1: Kalau ada Pak Teo aman semuanya. Iya. Ya,
0: pokoknya kami di FPK itu kompak.
1: Kompak ya Pak ya.
0: Yang kalau ada hambatan apa-apa kami selalu mohon petunjuk dan arahan Pak Ketua. Karena beliau bilang jangan mempeti begitu. Tidak, ini kan memang formalnya seperti itu. Birokrasinya kan seperti itu. Mempetunjuk bagaimana kalau umpamanya enggak bisa ya Pak Sekretaris bagaimana, kira-kira arahan dari Pak Sekretaris apa kan begitu. itu namanya manajemen kan. Manajemen yang bagus ya seperti itu, adanya koordinasi dan komunikasi yang bagus.
1: Ya, terima kasih Pak. Saya kembali ke Pak Teo. Pak Teo, ini kan banyak anak muda lebih mengenal budaya luar, Pak, dibandingkan dengan sejarah bangsa kita sendiri. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan kondisi ini? Terus bagaimana caranya untuk mengatasinya ini, Pak?
2: Ya, itulah. Bagaimana ya, rasanya semangat kebangsaan di kalangan kita, terutama orang-orang muda ya, itu tanpa disadari sepertinya tergerus oleh pengaruh dari budaya luar.
1: Budaya luar ya Pak ya.
2: Contoh misalnya anak-anak itu lebih suka nonton film Korea, Jepang,
0: China,
2: Barat, begitulah. Nah itu yang jadi PR besar buat kita Forum Pembangunan Kebangsaan ini, untuk kembali menumbuhkan, meningkatkan semangat kebangsaan di kalangan seluruh anak bangsa ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Saya mau kembali ke forum ini secara umum dulu. Forum ini ada di tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan, kabupaten, kecamatan, desa. Forum ini tidak ada di pusat, Kak Erika.
1: Tidak ada di pusat.
2: Khusus di NTT, itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gede, AKBP Purnawirawan Gede Arya Bawa tadi. Ya ini Pak Gede ini justru kalau ada kita semua aman, bukan karena Teo Widodo jadi aman. Ya tahulah Pak Polisi itu, Kak Erika.
1: Benar-benar.
2: Begitu. Kita kalau upacara itu Pak Gede selalu jadi komandan upacara dan upacara. Kita tidak salah. Karena kita selalu upacara 17 Agustus ya, itu dengan protap kenegaraan, beliau yang paling tahu sudah itu. Pokoknya kapan saatnya kita harus hormat bendera,
1: gitu ya.
2: Kapan saatnya Korsik itu masuk dan sebagainya, itu kami tunduk pada AKBP Purnawirawan.
1: Disiplinnya luar biasa ya Pak ya, benar. Ya,
2: kembali ke EPK tadi.
1: Iya.
2: Di NTT itu sudah ada 32 paguyuban etnis, dan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris EPK Pak Onas tadi, bahwa Forum Pembangunan Kebangsaan itu mewadahi pagupan etnis, dan kalau semua pagupan sudah ada di dalam EPK ini, maka tidak ada satupun warga yang luput. Ya, karena manusia terlahir selalu dengan etis yang sudah melekat dalam diri orang itu ya. Di NTT kita sudah punya 32 pagupan. Masih ada satu kekurangan adalah kita belum punya pagupan yang berasal dari Kalimantan. Dari pulau-pulau lain semua sudah ada. Karena itu lihat kesempatan yang baik ini, apabila ada dari pendengar setia RRI, Pro 1 RRI Kupang, yang jadi pengurus dari pagupan etnis dari Pulau Kalimantan, mohon bisa kontak kami, mendaftar di Badan Kesmangpol NTT agar bisa bergabung bersama kami EPK NTT ini. Ya, kami sangat berharap bahwa EPK NTT ini betul-betul wadah informasi, komunikasi dari semua pagupan etis yang ada di NTT. Itu barangkali secara umum yang bisa saya tambahkan.
1: Ya, terima kasih Pak Teo. Saya kembali ke Pak Ketua Panitia. Pak, kalau ini kegiatannya ini di tempat terbuka begitu ya Pak ya?
2: Kegiatannya di tempat terbuka.
1: Di tempat terbuka, begitu ya Pak ya. Ini memang dinilai efektifkah dalam membentuk karakter kepemimpinan dan juga kerjasama serta rasa tanggung jawab di tempat terbuka ini, di alam terbuka begitu?
0: Saya kira dia lebih efektif, efisien tempatnya, karena di situ tempatnya kita merasakan yang pertama untuk kepemimpinan, barangkali kita bisa melihat di situ bagaimana nanti masing-masing etnis itu untuk mengerahkan seluruh warganya, ya, karena ini tidak ketua-ketua saja. Tapi warganya juga wajib diikutsertakan di situ, ya. Jadi mereka, kita bisa lihat kalau sampai memang ketuanya dia bagus, kepemimpinannya bagus, berarti dia bisa menggerakkan anggotanya. Ya, kami perkirakan minimal minimal 5 orang, karena tempatnya sudah kami siapkan.
1: Sudah disiapkan.
0: Ya, untuk penginapan
2: 5 orang per pagiupan ya.
1: Per pagiupan. Minimal 5 orang begitu ya.
0: Kali 32 itu berapa itu Kak Erika?
1: Jadi
2: 160.
0: Iya, 100 ya, kurang lebih
1: 105. Jadi itu sudah dipersiapkan ya Pak.
0: 65 lah, sudah dipersiapkan. Kami juga sudah melakukan kegiatan survei ke sana. Kemudian tempat tinggalnya sudah kami siapkan di situ, ada berupa barak di situ, ada juga berupa wisma, wisma cemara juga, yang kemudian nanti kami rencanakan juga untuk membuat tenda base camp seperti itu. Untuk kebersamaan saya kira bisa kita tempatkan di situ. Tentunya kami pisahkan yang laki-laki dalam base camp, yang ibu-ibunya mungkin di dalam wisma atau atau hotel di situ.
1: Jadi
0: Kemudian di situ juga ada aula.
1: Aula.
0: Nanti kita berkegiatan mungkin bisa di indoor atau outdoor.
1: Outdoornya gitu.
0: Ya. Indoornya nanti kami di aula situ tempatnya kegiatannya. Itu mungkin semacam nanti penyampaian-penyampaian apa yang perlu kita sampaikan di situ, hal-hal penting barangkali di aula situ atau kumpul di situ. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan upacaranya baru kita di outdoor kegiatannya nanti. Saya kira itu bisa memupuk, menurut saya sih bisa memupuk rasa persaudaraan di situ dengan kebersamaannya. Ya, karena kami belajar dari kegiatan yang kita lakukan di Patum Nasi, di TTS, di Gunung Mutis itu.
1: Itu malah lebih jauh ya Pak ya?
0: Lebih jauh,
1: lebih jauh ya,
0: dengan
1: Pak, ya?
0: Perjalanan yang cukup menantang ya. Jadi kalau mental nggak kuat dengan perjalanan naik turun dan sampai jalan kaki, ya, itu saya kira EPK itu aja bisa kita lakukan, apalagi hal-hal yang Saya kira di dalam kota kurang lebih cuma 30 menit dari kota Kupang.
1: Dari kota Kupang
0: kita ke Nekamisi sana.
1: Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya kembali ke Pak Onasianus. Pak, ini bagaimana Kemping Merdeka ini bisa menjadi ruang perjumpaan ya yang mempererat persaudaraan lintas agama dan juga organisasi.
3: Baik, terima kasih Kak Erika. Ini kegiatan yang sudah kita rancangkan jauh sebelumnya dengan segala macam konsep atau pemikiran besar. Seperti tadi Ibu sampaikan, ini tujuan kita supaya bisa menggabungkan ini semua perbedaan ini. Tapi yang pasti saya mau sampaikan begini Ibu, bahwa untuk membangkitkan ini semangat ini perlu satu kerja keras. Dan ini salah satu kegiatan ini kita rancangkan supaya bisa perbedaan ini bisa kita kita rangkum atau kita siasati bagaimana ini dengan makna kemerdekaan ini terhadap saat ini. Jadi kalau untuk yang lebih detail tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, saya hanya menggarisbawahi bahwa ini kegiatan untuk memperingati kemerdekaan ini kita buat sedemikian rupa supaya kebersamaan itu bisa dikembangkan. Begitu Ibu.
1: Ada tantangan juga nggak sih Pak dalam menjaga persatuan bangsa saat ini, terutama di tengah maraknya penyebaran yang namanya hoax, ujaran kebencian, polarisasi di media sosial.
3: Tantangan pasti ada Ibu. Ya. Justru malah sekarang semakin
1: apa ya?
3: Gencar atau hebat itu. Jadi memang kita utamakan ini Bu, dalam setiap pertemuan ini Pak Ketua dan para senior ini di etnis selalu makan komunikasi dan diskusi terhadap perbedaan itu atau perkembangan itu. Yang pasti saya mau bilang begini, kita selalu ada semacam masukan konkret dan semacam tindakan konkret. Contohnya seperti ini, kita nanti akan adakan seminar kebangsaan ya, seminar kebangsaan di kerjasama dengan pihak universitas. Ini juga bagian dari membangkitkan ini Bu, ini yang semacam hoax atau apapun yang namanya, apalagi sekarang medsos ini jadi kendala juga. Dan kita terus berupaya untuk membuat satu program ya, kita mengurangi atau minimal kita melawan ini perkembangan yang saat ini Bu. Begitu Ibu.
1: Iya. Oke. Saya kembali ke Pak Theo. Pak Theo, dalam situasi masyarakat yang semakin beragam saat ini, sebenarnya seperti apa sih peran dari FPK ini dalam mempersatukan dan juga pembauran kebangsaannya seperti apa, Pak?
2: Baik, terima kasih Kakak Erika. FPK ini memang dibentuk untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Yang semua itu muaranya adalah kita sangat care pada peningkatan semangat kebangsaan ya. Tadi Kak Erika sudah singgung soal hoax, berbagai hoax, ujaran kebencian dan sebagainya yang bisa membuat antara elemen masyarakat itu saling menjauh, bahkan bisa terjadi konflik. Dan tadi Kakak Erika singgung tentang ujaran kebencian ya. Kita semua harus sadar bahwa peristiwa kemanusiaan yang paling besar itu yang terjadi pada Perang Dunia Kedua itu diawali oleh ujaran kebencian ini, hoax dan ujaran kebenciannya. Walaupun pada waktu itu belum ada medsos, tetapi bagaimana Nazi Jerman di bawah Hitler itu berhasil membangun rasa kebencian ini terhadap ras tertentu ya, lewat itu tadi berbagai upaya ujaran kebencian ya, ujaran kebencian yang akhirnya menimbulkan rasa benci kepada saudara sendiri mereka, sesama anak bangsa ya, bangsa Jerman itu pada waktu itu kita tahu lah bagaimana terjadi pembantaian terhadap bangsa Israel pada waktu itu ya. Dan itu sangat mengerikan, dan kita semua harus waspada jangan sampai ujaran kebencian ini menjadi sebuah post-truth ya. Era sekarang ini era post-truth. Jadi ketika orang menyampaikan kebohongan berkali-kali, itu akhirnya bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu apa akan timbul rasa benci terhadap kelompok tertentu. Itu sangat merugikan bangsa. Dan oleh karena itulah forum ini hadir untuk melakukan berbagai kegiatan untuk menyadarkan kita semua bahwa kita ini adalah sesama anak bangsa, ya, sesama saudara sebangsa. Saya mau ambil contoh misalnya ya, dari berbagai dialog internal kami itu muncul ide menyumbangkan sebuah monumen ya yang kita kenal itu sebagai Monumen Flohomora Rumah Pancasila. Ya, walaupun itu tanahnya berasal dari saya dan keluarga, tetapi itu adalah persembahan dari Forum Pembangunan Kebangsaan. Hasil dari dialog kami pada waktu itu ya, kita tahu bagaimana ada begitu banyak muncul kelompok-kelompok radikal yang ingin merongrong dasar negara kita, dasar ideologi bangsa Pancasila pada waktu itu. Kami akhirnya sepakat menyumbangkan monumen ini ya, yang barangkali satu-satunya destinasi wisata kebangsaan, kalau jadi ya, destinasi kebangsaan itu belum ada di seluruh Nusantara ini. Di situ ya, kita belajar tentang Pancasila. Di dalamnya itu ada perpustakaan, diorama dan sebagainya. Orang kalau mau belajar Pancasila, datanglah ke sana, ke monumen ini yang ada di jalur 40 di Bolok itu ya. Ya. Kenapa kita putuskan mempersembahkan ini? Karena Pancasila itu lahir di Ende, rahimnya ada di Ende, dan lahirnya juga pasti di Ende ya. Dan Ende adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu jadi kami putuskan kita bangun itu di situ. Kita persembahkan bagi bangsa dan negara, dan oleh pemerintah itu sudah dibangun, walaupun memang belum selesai sampai sekarang. Itu sudah barangkali itu 2017-2018, usianya sudah sekitar 7 tahun ya Pak, sudah 7 tahun itu belum selesai. Itu terima kasih dari saya itu.
1: Jadi kemarin itu semuanya kesana Pak ya, untuk di tanggal 1 Juni kemarin itu
2: ke Ende, itu ke Ende. Monumen itu ada di Kupang. Pas perbatasan dengan kota Kupang. Dia Kabupaten Kupang, tetapi pas di perbatasan. Kalau kita ke Bolok, itu pasti itu kelihatan monumen yang menurut saya ukuran raksasa. Itu tingginya 40 meter tuh Kak Erika. Jadi ketika orang naik sampai di puncaknya, ada lift di tengahnya, sampai ke puncaknya, itu pengunjung bisa menatap seluruh perairan Kupang sampai ke Pulau Rote. Dan kalau ke timur itu kota Kupang, Pelabuhan Tenau, kota Kupang itu bisa terlihat. Kalau kita dengan kapal laut misalnya, ya itu langsung terlihat monumen itu dulu dari sebelum pelabuhan ya. Dengan pesawat juga, kalau intip dari jendela pesawat itu bisa kelihatan ke bawah. Itu kalau jadi ya, sungguh luar biasa. Jadi satu destinasi wisata yang luar biasa.
1: Oke deh, saya kembali ke Pak Ketua Panitia. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa masyarakat setempat juga dilibatkan untuk kegiatan Kemping Merdeka ini.
4: Iya, betul. Ya,
1: tapi tidak hanya untuk misalnya untuk menerima bantuan saja. Apakah ikut juga dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan ini, Pak?
4: Kegiatan upacaranya juga dilibatkan, ya, karena mereka juga berkegiatan. Ya, kemudian barangkali kegiatan upacaranya saja, kemudian nanti kita libatkan sebagai penerima bansos begitu, Ibu, untuk kebutuhan masyarakat di situ. Iya, untuk kegiatan lain karena kita tidak ada kegiatan, rencananya sih mau buat itu panjat pinang ya, rencananya. Cuman saya lihat ini pesertanya yang kita undang adalah anak yatim dan ibu-ibu janda gitu. Masa kita suruh ibu-ibu naik panjat pohon pindang aja kan enggak lucu nanti. Itu maksudnya Bu Kairka. Mungkin next time
1: ya Pak ya.
4: Lain barangkali kita akan bicarakan itu. Ya, libatkan masyarakat, jadi masyarakat juga merasakan ternyata kita merdeka gitu ya.
1: Iya. Terus untuk bakti sosialnya ini, Pak. Seperti apa ini bakti sosialnya di sana itu, Pak?
4: Kita hanya berupa pemberian sembako.
1: Ya. Itu sudah didata orang-orangnya begitu, Pak.
4: Orang-orangnya sudah ada.
1: Didata ya, Pak ya.
4: Kita ada panitianya itu ada. Seksi bansos ada di situ nanti. Kurang lebih nanti ya sekitar 50 orang lah kita. Mudah-mudahan bisa terkumpul sekitar 50 orang itu untuk kita berikan bantuan sosial.
1: Ya. Ya, jadi paling, ini udah mantap ya Pak ya, karena sudah di hari yang ketiga hari ini. Iya. Ya, jadi
4: sudah mantapkan.
1: Sudah mantap ya Pak.
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya.
1: Pak. Iya Pak.
3: Di tangan beliau pasti mantap.
1: Ya kalau dibilang ya disiplinnya ya kan Pak, pokoknya semuanya itu ya Pak ya, ada
2: disiplin polisi,
1: disiplin polisinya itu yang kita lihat, kalau yang namanya polisi tentara itu ya.
3: Ya
1: terus gantengnya juga Pak.
4: Amin.
1: Ya kan Pak,
2: setuju itu. Oh,
1: setuju. Okay.
4: Mudah-mudahan bisa terlaksana Kak Rika. Nah, bisa membantu berdoa saja. Mudah-mudahan FPK bisa mewujudkan suatu hal yang positif bagi masyarakat,
1: Ya, Pak.
4: Kita
1: ya,
4: positif
1: Pak.
4: Buat masyarakat itu dirasakan kan.
1: Luar biasa.
4: Bantu berdoa aja Kak Erika.
1: Iya Pak, siap Pak. Pak, sebagai closing statementnya Pak, apa yang mau disampaikan untuk pendengar Pak di akhir kebersamaan kita, Pak Ketua?
2: Baik, terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Mari bersama kita bergandengan tangan ya, tingkatkan semangat persaudaraan, semangat nasionalisme kita, dan hindari ujaran-ujaran kebencian. Kalau ketika kita posting sesuatu di medsos itu harap pilih dan pilah yang benar, yang baik saja yang kita posting. Jangan selalu mau menjadi orang pertama yang menyampaikan informasi, sementara informasi itu belum dicek kebenarannya. Karena sekali lagi, ujaran kebencian itu sangat berbahaya bagi bangsa ya, bagi semangat persatuan kebangsa dan persaudaraan kita semua sebagai sesama anak bangsa. Dan jika boleh Bapak Ibu itu bergabung di paguyuban etnis Bapak Ibu sekalian, agar bisa mengikuti seluruh program dari EPK NTT ini. Itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Ketua Panitia.
4: Baik. Terima kasih Pak Ketua. Ibu Kakak Erika yang luar biasa. Saya tertarik dengan pilah dan pilih tadi situ. Memang kami juga ya. Saya perkenalkan dulu tadi, saya ketua paguyuban Bali di Kota Kupang.
1: Iya, ketua jadi, paguyuban Bali. Okay.
4: Iya, Banjar Dharma Agung Kupang namanya. Itu paguyuban. Setiap kali saya memberikan arahan atau semacam, kalau di Hindu itu namanya Dharma Wacana, artinya memberikan pesan-pesan Dharma kepada warga. Selalu saya sampaikan bahwasanya memang sekarang zamannya adalah zaman hoax. Ya, artinya bagaimana kita bisa bijak menggunakan medsos? Itu pertama saya sampaikan.
1: Yeah.
4: Bijaknya itu seperti apa? Kalau ada informasi apa-apa, mari kita sharing dulu. Ya, kita saring dulu, baru kita sharing. Jangan kita menerima informasi yang hoax, nggak tahu kebenarannya, kemudian kita langsung sharing. Ya, itu hal yang tidak pas. Maka tadi saya tertarik dengan pilih dan pilah, berarti sama nih apa yang saya ingin sampaikan. Mari kita saring semua informasi itu. Kalau memang itu informasinya sudah benar dan bagus, mari kita sharing ya. Jangan begitu dapat informasi atau kita buat informasi kemudian kita langsung sharing, padahal informasi itu adalah informasi yang hoax. Ya, justru itu yang membuat bangsa ini
0: sedemikian rupa karena memang kita terpengaruh dengan hoax-hoax yang seperti itu. Dianggapnya bahwa semua berita itu adalah benar adanya, padahal berita itu kita harus saring dulu sebelum kita sharing. Nah, mungkin itu Bang Karika.
1: Terima kasih Pak. Saya ke Pak Sekretaris.
3: Saya semua sudah lengkap tadi dari Pak Ketua.
1: Jadi, Bapak saya, tinggal lebih melengkapinya lagi.
3: Saya hanya mau menambahkan bahwa kegiatan ini Camping Merdeka ini bisa menjadikan laboratorium pembauran kebangsaan, tempat masyarakat atau generasi muda belajar bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya merupakan kekuatan untuk membangun persatuan. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau rangkaian acara yang terlaksana, tetapi lahir dari jejaring persaudaraan, meningkatkan persaudaraan antar kelompok, serta tumbuhnya semangat gotong royong yang terus berlanjut di tengah masyarakat. Begitu Ibu.
1: Oke. Terima kasih Bapak-bapak bertiga untuk waktunya di Pro 1 RR Kupang. Sukses untuk Camping Merdekanya ini.
0: Terima kasih.
1: Ya kita enggak bisa ikut kita. Diajak juga ya, Pak ya.
0: Dengan senang hati Ibu, kalau berkenan ikut dengan senang hati Ibu. Siap.
1: Ya Pak, kita juga ada acara di sini. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Dan pendengar, demikian Beranda Asasita kita untuk edisi hari ini. Semoga Camping Merdeka bukan sekadar menjadi kegiatan memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan, dan menghadirkan aksi sosial yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Saya sudahi untuk Beranda Asasita kita untuk edisi hari ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan berita utama. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Kota Kupang, Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Laporan Rahma Suci.
1: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMAN 1 ND Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

0: emosi hati mereka di sekolah mereka apa sukacita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
1: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kota Kupang Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.

0: Bahasa Indonesia
1: untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia siap menggelar pameran koleksi museum, seminar rohani, dan kegiatan perlombaan rohani lainnya di Jemaat Kota Baru, Kota Kupang. Koordinator Seksi Acara Pekan Alkitab Lydia Fangidai di Kupang mengatakan, Pekan Alkitab Nasional akan menampilkan pameran koleksi museum seperti Alkitab, Kabut Perjanjian, dan Jubah, serta seminar rohani Alkitab edisi terjemahan baru 2, serta berbagai perlombaan kreatif masyarakat dengan tema Family Christian.
0: Dan yang paling menjadi ikonik dari kegiatan ini adalah pameran koleksi museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk pertama kali mereka tuh datangkan hampir 80% itu koleksi museum LAI yang di Jakarta. Biasanya itu mereka hanya

Wakil Ketua 1 KKPD Mitra Kupang, Yoram Bang, mengatakan kelompok kerja penggalang dana Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, bahwa pameran koleksi museum dan seminar rohani merupakan bukti nyata mujizat Tuhan itu ada dan

0: menyaksikan kegiatan Anda tinggal dari tim pelayanan. Gunakan kesempatan ini secara baik untuk melihat hal-hal yang selama ini kita dengar, tetapi saat ini kesempatan datang untuk kita bisa melihatnya sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Alkitab 2026 Kubang, Pendeta Phoebe Mesak France menegaskan, Alkitab merupakan warisan generasi ke generasi, termasuk isi firman Tuhan, sehingga melalui Pekan Alkitab ini mengajak umat, termasuk anak-anak usia 4 tahun hingga dewasa, untuk hadir dan menyaksikan berbagai kegiatan yang bernuansa rohani.
2: 4 tahun sampai 8 tahun ada juga untuk remaja dan taruna, lalu ada seminar untuk pemuda. Remaja taruna itu ada lomba baca Mazmur Indah.

0: hilang-hilangin lo baca dasar mat Alkitab nih. Ini sengaja dipilih secara sengaja karena berharap bahwa tim-tim yang ada ini akan siap dengan baik.
1: Pekan Alkitab Nasional yang digelar Lembaga Alkitab Indonesia selain melakukan kegiatan pameran, seminar, panitia juga akan melakukan Lomba Cerdas Cermat Membaca Alkitab, Lomba Mewarnai untuk anak usia 4-8 tahun yang ditandai dengan cerita panggung boneka dan terbuka untuk umum. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tumpukan sampah yang selama ini mengotori kawasan sekitar Lanut El Tari perlahan menghilang lewat kerja bakti rutin yang melibatkan TNI, pemerintah dan warga. Laporan Andri Iskandar.
3: Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut El Tari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar menyangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibeno. Camat Taibeno, Rolanda Pelondo, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong.
4: Tindak lanjut dari kami sendiri bersama pemerintah desa dari Bomata Barat maupun Weltua, kami telah mencanangkan peraturan desa. Kewenangan dalam hal ini untuk pengaturan tentang sampah, dan di dalam peraturan desa tersebut telah kami cantumkan punishment atau pelanggaran bagi masyarakat yang melanggar, kita akan kenakan sanksi sesuai dengan peraturan kewenangan yang berlaku pada dua desa tersebut. Pengawasannya untuk sementara kami melakukan, setelah ini kami akan memasang patok untuk sebagai larangan pembuangan sampah, dan dalam patok itu juga telah kami sampaikan tentang peraturan desa yang berlaku di situ, dan ke depan kami juga bekerja sama, mungkin kami akan bisa memasang CCTV di salah satu area. Kalau tidak salah, nanti kita rencananya kolaborasi dulu, kita koordinasi dengan SMP yang terdekat di situ untuk supaya kita bisa memantau agar masyarakat yang sering membuang sampah sembarang bisa kita berikan punishment atau mereka juga bisa salah.
3: Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Marsma TNI Somad, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi.
5: Semuanya sudah punya semangat yang sama, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, sehingga program ini kita laksanakan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Syukur-syukur nanti dari desa-desa yang lain atau instansi yang lain mempunyai inisiasi yang sama, nanti kita bantu. Nanti kita ikut berkolaborasi juga sebatas kemampuan yang kita miliki, namun kita harus tetap mendarmabaktikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
3: Bagi warga sekitar Lanut El Tari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pengurus dan pelatih cabang olahraga modern Pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur menargetkan medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional ke-22 NTT NTB tahun 2028. Alotani melaporkan.
6: Targetnya adalah emas. Kebetulan anaknya coach pelatih ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur. Sudah melalang buana ada kejuaraan internasional.
7: Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026.
6: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltarius Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatannya seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak seartinya mungkin militer tidak serang. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan rutinitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin.
7: Sementara pelatih atlet MPI NTT Antonis Valo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion WP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028.
8: Latihan intinya di Angkatan Udara itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini, karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk ke mau masuk PON. Dan seleksi nanti dalam bulan ini kita akan melihat lagi dan menambah lagi nomor-nomor itu.
7: Pengurus MPI NTT bidang organisasi Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi. Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Lombok Timur sehingga mengatasi pengangguran. Laporan Steve Kosat.
9: Banyak pemuda-pemudi di TTU memiliki semangat kerja dan tenaga, tetapi belum memiliki bekal keterampilan, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi sebanyak 64 orang pemuda mengikuti pelatihan terpusat di bawah Dinas Tenaga Trans TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda TTU, Dr. Andus Christophorus Ukat. Menurut Christo bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat TTU tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini, di mana daerah ini masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yakni tingginya tingkat pengangguran yang besar dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita. Padahal banyak pemuda-pemudi TTU memiliki semangat kerja dan tenaga yang luar biasa, tetapi belum dibekali dengan kompetensi yang memadai sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.
10: Kita tidak menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini. Tempat kita masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yang tingginya tingkat pengangguran serta terbatasnya keterampilan kerja yang dimiliki orang angkatan kerja kita. Banyak pemuda-pemudi kita yang sebenarnya memiliki semangat dan tenaga yang luar biasa. Namun karena belum dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai, mereka kesulitan untuk bersaing, apalagi terserap oleh pasar kerja yang semakin hari semakin kompetitif. Ini adalah sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri masih menjadi akar permasalahan yang harus segera kita urai bersama. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi secara khusus melalui UPTD Balai Latihan Kerja mengambil langkah strategis dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetisi ini. Ikan pelatihan ini adalah bentuk intervensi langsung dari pemerintah daerah untuk menjawab persoalan pengangguran. Tujuan utama kita jelas, kita ingin melakukan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia

0: kerja yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan demikian, setelah menyelesaikan pelatihan, para pemuda-pemuda sekalian diharapkan memiliki kemampuan yang memadai untuk memasuki pasar kerja, menciptakan peluang usaha secara mandiri maupun mengembangkan usaha yang telah ada.
1: Sementara Paman Ako, instruktur penjahit mawar yang saat ini dipakai oleh Dinas Nagtrans itu supaya melatih para pemuda yang berminat di bidang menjahit, menyampaikan bahwa pihaknya siap membekali para pemuda TTU dengan dasar menjahit, sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit, dan dalam waktu sebulan pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda TTU yang mengikuti pelatihan bisa memiliki keterampilan menjahit dan dapat berusaha sendiri di rumah mereka atau bergabung dengan penjahit-penjahit yang memiliki usaha besar. Dari TTU, Steff Kosat melaporkan.
2: Hampir satu tahun bersekolah di bangunan darurat, semangat belajar siswa di pelosok Kabupaten Malaka NTT tak surut. Laporan Ano Suarez.
3: Hampir satu tahun terakhir, puluhan siswa SD Negeri Nun Futu di Desa WKK Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di bangunan darurat. Atap yang bocor tanpa dinding hingga konstruksi yang mulai rapuh belum menyurutkan semangat mereka untuk tetap bersekolah. Bangunan darurat ini digunakan siswa kelas 1 dan 2 karena sekolah hanya memiliki 2 ruang kelas permanen yang harus dibagi untuk 6 rombongan belajar.
4: Menurut Maximus Seran, salah satu guru P3K sekaligus operator di SDN Nun Futu 1, mengatakan
3: ruangan darurat tersebut dibangun secara swadaya oleh orang tua murid pada 2025 atas permintaan pihak sekolah.
5: Ruang darurat ini biasa digunakan oleh kelas berapa?
6: Ini untuk ruangan darurat ini digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2.
5: Ruangan ini sudah digunakan sejak tahun berapa?
6: Dari tahun 2025 kemarin. Baru berjalan 1 tahun.
5: Hasil
6: swadaya dari masyarakat. Ketika keluhan dari kami guru-guru dari sekolah ini. Karena memang kegiatan KBM-nya hanya tiga ruang di sana. Kemudian yang satunya kami jadikan ruang guru, duanya disekat jadi 4. Ini 4 ruang kelas. Nah, itu juga masih terganggu. Kalau misalnya situasi itu, mereka semua diarahkan ke ruang guru. Jadi kami semua guru dengan siswa kelas 1-2 berlindung di sana. Itu pun kalau misalkan hanya hujan. Kalau hujan angin otomatis harus keluar kas tinggal itu ruangan.
3: Sebelum memperoleh izin operasional pada Agustus 2015, sekolah yang telah berdiri sejak 2010 ini hanya memiliki 1 gedung permanen bantuan program PNPM Mandiri. Seiring bertambahnya jumlah peserta didik dari 4 dusun sekitar, kapasitas ruangan belajar tidak lagi mencukupi. Saat ini jumlah siswa mencapai 68 orang, belum termasuk calon peserta didik baru. Untuk mengatasi keterbatasan, pihak sekolah membagi 2 ruang kelas menjadi 4 dengan sekat papan tulis bekas. Pihak sekolah telah mengusulkan rehabilitasi gedung, pembangunan 3 ruang kelas baru, UKS, laboratorium, dan MCK melalui dinas terkait.
6: Untuk ini revitalisasi ruang kelas tahun ini, maka itu semua sudah diupload, dan yang sedikit terkendala waktu itu kan kaitan dengan sertifikat tanah. Nah, inisiatif dari masyarakat waktu itu sudah dikumpulkan semua orang tua yang ada dan tokoh-tokoh yang ada, dan sudah dilakukan pengukuran dengan orang pertanahan dan orang aset, dan itu sudah dipatok pilar merah. Namun sampai hari ini sertifikatnya belum diproses karena secara map lokasi sekolah kami ini terdeteksi masuk wilayah TTS.
3: Guru dan orang tua kini berharap bantuan revitalisasi segera terrealisasi agar anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dapat belajar di ruang kelas yang lebih aman dan layak. Kontributor Malaka, RRIA Tambua, Ano Suarez melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk perkembangan teknologi digital. Kota Kupang Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi warta NTT sore perjaringan juga sudah kita ikuti tadi, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Vero yang akan bermani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk aktivitas di sore hari ini.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

yang sebelah mana. Sesuatu sangat menarik. Oh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya benar tuh, di satu kali sudah selang seven dengan satu langkah dan melalui persembahan kita bersama dengan aku Veronica di sini yang menemani anda. Setelah tadi ada Kak Erika ya, Vera bakal menemani di Kupang menyapa sore hingga malam nanti tepat di pukul 12.30 malam tuntasnya kita dengan rangkaian informasi-informasi menarik dari portal resmi kami dari www.rri.co.id dan juga selain itu juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk menemani istirahat anda maupun anda yang sekarang juga masih tetap beraktivitas karena dapat tugasnya malam nih atau shiftnya malam. Semangat buat para pejuang cuan pastinya. Selamat petang untuk yang baru saja tiba di rumah dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Bagaimana hari ini? Cukup melelahkan dari Senin? Cukup hektik biasanya di awal minggu ya atau di hari Senin. Namun kebahagiaan tersendiri ketika kita pulang dan bisa melihat orang-orang yang kita sayangi menyambut kita dengan senyuman dan juga pelukan hangat. Beristirahat dengan mencelupkan kaki ke air hangat yang ditaruh garam mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi dari Vero untuk anda yang saat ini sementara lagi kelelahan kakinya begitu ya. Coba rendam kaki anda di air hangat kurang lebih 7 menit dengan ditaruh garam. Wah, setidaknya bisa sedikit menghilangkan lelah di kakinya begitu. Kalau gak percaya bisa dicoba. Oke, dan tentunya Vero akan menemani sekali lagi sampai di pukul 12.30 malam. Dan banyak sekali akan acara menarik. Salah satunya juga yang paling ditunggu-tunggu nantinya yaitu Ruang Rindu yang sudah kita mulai lebih awal nih di pukul 21.30 atau 9:30 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau di pukul 11 malam. Jadi range waktu yang cukup lama ini, 1.5 jam ini, kami khusus hadirkan Ruang Rindu untuk anda para pencinta Ruang Rindu yang selama ini mungkin tidak bisa bergabung nih karena selalu terlambat dan ya beberapa alasan lainnya. Tapi sekarang sudah bisa bergabung lebih awal dan juga tidak terlambat untuk bergabung setelah itu ya. Satu kali itu dari Area 21 Time Machine, Vero hadirkan untuk anda tentang mesin waktu. Kalau seandainya nih ya, ini Vero pengen buang topik ringan aja nih untuk anda yang mau bergabung juga boleh di 0811 3820 9440 untuk bisa disapa juga sama Vero. Kalau seandainya ada time machine atau mesin waktu, kira-kira nih pengen kembali ke masa yang mana nih? Seperti lagu yang satu ini, Area 21 dengan Time Machine.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di

0: adalah salah satu penyumbangnya. Kosakata dari bahasa daerah diinventarisasi dan dikaji, lalu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia agar dapat digunakan secara luas.
1: Ya, benar itu dia satu koleksi dari Anayaka dengan waktu tiba yang boleh kita dengarkan bersama. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lepas dari pukul 18 atau jam 6 sore. Dan tentunya beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda. Salah satunya mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan memanggil platform YouTube terkait temuan konten promosi rokok elektronik atau vape. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komdigi, Menkomdigi Mutia Hafid, dan ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi dari YouTube atas kelalaian promosi konten vape yang melibatkan anak-anak. Bahkan ia juga menuturkan dari temuan ini, Kemkomdigi telah melayangkan surat teguran ke YouTube pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Penerbitan surat teguran ini merupakan tindak lanjut dalam kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dan hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Kembali dengan topik ringan kita untuk sore hari ini ya. Kalau seandainya ada mesin waktu nih, kira-kira Anda ingin kembali ke masa yang mana? Bisa bergabung di 0811 3820 9440. Untuk nanti Vero akan bacakan dan sekaligus menyapa Anda yang bergabung untuk memberikan chat WhatsApp-nya ya. Sekali lagi di 0811 3820 9440.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo?
0: Serius?
1: Masih yakin?
0: Gimana?

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
2: hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia pun teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
2: Hmm,
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Biasanya pada bulan mereka sudah hafal di misalnya Agustus itu pas atau

0: nanti dia menjadi 11. Tapi yang intinya 9.
1: Iya, iya, iya.
0: Macam begitu.
1: Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari. Ini kenapa sampai bisa menjadi ada perbedaan begitu?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: poteca toca, ne pelle, monea a moneari.
1: Alegre
0: tigue. Era palai domina de era palai matema a camara. Dijito que tiene que tiene el hilo de tu coba. La mua a moari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua.

Tradisi Hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Tiga tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026, dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan saya terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11 ini diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Pati Manama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nia Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.
2: Jadi hari ini 9 September 2020 adalah hari yang sangat amat kita berdua nanti-nantikan. Nantinya lumayan panjang, cukup panjang buat kita berdua, 8 tahun sampai dapat kabar alhamdulillah positif hamil.

pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan, dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekang. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan
1: main HP terus. Sebaiknya ini yang sampah.
2: Apa lagi

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Kosan halah kowe, awas oh itu di dapur tak salah bisa api dong naik di rumah itu.
1: Sangat.
0: Oh begitu. Baik, Bapak Mama silakan mau singgung untuk siapa?
2: Maafin aku ya. Aku mau kita kayak dulu.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar teman setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Ruang Rindu kita pada kesempatan malam hari ini, ada kurang lebih 12 lagu mancanegara yang sudah Vero siapkan di sini untuk bisa dipilih oleh Anda pendengar. Lagunya ada apa aja? Karena ini hari Senin ya, jadi lagu-lagunya tahun 80-90an manca nih. Lagu yang sudah Vero siapkan di sini, kita punya Bon Jovi dengan Always, ada Cyndi Lauper dengan Time After Time, ada Queen Love of My Life, Daniel Sauleka Don't Sleep Away the Night, ada Michael Bublé dengan Home, ada Diana Ross When You Tell Me That You Love Me, Robbie Williams Angels, Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One, dan ada Westlife I Have a Dream, Jennifer Lopez If You Have My Love, Ronan Keating When You Say Nothing at All, dan juga ada Shania Twain From This Moment. Jadi buat yang mau bergabung langsung aja di 0811-38209440 untuk bisa dipilih salah satu dari 12 lagu yang sudah Vero sampaikan tadi ya. Jadi dengarkan baik-baik lagunya apa, baru kemudian bisa menelpon ke sini atau juga bisa melalui line WhatsApp ya, bisa di WhatsApp aja, diketik WhatsAppnya untuk dikirim ke sekali lagi di 0811

081 3820 9440. Lagu-lagu manca tahun 80-90an yang sudah Vero siapkan untuk bisa didengarkan oleh kita semua pastinya ya, untuk lagu-lagu mancanya atau lagu-lagu berat nih. Oke, mengulik kebersamaan kita, kalau belum ada yang menelpon ya, Vero mau play dulu satu koleksi dari miliknya. Siapa nih ya yang enak untuk kita dengarkan untuk di awal-awal nih? Jewel, yes, this one, Jewel dengan Intuition. Ya, intuisinya Vero sih after lagu ini bakalan banyak nih yang nelpon untuk pilih salah satu dari 12 lagu yang sudah Vero siapkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya benar, itu dia The Jet dengan Look What You've Done. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya. Dan untuk edisi dari Senin ya, lagu-lagu manca yang bisa dipilih oleh Anda mendengar. Lagunya ada apa aja? Yang sudah Vero siapkan di sini ada Bon Jovi dengan Always, Cyndi Lauper dengan Time After Time, Queen Love of My Life, Daniel Soleka Don't Sleep Away the Night, Michael Bublé dengan Home, Diana Rose When You Tell Me That You Love Me, Robbie Williams Angels, Daniel Bedingfield If You're Not the One, Westlife I Have a Dream, Jennifer Lopez If You Had My Love, Ronan Keating When You Say Nothing at All, dan ada Shania Twain dengan From This Moment. Waktu menunjukkan saat ini sudah 45 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Di line WhatsApp 0811-3820-9440 juga masih sepi-sepi aja. Line telepon juga tumben sepi ya, 0380-8293-77. Dan juga yang satunya lagi Vero gak apa nih satunya lagi ya. Tapi masih sepi-sepi aja nih ya. Kenapa nih di hari Senin? Apakah terlalu lelah begitu? Di hari Senin jadi ketika pulang rumah capek, jadi ya lebih memilih untuk istirahat. Tidak salah ya sebenarnya. Tapi lebih baik lagi kalau istirahat sambil mendengarkan Ruang Rindu. Karena malam ini lagu-lagu yang sudah Vero pilihkan ini lagu-lagu yang bisa bernostalgia lagi kita ya. Kita sapa dulu di line telepon yang sudah bergabung ternyata. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Vero.
0: Shalom, selamat malam Bung Miller.
1: Ada bye-bye, Sako?
0: Iya, bye-bye, Sani. Bung Miller, kabarnya juga? Bye-bye, kok.
1: Ini ada yang bepung keluar, kadang bye-bye, Sani kakak.
0: Puji Tuhan.
1: Kak Vero?
0: Iya.
1: Kak Vero, pung kacamata bisa agak kecil, sedikit cocok dengan kakak pung muka, nah.
0: Kacamata yang mana?
1: Ini beta kapan hari, berlihat di live streaming, itu berlihat kakak ada pakai kacamata, nah.
0: Iya, betul. Kenapa kacamata?
1: Oh, itu bagus itu kakak. Cocok yeah. Dengan kakak pung muka.
0: Oh, terima kasih Bung Mila.
1: Jadi itu bilang ini Kak Vero omong kosong. Tapi ini Kak Vero cantik nah.
0: Ah, masa sih?
1: Oh, kok ini my tua betul restunya my tua nah, bilang ini Kak Vero nih.
0: Oh begitu. Dia
1: bilang sengaja bilang jelek pada cantik mau mati ini pun ampon lah.
0: Terima kasih buat
1: tapi
0: my tua.
1: Tapi bukan mau suruh kakak kau ini kesturun kacamata, tapi kalau kacamata agak kecil sedikit maka cocok dengan rambut itu.
0: Aduh, su ini.
1: Itu nanti kakak lewat ini jalan tompel orang lo rubuh semua.
0: Aduh, jangan kasihan. Oke. Okay. Terima kasih buat metua juga terima kasih sudah memuji diriku ini.
1: Kok beta nonton di live streaming nah.
0: Oh begitu
1: Ah, kakak ada baca berita apa? Salah tuh.
0: Beta oh, ada pas ada baca itu. Berita.
1: Kakak
0: oh,
1: ada okay. Sisir turun ke depan itu.
0: Oh iya iya.
1: Betul okay. Toh?
0: Sisir poni kok, pimponi kok.
1: Oh betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul toh?
0: Tahu lebih selupa itu kapan?
1: Kok beta ada Liana.
0: Mungkin jadi TikTok, live TikTok mungkin.
1: Hai, itu ada siaran langsung kok apa tuh, live
0: oh,
1: streaming.
0: Baca
1: itu,
0: berita
1: kakak.
0: Berarti.
1: Ada Liana kakak.
0: Oke, okay. Baik sudah. Bung Luar mau dengar lagu yang mana?
1: Always.
0: Always-nya Bon Jovi, oke. Okay.
1: Iya kakak.
0: Siap.
1: Lima orang ah?
0: Iya, lima orang.
1: Ya, baik, lima orang. Ini yang pertama, ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak dia sana mau mengakui dia cantik juga tidak apa-apa. Tapi biarlah Tuhan Yesus memberkati terus.
0: Amin, iya.
1: Dan tetap semangat
0: Amin, iya.
1: Nanti lewat ini jalan tompel orang bisa rubuh semua Tuhan memberkati kakak
0: Siap.
1: Hanya jamara main gila sekak
0: Aman, astaga.
1: Tapi itu kayaknya anak yang perlu kakak bersyukur pada Tuhan Yesus
0: Iya.
1: Kakak luar biasa, Tuhan Yesus memberkati
0: Iya, amin.
1: Pulang
0: amin.
1: Salam untuk semua keluarga di rumah.
0: Siap, Bung Mila.
1: Lima orang kakak
0: Iya, silakan.
1: Salam yang pertama ini untuk kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua ini ada Ibu Wigati kok.
0: Iya, betul.
1: Wonosobo.
0: Betul.
1: Ibu Wigati, selamat malam. Ini malam baru beta gabung, jadi salam sehat saja.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga ini ada kakak Ferry di Soe.
0: Mm-hmm.
1: Yang keempat ini ada Itok Ria di Jakarta. Yang kelima ini Bapak Yahuda di Oenikos, kakak.
0: Okay,
1: yang lain nanti besok lagi kakak Boya.
0: Siap.
1: tetap menjadi kacamata yang indah bagi kami sekeluarga. Karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak. Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom, Kak Vero.
0: Shalom. Terima kasih banyak untuk Bung Miller yang sudah bergabung. Selamat malam juga di line WhatsApp-nya Pro 1. Selamat malam, Kak, ini dengan Dede di TDM. Mau titip salam kenal buat para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang di mana saja berada. Selamat malam buat semuanya. Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam juga. Lagunya ikutan saja yang sudah request kakak. Baik, terima kasih dengan Dede ya, kakak Dede yang ada di TDM. Sudah dibacakan ya WhatsApp-nya untuk kak Dede. Line telepon dan juga di line WhatsApp ya 0811-3820-9440 yang mau bergabung untuk teleponnya boleh, maupun juga di 0380-8293-77 boleh ya, atau di nomor yang satunya lagi ya. Oke, kalau masih belum ada, langsung saja Vero hadirkan atau putarkan lagu yang sudah dipilih oleh Bung Miller. Ada Bon Jovi dengan Always.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

was Joy McIntyre dengan Stay the Same. McIntyre namanya, Joy McIntyre dengan Stay the Same. Oke, buat yang mau bergabung ya kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang mau bergabung kembali di 0811 38 209 440. Lagu yang belum dipilih, tadi baru satu yang dipilih, dan itu sama Bung Miller ya tadi ya, ada Bon Jovi dengan Always. Masih ada banyak nih, masih ada 11 lagu lagi. Ada Cyndi Lauper dengan Time After Time, Queen Love of My Life, Daniel Sauleka Don't Sleep Away the Night, Michael Bublé dengan Home, Diana Ross When You Tell Me That You Love Me, Robbie Williams Angels, Daniel Bedingfield If You're Not the One, Westlife I Have Dreams, Jennifer Lopez If You Had My Love, juga ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All, dan Shania Twain From This Moment. Line telepon dan juga di line WhatsApp masih tetap Vero buka ya. Sampai nanti kita tuntas di pukul 11. Masih ada 1 jam. Masih ada 60 menit ke depan. Ini buat yang mau bergabung untuk memilih salah satu dari 11 lagu yang ada di sini nih ya. Pastinya Vero masih memberikan kesempatan untuk Anda. Selamat malam dulu buat sekarang sedang bersama dengan orang yang terkasih. Sekarang udah jam 22 ya. Mungkin lagi menikmati waktu-waktunya bersama dengan orang yang tersayang sebelum tidur, begitu kan ya. Iya. Sebaiknya kita menghargai setiap waktu bersama orang-orang yang kita kasihi, karena waktu itu tidak bisa diputar kembali, begitu. Dan ketika kita harus berpisah dengan mereka suatu saat, entah itu mungkin karena keadaan atau karena memang mereka harus pergi lebih cepat dari kita, begitu. Momen yang paling akan kita ingat adalah momen kebersamaan ketika mereka masih ada di samping kita. Jadi ketika saat ini Anda masih bersama dengan mereka, Anda masih bisa video call, masih bisa menelpon mendengarkan suara mereka, maka hargailah setiap momen-momen istimewa ini, atau berikanlah waktumu untuk mereka, begitu. Karena itu saat ketika mereka sudah pergi, maka itulah penyesalan terbesar kita. Seperti lagunya M2M berikut ini nih, The Day You Went Away. Jadi saat mereka pergi, apa yang akan mereka tinggalkan buat kita? Tentunya sebuah kenangan. Jadi marilah kita mengukir setiap kenangan bersama dengan mereka, kenangan-kenangan indah yang sulit untuk kita lupakan.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Ya benar tuh dia ada meja dengan All About The Money. Dan sekarang udah 16 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda. Lagu-lagunya juga masih ada untuk bisa di request. Kita masih punya Cyndi Lauper, Time After Time, Queen, Love Of My Life, Daniel Sauleka, Don't Sleep Away The Night, Michael Bublé, Home, Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, Robbie Williams, Angels, Daniel Pedding, Philip, You're Not The One, Westlife, I Have A Dream, Jennifer Lopez, If You Had My Love, Ronan Keating, When You Say Nothing At All, juga ada Shania Twain dengan From This Moment. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Yang lagi merindu, yang lagi meniar, apa kabar?
0: Wah, halo Kakak Puja. Kabar baik Kakak Puja, udah lama ya Kakak ya.
1: Aduh, kabar sangat baik puji Tuhan. Iya Kak, sudah lama yang sering omenyer tuh biasa. Kakak-kakak ganteng deh orang itu.
0: Oh iya, kakak-kakak ganteng, Kakak Sony, Kak Sony, Kakak Fongki ya.
1: Kakak Sony, Kakak Fongki.
0: Itu Fongki sudah. Itu,
1: apalagi kalau live di TikTok, kita langsung gerakan masuk.
0: Iya Kakak Puja.
1: Kalau dengar atau buka TikTok. Oke, Kak Vero, saya request lagu I Have a Dream dari Westlife.
0: I Have a Dreamnya Westlife. Oke.
1: Oke, lagu ini sama salam buat Peter, Opa Botus, Opa Miller, buat Kak Diona, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wijati, buat spesial buat yang lagi bertugas, Kak Vero, pulangnya hati-hati ya, dan jangan lupa bahagia. Oke, baik, terima kasih, selamat malam.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Puja yang sudah bergabung lagunya Westlife dengan I Have a Dream. Oke. Next lagi di line telepon yang mau bergabung masih Vero nantikan ya di 08113820944. Kita menyapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
2: Dede di TDM.
0: Oke, tadi sudah Vero bacakan chatnya ya di WhatsApp-nya. Ini mau langsung telepon sah berarti.
2: Ayo, mau salam-salam.
0: Boleh, silakan salamnya. Lagunya ikutan toh tadi bilang.
2: Buat yang dari yang My Love.
0: Oh, Love of My Life, love. Queen kok?
2: Oh iya.
0: Oke. Okay. Oke, baik. Silakan salam 5 orangnya.
2: Salam yang pertama buat orang-orang rumah, ada Ibu Desti, ada Rati, selamat malam. Buat orang Soe, untuk orang Soe yang semua-semuanya yang tidak bisa sebut satu persatu, selamat malam juga.
0: Okay.
2: Buat orang Amarasi, ada Bapak dan Mama di sana, dengan kakak beradik semua, selamat malam juga.
0: Iya.
2: Buat kakak tetap semangat, pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih buat Abang Dede di TDM yang sudah bergabung. Lagunya ada Queen dengan Love of My Life. Baik, selanjutnya lagi di 08113820944. Kalau belum ada lagi yang bergabung, ya udah, Vero mau putarkan dulu nih. Ada dua lagu sekaligus, Westlife, I Have a Dream, dan Queens dengan Love of My Life.

0: Sunan Raja itu dia pakai dua kaki batu. Padahal tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi Sunan Kuentan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di kota Kupang.
1: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut

0: merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
1: Pada suatu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau.

0: Itu dia Destiny Loper dengan Time After Time. Dan yang mau bergabung kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, waktu kita tinggal kurang lebih 15 menit ke depan ya. Jadi mau bergabung silakan langsung aja dari sekarang nih, dibuka lagi nih ya, Vero buka lagi, karena lagu-lagu yang dipilih masih banyak yang bisa dipilih. Kita masih punya Daniel Sauleka dan Sleep Away the Night, ada Michael Bublé dengan Home, Daniel Rose When You Tell Me That You Love Me, ada Robbie Williams dengan Angels, ada Daniel Bedingfield If You're Not The One, Jennifer Lopez If You Had My Love, Ronan Keating When You Say Nothing At All, dan ada Shania Twain dengan From This Moment. Ada Bunda Christine. Halo Bunda, selamat malam.
1: Halo Mbak Vero, cantik, baik hati, tidak sombong, pintar menabung.
0: Iya Bunda, selamat malam, apa kabar, Bundaku?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Mbak Vero gimana?
0: Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Iya.
1: Amin, amin. Ada masih lagu apa Mbak Vero?
0: Ada Daniel Sauleka dan Sleep Away the Night, Michael Bublé Home, Daniel Rose When You Tell Me That You Love Me, Robbie Williams Angels, Daniel Bedingfield If You're Not The One, Jennifer Lopez If You Have My Love, Ronan Keating When You Say Nothing At All, Shania Twain From This Moment.
1: Itu. Oh, From This Moment ya, Allah. Yang itu aja.
0: Shania Twain from ya, this From This Moment. Ya. Yeah. Oke. Okay. Silakan salam ya.
1: Itu Ani yang dari Kota Mobagu udah masuk ya?
0: Belum.
1: Ada yang itu, iya dia masuk gak gabung katanya. Mm-hmm. Masalahnya sudah gabung. Dia suka katanya dengar suaranya Mbak Vero.
0: Oh, wow. Sebelah
1: itu masih. Yang ada itu malam itu Mbak Ani itu. Iya, Mbak Ani dari Kota Mobagu.
0: Iya,
1: dari
0: betul, apa? Betul. Manado. Iya, Manado, betul.
1: Dia masuk gak masuk kata.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Vero ya, salam-salam ya. Buat okay. Yang pertama Mbak Ima, selamat malam ya. Opa Emi bersama Oma, ada Bung Endang, ada Bung Harith, Pak Freddy bersama Ibu Utri, dan semua-semua sudah Mbak Fer yang lagi monitor ya. Selamat malamnya. Terbatas ini Mbak Fer, selamat beristirahat, harus ikut aturan toh.
0: Itu sudah, betul.
1: Nggak boleh lebih, harus ikut aturan. Pokoknya dirangkul dari asam kesetan patar kecuali ya, Pak Fer tetap semangat. Tugas selalu bahagia bersama keluarga ada di rumah. Oke, makasih ya Mbak Per. Selamat malam. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak buat Bunda Christine. Aduh, sudah lama juga ya yang tadi disampaikan sama Bu Christine. Itu ada juga pendengar kita yang kayaknya baru kemarin ya ngobrol sama Vero juga dari Manado juga. Dan Manado udah mulai ada tambah ya, selain Abang Cliff juga ada lagi satu tuh ya, selain Bunda Christine. Vero lupa lagi namanya tadi. Oke, okay, kalau belum ada lagi yang bergabung di 0811380944. No, Vera mau putarkan dulu ada Shania Twain, From This Moment.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih dan damai sejahtera dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta suatu tanda ajaib dari Yesus untuk membuktikan siapa dirinya. Namun Yesus menegur keras sikap mereka yang hanya mencari mujizat luar biasa demi memuaskan rasa penasaran dan keraguan hati tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk percaya. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus agar memampukan kita menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan berani mengambil langkah pertobatan nyata demi kemuliaan Allah. Kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini membakar semangat kami untuk berbuah, bertobat, dan semakin setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pada masa kini masih mencari tanda sebelum bersedia percaya kepada Allah. Mereka menginginkan mujizat, keberhasilan, atau pengalaman luar biasa sebagai dasar iman. Namun Injil Matius pada malam hari ini yang barusan kita dengar mengajarkan bahwa dasar iman yang kokoh adalah pribadi Yesus Kristus, terutama melalui kematian dan kebangkitannya. Orang percaya dipanggil untuk mempercayai firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, serta menaati kehendaknya tanpa harus terus-menerus menuntut bukti-bukti yang luar biasa. Iman yang dewasa bertumbuh melalui hubungan yang intens dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan suatu tanda agar mereka percaya kepadanya. Namun, Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus menolak permintaan mereka? Bukankah mujizat dapat menumbuhkan iman? Sesungguhnya, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan mengusir roh jahat. Masalahnya bukan karena mereka kekurangan tanda, melainkan karena hati mereka tertutup. Mereka mencari bukti, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran.
Yesus kemudian mengingatkan tentang Nabi Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya kembali menjalankan tugas yang dipercayakan Allah. Demikian pula Yesus akan wafat, dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah tanda terbesar kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Namun Yesus juga menyinggung penduduk Ninive. Ketika Yunus mewartakan pertobatan, mereka segera membuka hati, mengakui dosa, berpuasa, dan mengubah hidup mereka. Padahal Yunus hanyalah seorang nabi. Kini di hadapan orang-orang Farisi berdiri Yesus sendiri, Sang Putra Allah. Sayangnya mereka tetap menolak untuk percaya. Sabda ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita juga sering meminta tanda-tanda dari Tuhan? Mungkin kita berkata, kalau Tuhan mengabulkan doaku, barulah aku percaya. Atau, kalau hidupku berhasil, berarti Tuhan sungguh mengasihiku. Padahal setiap hari, Tuhan telah memberikan begitu banyak tanda kasih-Nya. Nafas kehidupan, keluarga, kesempatan bekerja, kesehatan, gereja, sabda Allah, dan terutama Ekaristi yang menghadirkan Kristus sendiri di tengah kita. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan untuk terus mencari tanda yang luar biasa, melainkan belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Iman yang dewasa tidak bergantung pada mujizat yang luar biasa, tetapi pada hati yang mau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bagi kita yang hidup dengan berbagai tantangan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial, Injil ini mengingatkan bahwa harapan tidak lahir dari menunggu tanda-tanda besar, tapi kesediaan untuk bertobat, bekerja dengan jujur, saling mengasihi, dan tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah bekerja, mengubah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Marilah kita belajar dari penduduk Ninive yang rendah hati membuka diri terhadap sabda Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena merasa sudah cukup mengenal Tuhan, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap sesama. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin percaya bahwa tanda terbesar telah diberikan Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Kiranya iman kepada Yesus Kristus yang wafat kita semakin dikuatkan. Iman kita tidak hanya tampak dalam kata-kata, tetapi juga dalam hidup yang penuh kasih, pengampunan, kejujuran, dan semangat melayani sesama. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tanda kasih Allah yang paling sempurna bagi kami. Bukalah hati kami agar tidak selalu menuntut tanda-tanda yang luar biasa, tetapi mampu melihat karya-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kami rahmat pertobatan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, para kru yang bertugas, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat.

Warga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda di kesempatan hari ini, saya Sony dan juga rekan Rifan sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Secara keseluruhan siaran Pro 1 bisa Anda simak pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, Anda bisa simak untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi ada Warta NTT Pagi, lalu dilanjutkan dengan informasi-informasi yang bisa Anda simak dan juga bisa bergabung untuk membagikan informasi-informasi dari sekitar Anda. Nanti di pukul 8 pagi ada Warta NTT Pagi, sebelumnya pukul 7.30 Anda bisa simak Wawancara Kupang Pagi. Wawancara Kupang Pagi akan membahas terkait dengan pengelolaan atau juga harga bahan bakar minyak ya, secara khusus untuk minyak tanah di Kota Kupang. Dan juga nanti pendengar ada Dialog Kupang Menyapa pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi mengawali kebersamaan kita pagi ini. Anda bisa simak Mutiara Pagi Kristen.

0: Suara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir untuk berbagi dengan kita pagi ini penyuluh agama Kristen Kamil Kemenag Provinsi NTT, Pak Prihadi Christian MTH. Selamat pagi Pak Pri.
2: Selamat pagi Kak Soni, shalom.
1: Shalom, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan mulai mutiara pagi ini dengan perenungan dan selanjutnya nanti ada kesempatan untuk berinteraksi. Silakan Pak Pri.
2: Baik, terima kasih Kak Soni atas waktu dan kesempatan yang diberi bagi saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali perenungan firman Tuhan ini dengan terlebih dahulu membaca Lukas pasal 15 ayat 11-32. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala nafas kehidupan yang Tuhan masih limpahkan bagi kami. Di pagi ini kembali kami akan beraktivitas menjalani hari ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahami kehendak Tuhan atas hidup kami dan mampukan kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 15 ayat 3 ayat 11-32, demikian sabda Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini sering disebut dengan istilah perumpamaan anak yang hilang. Namun jika dilihat lebih dalam, pusat cerita ini bukanlah anak yang hilang, melainkan Bapa yang penuh kasih. Tuhan Yesus ingin memperkenalkan hati Allah kepada umatnya, yaitu manusia. Allah adalah Bapa yang mengasihi. Allah adalah Bapa yang senantiasa mau menanti dan mengampuni serta memulihkan keadaan umatnya. Dalam kisah ini ada kurang lebih 6 perihal yang diajarkan bagi kita. Yang pertama, kasih Bapa memberi kebebasan. Saudara-saudara, mari kita melihat di ayat yang ke-12 tadi. Di sana dikatakan kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada satu pernyataan yang diungkapkan bahwa anak bungsu meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Untuk budaya tertentu mungkin hal-hal seperti itu tidak dianggap atau disepelekan. Tetapi dalam budaya Yahudi, tindakan ini sama seperti seorang anak mau berkata kepada ayahnya, aku berharap engkau sudah mati. Nah, sangat unik karena dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Sang ayah dalam konteks ini tidak memarahi si bungsu. Ia memberikan bagian warisan itu kepada si bungsu. Dan hal ini menggambarkan bahwa Allah mau memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Tetapi dalam pilihannya, setiap pilihan kita memiliki konsekuensinya. Kasih tidak pernah dipaksakan. Allah mengizinkan manusia memilih jalan hidupnya. sekalipun pilihan itu menyakitkan hati sang bapa. Ayat 12 mengajarkan bagi kita Allah mengasihi tetapi tidak memaksa umatnya. Allah menghormati kehendak manusia, kebebasan tanpa Tuhan. Tetapi kita harus belajar bahwa sering kebebasan yang demikian membawa manusia kepada kehancuran. Menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan di ayat 12 ini dengan gambaran anak yang hilang ini mengizinkan si bungsu mengikuti kehendaknya. Dalam kehidupan kita, mengapa Tuhan tidak segera menghardik kita ketika kita mengambil satu keputusan hidup melawan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak segera menghukum kita ketika kita melanggar dosa-dosa di hadapan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perihal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dari ayat 13 sampai 20, kita melihat kasih Bapa tetap menunggu ketika anaknya jauh. Anak itu menghamburkan semua hartanya, dan celakanya lagi, ia kehilangan uangnya karena porosnya itu. Kehilangan harta, kehilangan segala yang dia punya setelah menjual hak warisnya itu. Sebenarnya istilah kehilangan kurang tepat, tetapi lebih condong dia bangkrut. Dari situ, dari kebangkrutannya itu karena borosnya, dia juga kehilangan harga diri. Dia kehilangan masa depan. Dari seorang anak yang dimanja, yang diberi segala sesuatunya oleh orang tuanya, kemudian ketika dia bangkrut, dia boros semua, kan harta-hartanya itu habis ludes. Lalu ada gejolak alam, ada musim paceklik yang luar biasa. Dia harus bertahan hidup. Apa yang dilakukan? Dia harus menjadi hamba, sehingga harga dirinya sudah hilang. Bahkan ketika dia lapar, dia tidak memiliki makanan, dia mau makan makanan babi. Bagi orang Yahudi, babi itu ternak yang dianggap najis. Sampai-sampai dia harus menanggalkan harga dirinya untuk menahan rasa laparnya. Apa yang didapat? Tidak bisa memakan juga karena dilarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika semua itu dia sadari, dia memang menyesal. Dia menyesal, kemudian dia berpikir, di rumah Bapakku banyak makanan berlimpah. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan dan keputusan. Biar beta pulang saya. Biar saya kembali ke rumah Bapa. Karena saya tidak layak lagi disebut anak, karena sudah menyakiti hati Bapa. Maka saya rela untuk menjadi hamba Bapa saya. Dan di ayat 20, di sana dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kasih Bapa tetap menunggu ketika anaknya jauh. ini Tuhan nyatakan dalam perumpamaan supaya kita menyadari bahwa betapa berharganya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menunggu pulangnya kita ketika kita jauh dari hadirat Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mau menunggu pertobatan kita. Kasih Bapa tidak pernah berhenti hanya karena anaknya meninggalkan rumah. Allah tidak berhenti mengasihi umatnya walaupun kita sering kurang ajar kepada Tuhan. Kita jatuh dalam dosa. Allah menunggu. Dan ketika kita kembali, kasih Bapa akan menyambut kehadiran kita. Walaupun kita berdosa, Ia mau mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita mau mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perihal ketiga kasih Bapa menyambut orang berdosa, kita lihat di ayat 20. Dalam budaya Timur Tengah kuno, seorang ayah yang terhormat tidak pernah berlari. Tetapi ayah dalam cerita ini melihat bergerak untuk menyambut anaknya dengan digambarkan ia berlari mendapatkan si anak ini. Ayah dalam cerita ini melihat si bungsu yang kembali, dia tergerak oleh belas kasih, dia berlari, kemudian dia memeluk, mencium anaknya. Ini menggambarkan sebuah penyambutan yang hangat, di mana bapa yang rindu anaknya. Ini juga menggambarkan bagaimana kasih Allah selalu mengambil langkah pertama terhadap umatnya yang berdosa. Dia tidak menghendaki umatnya mati terhukum dalam dosanya. Dia mau umatnya mengalami masa-masa pertobatan. Dan ketika kita bertobat, Dia tidak mengungkit-ungkit dosa-dosa masa lalu kita, tetapi Dia mau mengampuni. Maka di dalam Roma pasal 5 ayat 8 di sana berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pengorbanan Allah bagi kita itu bukan ketika kita sudah sadar, tapi jauh sebelum kita sadar akan dosa-dosa kita, jauh ketika kita masih melakukan kekurang ajaran kita dalam berbuat dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tujuannya adalah supaya kita bertobat, supaya kita mau kembali ke jalan yang benar. Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Allah datang terlebih dahulu. Kristus rela mati untuk saudara dan saya, supaya kita memiliki jalan kembali dalam pertobatan kita. Allah mau kita bertobat. Karena itu ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita yang begitu berat saat ini, ingatlah bahwa saat ini Tuhan sedang menunggumu pulang. Tuhan sedang menunggu kita kembali ke hadirat Dia, kembali menjadi anak-anak yang baik, kembali menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dalam pertobatan kita. Hal yang keempat, kasih Bapa mengampuni tanpa mengungkit masa lalu. Ayat 21 sampai 24, anak itu telah menyiapkan kalimat pengakuan dosanya. Namun ayahnya tidak membiarkan ia menyelesaikan untuk berbicara dalam pengakuan dan penyesalannya itu. Ayahnya langsung berkata, ambil jubah terbaik, kenakan cincin, berikan sepatu atau kasut, lalu potong anak lembu tambun. Ini responsi ayah yang atau bapak yang sangat luar biasa terhadap anaknya yang mau pulang. Apakah semuanya ini memiliki arti? Saya mencoba melihat dari sisi konteks. Maka jubah itu memiliki arti martabat dipulihkan. Anak ini telah meninggalkan sang bapa dan menghambur-hamburkan harta warisan yang sudah dibagikan. Secara logika, bapa bisa saja marah dan tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Tetapi jubah yang diberikan ini menunjukkan bahwa si anak ini masih diakui status dan martabatnya, dan dia dipulihkan kembali. Cincin memiliki arti bahwa hak sebagai anggota keluarga masih berlaku atau masih dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah dia menghambur-hamburkan hartanya, si bungsu ini tidak dibuang oleh sang bapa. Ketika dia datang mengaku dosa, ketika dia datang mengaku salah, sang bapa tetap menganggap dia sebagai bagian dari keluarganya. Lalu kasut, artinya bukan lagi budak, tetapi anak. Si bungsu datang kepada sang bapa dengan harapan dia menjadi budak bapa supaya dia bisa makan kenyang. Dia tidak berharap kembali sebagai anak, tetapi sang bapa melihat kehadirannya, dia tidak menganggap sebagai budak, tetapi dia menganggap sebagai anak. Satu kasih yang luar biasa. Orang tua yang disakiti, tetapi orang tua masih memandang anaknya dengan kasih. Dalam hal konteks kehidupan rohani kita, kita menyakiti hati Allah Bapa dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kekurangan.

Lihat orang berdosa bertobat. Dalam ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah kehilangan dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini ayah berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Tidak ada kemarahan yang ditunjukkan oleh sang bapa ini. Tidak ada penghukuman yang diberikan sang bapa kepada anak yang telah kurang ajar. Yang ada hanyalah pesta sukacita, penyambutan dengan kegembiraan. Inilah gambaran untuk menunjukkan bagaimana hati Allah ketika memandang umatnya, saudara dan saya, di titik pertobatan, mau mengakui dosa-dosa kita, mau bertobat, mau berubah, mau hidup dalam penyesalan terbesar kita, mau minta ampun sama Tuhan. Setiap pertobatan di hadapan Tuhan akan membawa sukacita surgawi. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan ayat yang ke-10, di sana juga berkata, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pertobatan kita di hadapan Allah akan membawa sukacita yang luar biasa. Allah tidak akan membuang kita ketika kita mau mengaku dosa, ketika kita mau bertobat. Dengan perumpamaan ini, kita melihat betapa kasih Allah tidak pernah berhenti menunggu saudara dan saya. Tidak pernah berhenti menantikan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena itu apapun dosa-dosa kita saat ini, datanglah kepada Allah secara pribadi dalam doa kita. Datanglah kepada Allah secara personal. Mintalah pengampunan dalam doa-doamu. Mintalah ampun kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah itu mengampuni. Jangan kita larut dalam tuduhan iblis, yang mana iblis akan mengatakan kepada kita bahwa Allah melihat engkau Allah murka. Allah tidak pernah murka melihat hidup kita. Walaupun dulu kita bobrok, walaupun dulu kita rusak, ketika kita mau minta ampun, Tuhan mau mengampuni. Hal yang ke-6, kasih Bapa juga mencari anak yang sulung. Di dalam ayat yang ke-25 sampai ke-32, ada persoalan pula dengan anak sulung. Di sini kita melihat seringkali perhatian hanya tertuju kepada anak yang bungsu. Padahal anak sulung juga mengalami kehilangan. Ia tinggal di rumah tetapi hatinya jauh dari Allah. Hatinya jauh dari ayahnya. Ia taat tetapi tanpa kasih. Ia bekerja tetapi tanpa sukacita. Ia marah ketika ayahnya menerima sang adik yang kurang ajar. Ayahnya kembali harus keluar menyatakan diri kepada sang sulung. Menemui anak sulung, ia menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak hanya mencari orang berdosa, tapi juga mereka yang merasa dirinya paling benar. Allah mengasihi setiap umatnya. Orang yang jauh dan orang yang dekat

0: tapi hatinya dingin, Allah mau kita bertobat. Kasih Bapa mengajak kita merenungkan tiga hal ini. Bila kita sedang jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa Bapa tetap menunggu kita pulang. Hal kedua, bila kita merasa terlalu berdosa, kasih Bapa masih sanggup mengampuni kita. Dan yang ketiga, bila kita seperti anak sulung, merasa aktif melayani tetapi kehilangan kasih, Bapa juga memanggil kita kembali kepada hubungan yang benar dengannya. Gereja dipanggil menjadi rumah Bapa yang menerima, bukan tempat yang menghakimi. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas gereja, mari kita bersatu. Ketika ada orang yang bertobat, mari kita bersatu, tidak mengucilkan. Ketika ada orang yang berdosa, yang mau mengakui dosa-dosanya, mari kita kuatkan imannya untuk kembali kepada Allah. Lukas 15 bukan sekedar kisah tentang anak yang hilang. Ini adalah kasih tentang Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi. Kasihnya memberi kebebasan dan menunggu dengan sabar dan berlari menyambut, mengampuni tanpa syarat. Kasihnya juga memulihkan martabat hidup kita, bersuka cita dalam setiap pertobatan-pertobatan kita. Dan kasih Allah Bapa terus mencari setiap anak-anaknya yang hilang. Dosa mungkin membuat kita jauh dari Bapa, tetapi kasih Allah mendekatkan kita kembali ke Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Pri sudah berbagi di awal sebagai pengantar untuk kita berinteraksi pagi hari ini. Dan pendengar, ada kesempatan untuk Anda juga berinteraksi pagi ini di line telepon di 0380-825-4444, 0380-843-1152, dan boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Pak Pri, kalau Tuhan Allah selalu mengasihi kita, mungkin kita harus jujur untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, adakah alasan-alasan tertentu yang bisa menolong kita untuk bisa menyadari bahwa Tuhan Allah mengasihi kita?
0: Baik, terima kasih Kak Sony atas pertanyaannya. Sudah-sudah, Allah selalu mengasihi kita. Memang, dan buktinya adalah firman Tuhan hari ini. Beberapa alasan yang dapat seringkali kita pikirkan berdasarkan firman Tuhan, mengapa kita seringkali tidak menyadari? Karena ada beberapa hal yang kita lupakan. Hal pertama adalah dosa itu membutakan hati manusia. Dosa membuat manusia jauh dari Allah dan lebih memilih jalannya sendiri. Seperti anak bungsu dalam Lukas 15, dosanya membuat dia merasa tidak bersalah awalnya, menjual harta milik yang dibagikan lalu memfoya-foyakan. Dia mengira bahwa kebahagiaan ada di luar rumah bapanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah keluar dari rumah bapanya, dia menghamburkan semua harta warisnya, baru dia sadar. Tempat yang ternyaman, tempat yang terindah, tempat yang paling bisa diandalkan adalah rumah bapanya itu sendiri. Itu menggambarkan bagaimana kalau kita hidup dalam dosa, apakah kita bisa bahagia? Tidak. Mungkin kita happy dengan kebebasan kita, tetapi hidup kita tidak akan pernah mengalami kedamaian. Karena itu Tuhan ingin kita kembali kepada Bapa.
1: Ya, Pak Pri, mungkin sambil nanti Pak Pri akan mengelaborasi lebih banyak terkait dengan itu, ada penelpon yang bergabung bersama kita pagi ini. Saya sapa penelpon yang bergabung di line telepon. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pak Pri.
0: Selamat pagi.
1: Opa Emi ya.
2: Selamat pagi. Ya, Opa ya. Emi.
1: Opa Emi, silakan Opa.
2: Iya. Terima kasih, firman pagi ini menarik sekali tentang perumpamaan anak yang hilang. Satu itu yang saya bisa peroleh adalah pertama bahwa Allah Bapa kita yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu memenuhi apa yang kita minta kepadanya. Yang kedua, Allah yang penuh kasih itu selalu menunggu kita dengan penuh kasih apabila kita bertobat dan kembali kepadanya. Yeah. Yang ingin saya soroti ini adalah tentang sikap anak yang sulung. Kalau kita melihat anak yang sulung itu dalam cerita ini, dia mirip dengan sikap Nabi Yunus ketika itu Yunus marah kepada Tuhan Allah oleh karena orang Ninewi bertobat, lalu kemudian Allah mengampuni mereka dan membebaskan mereka daripada hukuman. Itu sepertinya mirip itu sikap Yunus dengan sikap anak yang sulung ini. Yang pertanyaannya adalah bahwa dosakah apa yang dilakukan oleh anak yang sulung itu ketika ia marah kepada bapaknya yang menerima adiknya yang bertobat dan kembali kepadanya? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Shalom, selamat pagi. Makasih.
1: Selamat pagi, shalom. Terima kasih sudah bergabung. Opa ini dari Tilong di 0811-3820-9440. Ada yang ingin berinteraksi masih boleh di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-4440. 0380843-1152. Saya ke penelpon berikutnya. Selamat pagi.
3: Halo, pagi Kak Soni.
1: Selamat pagi
3: Bapak Pri.
1: Selamat pagi dengan Pak Pri. Ya, dengan
3: Pak Pri.
1: Iya, dengan siapa ya, di mana, Pak?
3: Pagi. Dengan Endang dari Kabupaten Kupang,
1: Kak Soni. Endang dari Kabupaten Kupang. Silakan pertanyaannya.
3: Oke, kita semua sudah mendengar penjelasan tentang anak yang hilang kembali ke bapaknya. Jadi intinya bahwa hidup sekarang, di zaman sekarang juga, kenapa manusia itu harus melakukan dosa dan segalanya baru dia balik ke Tuhan Allah, sedangkan zaman sekarang ini dia berfoya-foya, berhambur-hambur uang harta, baru dia mengalami sakit, baru dia kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin orang berlimpah-limpah harta, baru dia bertobat kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya seperti itu. Itu kenapa harus kita mengalami itu, baru dia kembali kepada Tuhan? Itu pertanyaan saya, Pak. Selamat pagi, Kak Soni.
1: Selamat pagi, shalom. Terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo yang sudah berbagi pagi hari ini. Saya ke Pak Pri untuk mungkin bisa juga menjawab dua pertanyaan ini sekaligus nanti melanjutkan apa yang tadi menjadi bahan diskusi kita di awal terkait dengan kalau Allah mengasihi kita, kenapa banyak orang yang tidak menyadarinya? Silakan, Pak. Pertanyaan dari Pak Opa ini tadi, berdosakah anak yang sikap dari anak sulung itu ya, Pak? Kemudian ada Bung Endang tadi, kenapa orang mengalami masalah-masalah, kesulitan, baru kemudian mencari Tuhan? Silakan, Pak.
0: Pertanyaan Pak Endang itu mirip dengan apa yang ditanyakan di awal tadi, berkaitan dengan kenapa manusia harus melakukan dosa lalu kembali pada Allah. Nah, saya lanjutkan dulu.
1: Silakan.
0: Di pertanyaannya Pak Endang, karena satu topik dengan pertanyaannya Kak Soni tadi. Jadi yang pertama tadi, dosa membutakan hati manusia. Kemudian kita juga melihat bahwa manusia lebih mengejar pemberian daripada pemberian pemberi berkatnya itu sendiri. Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat itu, semua itu adalah berkat dari Sang Bapa Allah kita. Nah, kita lupa Sang pemberinya, malah kita lebih suka dengan pemberiannya.
1: Iya.
0: Anak ini senang ketika mendapatkan bagiannya. Dia lupa dengan Sang pemberi berkat itu sendiri, meninggalkan anak ini. Dalam karakter dosa, kita seringkali lupa dengan berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Kita lebih condong melakukan dosa-dosa itu. Ketiga, pengalaman hidup membuat orang merasa ragu tentang kasih Allah. Saya sudah berdosa, saya sudah berlumuran dengan kesalahan-kesalahan. Saya ragu kalau Allah masih mengasihi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, seberapa besarnya dosa kita, ketika kita mau mengakui dalam penyesalan kita, pertobatan kita, Tuhan mau mengampuni. Rasa bersalah membuat orang merasa tidak layak seringkali. Tetapi Tuhan sekali lagi mengingatkan, pulang. Kembalilah ke pangkuan Bapa dalam pengakuan dosa kita, karena Tuhan mau kita bertobat. Jangan menjadi orang yang sombong rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu berkaitan dengan pertanyaan Opa Emi, dosakah anak sulung yang marah? Dan di dalam ayat firman Tuhan ini, anak sulung juga diingatkan oleh Sang Bapa. Artinya, normalisasi terhadap perilaku si sulung tidak terjadi. Tuhan ingin kita, baik yang sulung maupun yang bungsu, belajar bahwa Allah itu penuh kasih. Allah penuh dengan rahmat. Karena itu ketika kita berdosa, kita harus mengaku dosa. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam ketaatan, hendaknya kita hidup dalam ketaatan yang memahami jati diri Allah itu sendiri. Jangan sampai kita seperti si sulung, di mana si sulung ini taat, tetapi karena takut, dia bukan memahami tentang karakter Bapanya. Kita seringkali taat bergereja karena kita takut dosa, tidak memahami karakter Bapa kita, Allah kita. Ketaatan kita hendaknya didasari dengan kasih yang sungguh-sungguh, sehingga kita menjalani hidup dalam kerohanian kita benar-benar kita memahami secara sejati. Demikian Kak Sony.
1: Iya. Baik, Pak Pri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, dan kita punya waktu yang terbatas di akhir kebersamaan kita. Silakan Pak Pri untuk berdoa. Silakan.
0: Baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekiranya perenungan pagi ini dapat membantu kita memahami betapa kasihnya Allah terhadap kita dengan sungguh luar biasa. Bagi kita yang hidup dalam dosa, mari kita bertobat. Bagi kita yang hidup dalam keadaan yang baik-baik, mari kita tetap meyakini dan memahami bahwa kasih Allah itu satu hubungan yang harmonis dengan kita. Karena itu bangun relasi yang terbaik dengan Allah. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu dan nasihat-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari betapa pentingnya pemahaman bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menginginkan kami kembali ke hadirat-Mu ketika kami berdosa. Kami mau menyadari akan hal ini, Tuhan. Kami juga mau hidup dengan-Mu dalam hubungan yang terbaik. Karena itu, Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus, Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Memberkati setiap pekerjaan kami hari ini, segala aktivitas kami, pendidikan anak-anak kami, dan segala hal yang kami kerjakan. Tuhan, menolong kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Pri sudah berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
0: Pagi, shalom.
1: Shalom. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah berpartisipasi pagi ini. Demikian Mutiara Pagi. Tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi Warta NTT Pagi.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Integrasi identitas kependudukan digital memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat.
2: Kita harus menyambut kemerdekaan ini dengan sukacita. Walaupun dengan keadaan yang tidak bersahabat dengan kita, tetap kita melaksanakan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dua informasi utama pagi ini di Reskrimum Polda NTT. Sejak Januari hingga Juni 2026, tercatat menangani 80 kasus kriminal konvensional. Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengungkapan berbagai tindak pidana konvensional sepanjang semester 1 tahun 2026. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda NTT, sejak Januari hingga Juni tahun 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko melalui di Reskrimum Polda NTT Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun di Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan Kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Nusa Tenggara Timur Ansi Damari Srihidara menyebut kasus aborsi ilegal di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena gunung es yang dipicu oleh berbagai persoalan. Di antaranya kekerasan seksual dalam pacaran, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, faktor ekonomi dan pendidikan, serta budaya patriarki yang menyebabkan korban perempuan lebih sering disalahkan dibanding dengan pelaku laki-laki. Menurutnya banyak remaja perempuan menjadi korban bujuk rayu dengan janji akan dinikahi. Ketika terjadi kehamilan, korban justru ditinggalkan dan memilih aborsi ilegal karena takut terhadap stigma masyarakat. Ansi juga menilai pengaruh media sosial tanpa pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya layanan pendampingan di daerah turut memperburuk kondisi tersebut.
4: Sebenarnya banyak korban aborsi itu kebanyakan anak-anak remaja yang berdampak dari ingkar janji menikah tadi dan eksploitasi ya kak ya. Dan data LBH Apik juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dan kekerasan terhadap perempuan terus mendominasi menjadi latar belakang dari konteks aborsi tersebut. Di mana kehamilan di luar nikah itu kakak sering berujung pada tindak pidana aborsi yang ilegal ya, ilegal kak.
3: LBH Apik Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh pihak mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, tokoh agama hingga masyarakat untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, membangun komunikasi terbuka dengan remaja, serta menghentikan praktik menyalahkan korban. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025 dari 445 laporan kasus perempuan dan anak yang masuk ke Polresta Kupang Kota, 251 kasus atau 56,41% belum tertangani secara optimal. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia di aparat penegak hukum serta minimnya layanan rehabilitasi psikologis terutama daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. LBH Apik menegaskan siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan sebagai upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital. Selengkapnya laporan disampaikan Ana Lopo.
5: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
6: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
7: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
5: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
6: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
8: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik. Dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri, untuk blind spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
6: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Working Group IKAS Indonesia atau WGII bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman di Pulau Sumba meminta hak komunal masyarakat adat Sumba harus dilindungi. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
9: Working Group ICAS Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kopesda, Satu Visi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Bapirinda, serta perwakilan dari pemerintah dan tokoh masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumba menggelar loka karya bertajuk Urgensi Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dan ICAS di Pulau Sumba. Sesuai Permendagri RHK nomor P34 tahun 2017 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Lokakarya diselenggarakan di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal serta indigenous people and community conservation areas di Pulau Sumba. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.34 tahun 2017 serta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 tentang pengaruh sutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
10: Potensi kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan wilayah MHA yang ada di Pulau Sumba. Sebenarnya kemarin ini kita masih memilah ini Pak, mana yang masuk dalam yang kearifan lokal, mana juga yang masuk dalam masyarakat hukum adat yang di Pulau Sumba. Terus terkait dengan siklus kebijakan bahwa kegiatan hari ini, lokakarya ini untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan dukungan kebijakan dalam pengakuan dan perlindungan kearifan lokal di tingkat daerah.
9: Selain regulasi tersebut, pemerintah mendorong para mitra dan seluruh pihak untuk memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservatif. Lokakarya ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Balai Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Kebudayaan, Kesatuan Pengelola Hutan, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perwakilan masyarakat adat dari Tadula Jagangara, Umbu Pabal, Wai Manu, dan Tabera Ratewana turut diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan tersebut. Koordinator Eksekutif WGLL, Cindy Juliati, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal serta kawasan ICAS di Pulau Sumba. Melalui lokakarya, diharapkan tercipta komitmen bersama antar pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan kearifan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumba dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat adat Pulau Sumba. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
11: Ya, saya senang sekali bisa berkunjung ke SKO Kupang. Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan Australia dan Indonesia.
12: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang pada Sabtu 1 Agustus 2006 di SKO Floba Morata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australian Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program tersebut melibatkan berbagai mitra di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang olahraga. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga kriket di Indonesia. Berbagai pelatih, pendamping pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rod Brasier juga memberikan apresiasi kepada 3 atlet kriket asal NTT yang berhasil menembus Timnas Indonesia.
11: Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa ESTO Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada 3 atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
12: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada cabur kriket, ia sangat berharap para atletnya semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism.
13: Besar harapan saya untuk adik-adik semua agar menjadi atlet kriket sehingga NTT bisa maju. Selain mencapai olahraga pendidikan, tapi adik-adik juga bisa mencapai olahraga prestasi dan olahraga sport tourism. Jadi saya juga berharap kedepannya adik-adik semua akan bermain di tim nasional kriket.
12: Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia, berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di NTT. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di Gor Komitmen, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Bupati Kupang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan disampaikan Andri Iskandar.
14: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di Gor Komitmen, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Lede menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
15: Di tiap kecamatan itu harus diupayakan Pak Sekda. Ya, kita kemarin itu ada kesalahan-kesalahan. Itu tidak boleh lagi orang tak tahu KTP di kabupaten. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh nanti susah. Akhirnya malas untuk urus. Gara-gara malas untuk urus nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya karena admin dunia kurang lengkap, maka mendapatkan PKH dan lain-lain. Anak-anak dapat beasiswa. Itu sulit. Sehingga kita sangat harapkan admin dunia ini dikerjakan di tiap kecamatan. Dan kita sudah mulai di kecamatan nomor 11 dan kalau tidak salah ada 10 kecamatan.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
16: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL, ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya tangkap menurut analisa saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta persil bidang tanah. Ya.
14: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi membuka pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi produk unggulan UMKM. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
17: Pemerintah Kabupaten Rotendau resmi membuka pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan bahwa peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial tetapi menjadi momentum strategis untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Tema utama dalam peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan subtema yang diangkat di Kabupaten Rotendau dari beranda selatan NKRI Rotendau bertransformasi untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat transformasi pembangunan di berbagai sektor.
18: Perayaan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat pemerintah Kabupaten Rotendau tidak hanya bersifat seremonial yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk terus melakukan transformasi di berbagai bidang pembangunan sebagai wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rotendau tidak hanya menjadi gerbang terdepan bangsa, tetapi juga harus menjadi daerah yang maju, mandiri, produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
17: Lebih lanjut, Bupati Rotendau Paulus Henuk menjelaskan pameran pembangunan dan ekspo UMKM menjadi wadah untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, inovasi pelayanan publik, kreativitas masyarakat, serta produk-produk unggulan UMKM. Kegiatan ini juga mendukung implementasi program unggulan Bulesio atau 9 agenda perubahan terutama dalam pengembangan sektor pertanian, penguatan UMKM, dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata daerah. Pada kesempatan yang sama turut diluncurkan program pemberdayaan perempuan pesisir di daerah Papela dan Desa Uenggaut yang diinisiasi Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat bersama Forkom P2HP dengan dukungan Health New Zealand.
18: Kiranya rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun peningkatan ekonomi melalui aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kreativitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui karya dan produk unggulan daerah.
17: Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga kebersihan area pameran dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dengan demikian, rangkaian pameran pembangunan dan ekspo UMKM diharapkan mampu menjadi ajang promosi pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelurahan Liliba menjadi salah satu wilayah dengan cakupan pelayanan terbesar di Kota Kupang dengan 52 RT dan 16 RW. Pemerintah kelurahan harus melayani ribuan warga yang tersebar di wilayah yang cukup luas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan merata. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni mengatakan, luas wilayah dan banyaknya jumlah RT membuat aparat kelurahan harus lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Menurutnya, kerjasama seluruh perangkat kelurahan menjadi kunci dalam menjangkau seluruh wilayah. 8 staf sekretaris serta kepala seksi terus bekerja sama sebagai satu tim agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara maksimal.
19: Ada 52 RT, 16 RW. Ini merupakan salah satu kelurahan terbesar di Kota Kupang. Kota sudah bekerja semaksimal mungkin, dan untuk sementara kami bisa menjangkau semua. Dan kami lebih banyak di lapangan, karena kalau tidak di lapangan berarti kita tidak pernah menjamah ini 52 RT. Harapan sebagai Lurah Liliba buat semua RT agar semua RT RW itu mempunyai data yang akurat tentang dia punya warga.
3: Dengan luas wilayah yang terus berkembang serta jumlah penduduk yang semakin meningkat, Kelurahan Liliba dinilai memiliki potensi untuk dimekarkan di masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang pelayanan, mempercepat pengurusan administrasi, serta meningkatkan efektivitas pembangunan hingga ke tingkat lingkungan. Pemerintah Kelurahan Lailai Besikopan atau LLBK Kota Kupang bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia menurut Lurah LLBK merupakan kebanggaan bersama masyarakat. Berikut wawancara reporter Alotani bersama Lurah LLBK Kota Kupang, Ayu Petra Ereni B. Mauta SH.
20: Selamat pagi Pak Lurah.
21: Selamat pagi Pak.
20: Apa tanggapan Bapak terkait dengan kemerdekaan saat ini sudah di usia ke-81?
21: Ya, bagi saya kemerdekaan kita yang ke-81 kita wajib untuk memeriahkannya, dan bukan hanya kita sebagai pemerintah, kita juga harus mengajak semua tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat untuk kita bekerja sama memeriahkan HUT RI yang ke-81. Contohnya ialah salah satu himbauan dari pemerintah Kota Kupang, Bapak Sekda Kota Kupang, untuk kita harus menyambut kemerdekaan ini dengan sukacita. Walaupun dengan keadaan yang tidak bersahabat dengan kita, tetap kita melaksanakan. Kita saling bergandengan tangan bersama-sama dengan tokoh-tokoh di kelurahan kita, Ketua LPM, Ketua RT RW, beserta dengan semua warga masyarakat, untuk kita berpartisipasi dalam hal ini, menanam umbul-umbul dan kita juga menaikkan bendera merah putih. Mungkin seperti itu.
20: Bapak Lura, apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama masyarakat selain pemasangan umbul-umbul dan bendera?
21: Kegiatan-kegiatan itu kita tidak begitu memeriahkan, karena di setiap kecamatan dan kelurahan itu selalu melakukan lomba-lomba kecil seperti tarik tambang, panjat pohon pinang, dan gigit kerupuk, dan dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan yang lain.
20: Ini nanti puncak peringatan 17 Agustus, apa yang akan dilakukan di kelurahan LLBK ini?
21: Memang kita ada merencanakan beberapa perlombaan, tetapi karena kebetulan kemarin kita ada sedikit kesibukan di taman LLBK, ya, maka kita satu atau dua hari ini kita akan bersama-sama dengan Ketua LPM dan Ketua RT RW untuk kita merencanakan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan HUT RI.
20: Yang terakhir Pak Lurah, apa harapan dan himbauan serta ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 tahun 2026?
21: Jadi baik, untuk menghadapi HUT RI ke-81, kami tetap bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat, untuk kita sama-sama memeriahkan walaupun dengan kesederhanaan yang kita akan lakukan. Seperti itu.
20: Terima kasih Pak Lurah, selamat pagi.
21: Selamat pagi.
20: Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Lurah LLBK Kota Kupang, Bapak Apeng Mauta SH. Selamat pagi.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dit Kreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani 80 kasus kriminal konvensional. Kota Kupang tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini. Kilau Pancasila.

Dari Kosan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, waktunya untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda pagi hari ini, dan ada kesempatan untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Selamat pagi, saya menyapa untuk yang bergabung di RRI underscore Kupang di TikTok. Boleh bagi informasi juga pagi hari ini. Informasi dari sekitar yang bisa dibagikan, kondisi lalu lintas di sekitar Anda, informasi cuaca, pagi ini dingin sekali kok, atau hanya dingin saja. Ya, karena ada kejadian beberapa waktu yang lalu, ada informasi kabar bahwa di daerah tertentu itu sampai sapi-sapi mati karena kedinginan ya. Karena memang udaranya dingin sekali, sampai akhirnya ada hewan yang mati, jadi korban begitu. Dan kondisi di sekitar Anda bagaimana? Boleh dibagikan informasinya, lalu lintas, cuaca, atau juga kejadian-kejadian yang tidak terduga sekitar kita bisa dibagikan pagi ini. 0380825444, 0380843152. Kami akan mengontak Anda untuk mengkonfirmasi informasi dari Anda, dan kita akan live di udara kalau misalnya memang konfirmasi dari Anda bisa Anda sampaikan pagi hari ini di line WhatsApp ya, atau boleh juga di TikTok RRI underscore Kupang pagi hari ini. Selamat pagi, ada kabar dari Lamboya katanya cerah, kemudian Rote juga cerah pagi hari ini, terima kasih Kak Der. Kemudian juga dari Kupang, terima kasih Putra Safis informasinya. Kemudian berikutnya tadi dari Lamboya ya. Kemudian juga pagi Lamboya panas pagi ini katanya. Kemudian ada dari Jakarta Manun. Terima kasih, boleh bagi informasi dari sekitar Anda, informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau informasi-informasi. Karena menurut dari BMKG pendengar, informasinya bahwa memang di Nusa Tenggara Timur ini rata-rata daerahnya sudah disebut sebagai daerah yang berwarna

warna merah begitu ya. Jadi potensi kebakarannya tinggi. Jadi kalau Anda punya hal-hal yang bisa Anda lihat, mungkin ada kebakaran di sekitar yang bisa dibagikan pagi ini. Informasi kebakaran yang bisa dibagikan pagi ini boleh ya. Ada terjadi kebakaran di mana, penanganannya seperti apa, boleh dibagikan. Atau informasi-informasi yang lain yang berupa aduan yang Anda rasa bahwa ini kayaknya harus dijawab oleh stakeholder terkait, oleh pemerintah, oleh tempat tertentu. Boleh juga bagikan informasinya, pertanyaannya, nanti kami lanjutkan informasinya ke stakeholder tertentu dan akan dijawab. Jadi boleh pantau terus informasi-informasinya di media sosial Pro 1 RRI Kupang dan juga tentu saja di siaran Pro 1 RRI Kupang di FM 94,4. Ya, informasi pertama akan saya bagikan untuk Anda. Ini informasi untuk Anda pendengar. Menkomdigi menyebutkan kalau kreator yang selama ini rekam konten tanpa izin disebut sebagai melanggar Undang-Undang PDP. Informasi dari Antara News pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan kreator konten yang merekam video tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan itu artinya melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Ini merujuk pada kejadian yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial Threads mengenai perilaku kreator konten yang merekam user yang kemudian tanpa persetujuan dari pihak terkait menggunakan kacamata pintar. Di Undang-Undang PDP, wajah dan citra diri termasuk pada data pribadi bersifat biometrik dan ini harus dilindungi karena wajah merupakan data unik yang melekat pada identitas fisik seseorang. Dari itu, perekam wajah tanpa izin oleh kreator konten terhadap pihak terkait dapat menjadi bentuk pelanggaran regulasi yang berlaku di Indonesia. Hati-hati kreator rekam konten tanpa izin langgar Undang-Undang PDP. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Ya, waktunya untuk berbagi informasi pagi dari sekitar Anda pendengar 0380825444, 0380843112. Putra Safis dari Kupang aman terkendali, Sumba Timur agak gerimis pagi ini, kata Mikael Pikwali. Terima kasih Kak Mikael Pikwali sudah bagi informasi dari sana. Adakah yang dilihat biasanya kan savananya luas ya Kak Mikael Pikwali, dan biasanya ini jadi tantangan besar ya karena harus mengatasi masalah ya, kebakaran di sekitar. Boleh berbagi informasi paginya sampai di jam 8 pagi. Nanti jam 7.30 akan ada lagi kepala dinas yang akan bicara soal harga minyak tanah di Kota Kupang. Nanti kita akan bersama dengan Pak Alfred Takabela, ya, Kadis Perdagangan akan bicara di 7.30. Jadi ada kesempatan untuk Anda. Boleh tanya-tanya juga di line TikTok kalau Anda mau tanya terkait dengan harga minyak. Nanti saya akan lanjutkan ke Pak Kadis dan nanti harga minyak tanah tentu saja, dan nanti Anda bisa berbagi informasi pagi dan juga nanti saya akan bagikan langsung pertanyaannya kepada Pak Kadis. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikut ini lagu Timur, Novela dengan Mamae.

0: Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.
1: Satu sebutan diberikan kepada...

Selamat pagi untuk Anda yang baru gabung dengan Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Bagi-bagi informasi tentang kondisi lalu lintas, informasi transportasi, atau juga informasi kecelakaan, informasi tidak terduga dari sekitar kita, atau juga informasi pagi, atau yang ada yang mau kasih tahu bahwa ada kejadian Kamtipmas di sini, ada pencurian atau gangguan keamanan tertentu di tempat tertentu, bisa dibagikan informasi paginya. Cuaca pagi ini di Rote, laut bergelora sehingga hari ini pelayaran Kupang Rote, kapal off semua. Begitu informasi dari Bung Rudi. Terima kasih sudah berbagi informasinya pagi ini. Juga tadi ada Kak Arununung, ada kendala terkait dengan penyu ya dari masyarakat sendiri. Dan Kak Nona, Kakak Nona ya, yang sudah bagi informasi pagi juga. Penyuluang ya, penyuluang. Terima kasih untuk Kak Adonunang sudah bagi informasi paginya. Dari Timor Leste, Pak Agus Santo, terima kasih sudah bagi. Kak Erna Batara sudah bagi juga informasi pagi ya. Baik, terima kasih. Boleh bagi informasi dari sekitar Anda pendengar di line WhatsApp 0811-3820-9440, di telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di line RRI underscore Kupang ya, di TikTok kita pagi hari ini. Yang sudah sempat ikut pasar murah di beberapa titik, bagaimana? Harganya memang betul-betul murah dan bisa dinikmati kah? Karena memang pasar murah masih akan berlangsung. Ini diselenggarakan oleh Perumbulok Kanwil NTT di Gereja Immanuel Batu Kadera tanggal 6 dan 7. Itu masih ada pasar murah di sana. Lalu kemudian tanggal 8 di Car Free Day. Lalu juga tanggal 12 di halaman kantor Lurah Nevonaik. Anda yang ada di Kota Raja, kantor camat Kota Raja, tanggal 11 Agustus ada pasar murah mulai jam 8 pagi. Kantor Camat Alak, depan kantor Camat Alak, tanggal 13 Agustus. Halaman kantor Camat Maulafa, tanggal 14 Agustus. Lalu kemudian dari Car Free Day, Sabtu 15 Agustus. Dan juga di Eltari, depan Bank Indonesia, 15 Agustus 2026. Ini lokasi-lokasinya. Pangan murah ya, dari Perumbulok Kanwil NTT. Siapa tahu Anda bisa membeli pangan dengan harga yang terjangkau, karena ini gerakan pangan murah ya. Jadi Anda bisa membeli dengan harga terjangkau. Paling dekat itu tanggal 6 ya, lusa, besok lusa ya, tanggal 6 di Gereja Immanuel Batu Kadera, mulai jam 7 pagi sampai selesai. Yang sudah lewat itu di tanggal 1 di Osmok, lalu di Car Free Day. Pasar murah sudah dilaksanakan di sana. Informasi dari sekitar Anda pendengar, bisa Anda bagikan informasi yang ada di sekitar Anda, lalu lintas, informasi cuaca dan yang lainnya, boleh dibagikan informasinya ya. Selamat pagi untuk Alvino. Ya, Alvino dari Malaysia ya, tapi ada keluarganya di Asam 3. Ada Dodi Story, selamat pagi. Kemudian ada Vieta dari Alor. Bagaimana kabar dari Alor? Aman terkendali? Kapalnya pasti aman jalan lah, karena bukan kapal kecil ya, atau juga tidak berlayar ini kapalnya. Terima kasih sudah berbagi informasi paginya. Dari sekitar Anda, informasi-informasi bisa dibagikan sampai pukul 8 pagi, atau ada pertanyaan dari sekitar Anda terkait dengan harga, misalnya keluhan terkait dengan harga minyak ya. Nanti pagi ini pengendalian harga minyak akan disampaikan oleh Pak Kadis Disperindak NTT, akan dibagikan pagi ini. Jadi ada kesempatan untuk Anda bisa simak, boleh di YouTube ya, YouTube RRI Kupang. Anda bisa simak informasi-informasinya, dan juga tentu saja dialog-dialog paginya bisa Anda simak. Informasi untuk Anda pagi ini pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Alor menggagalkan penyelundupan 1.085 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dari Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Provinsi Maluku dari ke wilayah Kabupaten Alor di NTT. Kapolres Alor mengatakan bahwa pengungkapan penyelundupan 1.085 liter minuman keras ini secara ilegal dilakukan pada tanggal 2 Agustus kemarin, ya, di perairan di Kecamatan Alor Barat. Kasus ini bermula setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penyelundupan melalui jalur laut, dan polisi kemudian melakukan pemantauan dan menemukan ada aktivitas pengangkutan barang. Ternyata setelah diperiksa, ini adalah penyelundupan minuman keras dari Kisar, jenis Sopi, dari Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku ke wilayah Kabupaten Alor. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Informasi untuk Anda, seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kota Kupang. Informasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Dalam rangka untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan percepatan pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2026 dan pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan juga kepada masyarakat, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang memberikan pengurangan sanksi administratif berupa denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan besaran pengurangan denda atau piutang atas piutang pajak 94 sampai 2014 75% untuk setiap tahun pajak. Piutang tahun 2015 sampai 2020 itu 50% untuk setiap tahun pajak dan piutang tahun 2021 sampai 2023 25% untuk setiap tahun pajak. Nah, pemberian pengurangan sanksi administratif berupa denda PBB P2 ini dibuat dalam kegiatan Bapenda Merah Putih melalui Pekan Penutan Pajak Daerah Tingkat Kelurahan akan dilaksanakan di beberapa titik pendengar, yaitu di Kecamatan Maulava di Kelurahan Oepura hari Selasa hingga Rabu tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026. Di pukul 8 pagi hingga 15 di Kelurahan Kantor Lurah Oepura. Kelurahan Sikumana hari Kamis dan Jumat 6 sampai 7 Agustus 2026 jam 8 sampai jam 3 sore di Kantor Lurah Sikumana. Lalu pekan pajak juga bisa diikuti di Kecamatan Oibubu, Kelurahan TDM Selasa hingga Rabu 11 sampai 12 Agustus mulai jam 8 pagi di Kantor Lurah TDM. Anda juga bisa datang ke Kantor Lurah Oibubu tanggal 13 sampai 14 karena mulai pukul 8 hingga pukul 15 tanggal 13 sampai 14 pekan pajak juga di sana. Selanjutnya di Kecamatan Alak, di Kelurahan Alak hari Selasa hingga Rabu 18 sampai 19 Agustus 2026 di Kantor Lurah Alak di Kelurahan Manulai 2, itu di hari Kamis tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026 di Kantor Lurah Manulai 2. Tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026. Pelayanan pajak di Kelapa 5 juga di Kantor Oesapa Barat, Kelurahan Oesapa Barat, Kantor Lurah Oesapa Barat Senin dan Rabu 24 sampai 26 Agustus 2026, lalu di Kelurahan Kelapa 5 hari Kamis hingga Jumat 27 sampai 28 Agustus 2026 itu bertempat di Kantor Lurah Kelapa 5. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui teller bank, petugas Bapenda dan Kris pada saat kegiatan berlangsung sesuai wilayah domisili dan jadwal sebagaimana sudah disampaikan dengan membawa surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB P2 tahun 2026 atau tahun sebelumnya. Ini informasi terkait dengan pajak ya. Jadi Anda bisa datang di berbagai tempat, di berbagai kelurahan, mulai tanggal 4 sampai 5, 6, 7 itu di Kelurahan Maulava di Kecamatan Maulava, di Kelurahan Oepura dan Sikumana, lalu di Oibubu lanjut ke tanggal-tanggal selanjutnya. Cek-cek di kantor camat Anda dan juga kantor lurah Anda kapan pelayanan pajak supaya bisa menyelesaikan persoalan atau masalah atau bayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di wilayah Anda. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung dan bagi informasi pagi dari sekitar Anda di 0380825444, 0380843152. Boleh juga bagi informasi paginya di RRI_Kupang. Bagi informasi paginya ada yang dari Float Team ya. Tapi katanya sekarang lagi tugas di Malaysia. Terima kasih sudah bergabung berbagi informasi pagi. Boleh RRI_Kupang. Informasi pagi yang bisa dibagikan, kondisi lalu lintas saat ini seperti apa? Boleh juga dalam bentuk video pendek bisa Anda kirimkan ke 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Informasi lalu lintas, informasi cuaca atau informasi lain bisa Anda bagikan di Kupang pagi ini 4 Agustus 2026.
Selamat pagi dari Neka Mese, papanya Alen Tutun. Selamat pagi Bapak, Bapak Pendeta nih. Terima kasih sudah berbagi informasi Pak, bergabung pagi ini di RRI Andes Kupang, Pak Papen. Terima kasih sudah berbagi, sudah bergabung pagi ini. Yang mau bergabung dan bagi informasi pagi masih boleh sampai pukul 7.30. Di 7.30 pendengar, nanti sekali lagi kita akan bicara terkait dengan persoalan ketersediaan minyak tanah bersubsidi. Ada keluhan mengenai antrean atau juga stok yang cepat habis di pangkalan. Ada yang mengeluh bilang harga sonet terjangkau dan lain-lain sebagainya. Nanti akan dijawab oleh Pak Kadis nanti. Jadi jangan lupa untuk ikuti dialognya pagi ini, wawancaranya pagi ini di 7.30 bersama dengan Pak Alfred Lakabela, Kadis Perindah Kota Kupang, yang mengeluh-mengeluh terkait dengan minyak tanah dong. Nah, ini Bapak Tua akan hadir untuk omong tentang minyak tanah sesaat lagi. Jadi Anda bisa ikut berpartisipasi. HET bermasalah, kayaknya HET ditetapkan begini, tapi nyatanya begini. Ini nanti akan dijawab oleh Pak Kadis di jam 7.30 nanti. Jadi ada kesempatan untuk bisa berbagi. Terima kasih Bapak Bapen, Pak papanya Alen Tutun. Ya, tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas bisa dibagikan, informasi cuaca, kondisi kebakaran di sekitar Anda, atau juga Kamtipmas dan informasi-informasi lain yang tidak terduga dari sekitar kita bisa dibagikan supaya bisa menjadi informasi untuk pendengar lain pagi hari ini yang menyimak siaran Pro 1.

08038349 atau tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ada informasi pagi pendengar dari Neka Mese, pagi ini dingin sekali. Ada informasi juga dari Amarasi yang menyebutkan bahwa di Amarasi selain dingin sekali juga sering gerimis di sana. Terima kasih sudah berbagi informasi paginya. Sesaat lagi nanti kita akan berbincang pendengar dengan wawancara Kupang pagi ini tentang langkah konkret di Sperindak menjamin ketersediaan minyak tanah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di @rrian_kupang di TikTok dan sudah berbagi informasi pagi dan juga sudah berbagi informasi pagi hari ini, menyapa pagi hari ini. Paling tidak juga kita tahu bahwa ada beberapa tempat yang sampai dengan saat ini masih ada gerimis seperti di Amarasi ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju ke wawancara Kupang pagi tentang langkah konkret di Sperindak untuk menjamin ketersediaan minyak tanah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di wawancara Kupang pagi ini pendengar, dan untuk pagi hari ini kita saat ini terhubung untuk memperbincangkan terkait dengan beberapa waktu terakhir ini di mana masyarakat Kota Kupang diperhadapkan kepada persoalan ketersediaan minyak tanah bersubsidi. Keluhan-keluhan bisa kita dapat di sekitar kita, misalnya soal antrian yang panjang, stok yang cepat habis, atau bahkan harga yang meningkat di tingkat pengecer. Nah, menanggapi kondisi ini, pemerintah kota memang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengambil sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan minyak tanah di Kota Kupang ini, mulai dari penguatan pengawasan distribusi, koordinasi dengan Pertamina, sampai ke membentuk Satgas Pengawasan Minyak Tanah untuk bisa memastikan pasokan tetap tersedia tepat sasaran. Nah, sejauh mana langkah-langkah ini bisa berjalan? Apakah distribusi minyak tanah di Kota Kupang ini sudah mulai membaik sampai dengan saat ini, dan strategi apa yang disiapkan supaya persoalan-persoalan serupa tidak terulang? Saat ini kita tersambung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Pak Kadis ini selalu bersedia untuk menjawab masalah-masalah terkait dengan minyak tanah di Kota Kupang. Pak Alfred A. Lakabela, SPD MPD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, bersama kita di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Kadis untuk berbagi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita terkait dengan minyak tanah, sesuatu yang penting sekali untuk kita bahas bersama Pak Kadis. Iya. Iya. Halo Pak Kadis. Ya, bagaimana mungkin saat ini kondisi terkini ketersediaan minyak tanah bersubsidi di Kota Kupang? Pak Kadis bisa berbagi informasi terkait dengan hal ini. Silakan Pak Kadis.
3: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi pemirsa RRI. Pada pagi ini saya memberikan beberapa masukan kepada kita berkaitan dengan distribusi minyak tanah. Kami pemerintah Kota Kupang melalui Disperindak Kota Kupang, sejak isu beredarnya kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang, kami telah melakukan beberapa langkah konkret.
2: Iya. Yeah.

0: mencari tahu sebenarnya ada persoalan apa yang terjadi seputaran distribusi minyak tanah kepada masyarakat di Kota Kupang. Nah, ketika kami melakukan aktivitas ini, ada beberapa hal yang kami lakukan.
1: Yeah.
0: Antara lain, yang pertama, kalau Pertamina di dalam upayanya untuk melibatkan agen dan menyiapkan kuota dan distribusi sebenarnya tidak masalah.
1: Iya.
0: Lancar. Kenapa lancar? Karena kuotanya tidak ada perubahan di Kota Kupang.
1: Mm.
0: Dan selalu saja secara reguler dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dilakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan.
1: Iya.
0: Tetapi ketika sampai di pangkalan dan pangkalan ini melakukan transaksi dengan konsumen, ini yang menjadi problem.
1: Iya.
0: Karena ada pangkalan-pangkalan tertentu, tidak semuanya ya,
1: iya,
0: melakukan transaksi dengan pihak tertentu, pengecer tertentu dengan jumlah yang besar, lalu dijual kembali.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dijual kembali. Kita temukan di banyak tempat di Kota Kupang, ada yang jual di Gergen, ada yang jual di botol aqua, dan yang dilakukan ini adalah paling banyak adalah di kios-kios,
1: yeah,
0: dan di pinggir jalan, pinggir-pinggir jalan nih. Nah, tapi sejak saya diwawancarai oleh RRI 2 minggu lalu kalau tidak salah,
1: yeah,
0: itu saya telah membuat pernyataan dan kebijakan yang berkaitan dengan minyak tanah, maka para pengecer yang jual di pinggir jalan, di kios-kios ini, mereka mulai menyembunyikan mereka punya jualan.
1: Hmm, hmm.
0: Dan biasanya terjadi transaksi, orang yang membeli di mereka ini kan sudah ada saling tahu,
1: yeah,
0: ada jaringannya.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi sekarang ini memang mereka tidak simpang atau taruh di depan kios,
1: yeah,
0: atau di pinggir jalan, tetapi jualannya itu secara sembunyi-sembunyi.
1: Diam-diam gitu,
0: kami
1: Pak
0: ketahui. Kadis.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, gitu.
1: Hmm.
0: Nah, ini adalah kerjasama antara pangkalan-pangkalan tertentu dengan pengecer-pengecer tertentu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, selain itu juga ada penjualan keluar daerah. Ada juga dalam jumlah yang cukup besar, dimuat di pick up, lalu jual ke kabupaten di daratan timur, maupun ada yang ke Sabu, ada yang ke Rote. Nah, ini yang kami temukan.
1: Iya.
0: Nah, karena kondisi seperti inilah, maka kami sebagai pemerintah Kota Kupang sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan, di antara lain juga yaitu dalam 1-2 hari ini keluarkan himbauan.
1: Iya.
0: Himbauan apabila yang pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan minyak tanah bersubsidi akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang berikutnya adalah kemarin kami baru rapat koordinasi dengan pihak Pertamina dan agen dan menyepakati memutuskan besok akan dilakukan dropping minyak tanah di wilayah Kota Kupang. Atau ada kata lain, suplai tambahan.
1: Iya.
0: Suplai tambahan minyak tanah bagi masyarakat di Kota Kupang. Karena memang kita tidak bisa mengatakan bahwa minyak tanah ini cukup.
1: Iya.
0: Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu juga, yang cukup berpengaruh adalah pertambahan penduduk di Kota Kupang.
1: Oke.
0: Okay. Pertambahan penduduk ini juga menyebabkan pertamanya kebutuhan minyak tanah untuk kebutuhan masak dan lain-lain, kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kemarin kami rapat dengan pihak Pertamina dan para agen menyepakati mulai besok melakukan extra dropping minyak tanah di wilayah Kota Kupang dan 6 kecamatan.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan harga head harga eceran tertinggi yaitu 4

0: ribu per liter, gitu Pak.
1: Iya, Pak Kadis. Ya. Tadi Pak Kadis sempat menyebutkan bahwa ada transaksi tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sebenarnya siapa mereka itu, Pak? Dan apa sebenarnya motivasi bahwa ketika mereka melakukan transaksi-transaksi ini, apakah ada indikasi, Pak, bahwa dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak tertentu itu kemudian dijual kembali, ada upaya untuk penimbunan yang terjadi di situ? Karena kalau ada penimbunan ya pasti akan terjadi kelangkaan. Silakan Bapak Kadis.
0: Jadi begini Pak, karena jaringan ini sudah terbentuk sebelumnya antara pangkalan dan pengecer-pengecer yang membeli dalam jumlah yang besar.
1: Iya.
0: Dengan tujuan itu adalah mendapat transaksi atau nilai jual yang lebih besar.
1: Iya.
0: Bayangkan aja sekarang kemarin-kemarin itu kan harga per liter itu bisa mencapai 9.000.
1: Iya.
0: Bisa sudah bisa 8.000 per liternya. Padahal harga headnya kan Rp1.000 kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kan seperti Bapak pertanyakan tadi itu.
1: Iya.
0: Bahwa tujuan mereka adalah mendapat income yang sebesar-besarnya. Kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi menjadikan minyak tanah bersubsidi ini menjadi prasarana atau alat untuk mendapat
1: keuntungan lebih banyak.
0: Padahal satu sisi, menurut yang berlaku baik dari Kementerian SDM, BPH Migas, dan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu tidak boleh diperjualbelikan, Pak. Karena ini kan minyak, ini kan program pemerintah yang bersubsidi kepada masyarakat.
1: Iya, harganya jadi, harus sesuai HET ya, Pak ya?
0: Ya, sesuai HET.
1: Iya.
0: Alurnya adalah minyak tanah ini kebijakannya itu kuotanya di tingkat Pertamina. Pertamina itu membaginya kepada para agen. Para agen ini mendistribusi ke pangkalan. Lalu yang konsumen, pemakai ini, misalnya pemakai di rumah tangga atau di rumah makan misalnya, itu cukup membeli dan memakai, bukan untuk dijual lagi, Pak. Kan begitu.
1: Yeah.
0: Ini yang soalnya di situ.
1: Baik, Pak Kadis, tadi Bapak juga sempat menyebutkan dan saya ingat persis bahwa perbincangan kita kali lalu Pak Kadis juga menyebutkan bahwa Satgas akan ada dan bergerak. Nah, gerakan yang dilakukan oleh Satgas ini apa dalam bentuk sidak-sidakkah Pak Kadis atau dalam bentuk termasuk di dalamnya tindakan yang paling tegas misalnya mencabut izin dari penyelenggara atau orang yang kemudian menjadi agen begitu Pak. Apakah ada Satgas ini sudah bekerja dan sejauh ini bagaimana kinerja dari Satgas ini Pak?
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi Satgas ini sudah bekerja 6 hari efektif.
1: Iya.
0: 6 hari efektif di 6 kecamatan. Dan kami sudah melakukan pembinaan, tahap pertama ini kami melakukan pembinaan-pembinaan kepada pangkalan dan pengecer-pengecer yang kami dapati.
1: Iya.
0: Pada hari pertama itu kami mengeluarkan cukup banyak surat teguran dan pernyataan.
1: Surat teguran malah disampaikan ya Pak ya?
0: Iya, kita mengeluarkan surat teguran.
1: Iya.
0: Dan surat pernyataan. Surat teguran itu kepada pangkalan yang kami mendapatkan mereka jual kepada pihak-pihak lain yang misalnya tidak ada di lingkungan itu.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi dia bisa jual antar kelurahan, antar kecamatan, atau bisa jual ke pulau lain atau ke kabupaten lain.
1: Ya.
0: Nah, itu kami sudah menegurkan secara tertulis. Dan apabila mereka melanggar itu, dan tahap kedua nanti kami kedapatan, tentu kami akan tindak lebih tegas.
1: Iya.
0: Lalu yang berikut adalah kepada pengecer yang jual di botol-botol aqua itu, kami sudah serahkan juga surat pernyataan yang ditandatangani dan satu lembar itu dipegang oleh mereka, satu dipegang oleh kami.
2: Yeah.
0: Dan kami sampaikan, apabila kedapatan lagi, maka Bapak Ibu jangan kecewa, karena kami pasti barang-barangnya atau minyak tanahnya kami kita. Gitu Pak.
2: Yeah.
0: Jadi artinya ini langkah-langkah ini kita lakukan secara persuasif dulu awalnya, nanti pada tahapan kedua dan ketiga nanti itu pasti secara tenaga, yaitu kita kalau mendapatkan pengkalan yang bekerja sama dengan pengecer-pengecer atau dia jual kepada pihak-pihak tertentu, kami langsung cabut surat izinnya Pak.
2: Iya, jadi tidak serta-merta Pak bahwa surat izinnya akan dicabut, karena saat ini pemerintah sedang melakukan beberapa langkah, diantaranya surat teguran ke pangkalan, lalu kemudian teguran keras, lalu kemudian baru sampai ke pencabutan, jadi tahapnya ke situ. Pak, kalau seandainya ini memang ada orang yang kemudian menjual di atas head, ya, apa yang akan dilakukan terhadap mereka secara khusus untuk mereka, dan pengawasannya seperti apa Pak? Apakah kemudian ya sudah nanti kalau ada yang lapor baru kemudian kita melakukan pengawasan atau bagaimana Pak? Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi kami kan di Seperindak ini sudah punya call center Pak.
2: Iya.
0: Call center BBM dan minyak tanah.
2: Iya.
0: BBM dan LPG Pak.
2: Iya.
0: Jadi apabila masyarakat menemukan bahwa di lapangan itu ada kecurangan, misalnya berkaitan dengan pangkalan mengurangi takaran atau kurang minyak tanah itu sendiri, ya toh, atau dia jual ke keluar dari lingkungan itu misalnya, atau ada hal-hal lain yang janggal terjadi di lingkungan itu, bisa dilaporkan melalui call center.
2: Iya.
0: Dan ketika kami sudah mendapatkan informasi di call center itu, dipastikan kami langsung tindak lanjut Pak. Kami dalam satu minggu terakhir ini kami mendapatkan yang masuk itu ada sekitar 30-an laporan yang notabene berkaitan dengan minyak tanah. Dan sebagian besar kami sudah tindak lanjuti.
2: Gitu. Baik.
0: Nah begini Pak, di lapangan ini juga macam-macam atau beragam dia punya persoalan Pak.
2: Iya.
0: Kenapa saya katakan demikian? Ada memang persoalan itu terjadi di pangkalan, misalnya. Tapi ada juga persoalan yang terjadi di tetangga dengan pangkalan. Kadang tetangga ini juga mungkin faktor tertentu. Dia lapor, tapi kami dulu recheck dulu kebenarannya kayak apa begitu. Nah, karena itu saya harapkan kepada masyarakat pada umumnya, apabila mendapatkan kejanggalan hal atau hal-hal lain yang negatif yang berkaitan dengan distribusi atau penyaluran minyak tanah di wilayah masing-masing, mohon menyampaikan faktanya seperti apa.
2: Bukan karena rasa iri gitu ya Pak Kadis ya.
0: Iya,
2: iri atau
0: lebih tepatnya begitu.
2: Karena ada yang tidak
0: begitu Pak.
2: Iya, karena ada yang tidak kebagian lebih misalnya begitu terus iri dan melaporkan, bukan karena itu, tapi ya karena fakta itu ya Pak Kadis.
0: Iya, laporkan yang fakta terjadi. Betul. Misalnya begini, baru saja misalnya dari agen masuk ya, masuk ke pangkalan tertentu dengan jumlah misalnya 3 drum. 3 drum ini misalnya dibagi cuma 1 drum. Nah kalau curigai bahwa 2 drum ini mau kemana kan? Nah itu bisa dilaporkan.
2: Betul Pak Kadis.
0: Nah itu fakta kan.
2: Baik, Pak Kadi, saya dapat kabar gembira, ini paling tidak bagi pengguna minyak tanah di Kota Kupang, kabar gembira yang pagi ini Pak Kadi sampaikan. Kabar gembiranya adalah bahwa dalam waktu dekat ini akan ada extra dropping menurut apa yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi. Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan lebih dalam terkait dengan ini, di daerah-daerah mana yang kondisi extra droppingnya akan diteruskan gitu Pak Kadis?
0: Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Jadi, salah satu langkah konkret untuk mengatasi kekurangan atau kebutuhan minyak tanah di Kota Kupang, saya berkoordinasi dengan Pertamina dan kami juga langsung ke rapat-rapat kemarin dan disepakati bahwa besok itu akan dilakukan kegiatan extra dropping atau tambahan supply minyak tanah.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Iya.
0: Nah, ini dilakukan di 6 kecamatan, Pak.
2: 6 kecamatan.
0: 51 kelurahan.
2: Iya.
0: Tetapi teknis pelaksanaannya akan melibatkan Babin, Babinsa, pihak kelurahan, pihak agen, dan juga pihak Disperinda.
2: Iya.
0: Nanti skedulnya akan kami tetapkan, kami akan sebarluaskan melalui para camat dan lurah dan melalui media.
2: Iya.
0: Sehingga masyarakat akan melihat kira-kira tempat pelaksanaan extra dropping minyak tanah atau suplai minyak tanah itu lokasinya di mana-mana saja di satu kecamatan. Misalnya, misalnya contoh, kalau kecamatan Alak itu ada 9 kelurahan.
2: Iya.
0: Misalnya kami buatnya di 3 pangkalan. Jadi 3 pangkalan itu satu pangkalan melalui atau melayani 3 kelurahan.
2: Iya.
0: Nah, gitu, Pak. Demikian juga misalnya di kecamatan Kelapa Lima ada 5 kelurahan. Kita lihat 5 kelurahan ini kelurahan yang paling besar misalnya Osapa.
2: Yeah.
0: Osapa itu mungkin saja kita bisa saja dua titik tempat. Terus ya, sisanya itu mungkin bisa tambah 2, jadinya 4. Jadi kami menetapkan pelaksanaan extra dropping minyak tanah dalam waktu dekat ini itu mempertimbangkan banyak aspek.
2: Yeah.
0: Sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak mendapat minyak tanah bisa terlayani. Contoh satu lagi, Pak. Saya ingin sampaikan ini supaya bisa diketahui.
2: Yeah.
0: Misalnya di Kelurahan Nayoni, Pak.
2: Yeah.
0: Kelurahan Nayoni itu cuma satu pangkalan, Pak.
2: Iya.
0: Yeah. Kasihan, dia cuma satu pangkalan dan masyarakatnya kalau mau membeli minyak tanah harus sampai di Sikumana dan Oepura, Pak.
2: Yeah.
0: Atau di Fatukoa. Karena itu kita akan pertimbangkan mungkin kita buat ada 3 tempat di sana, misalnya. Seperti itu. Jadi kami akan tetapkan tempatnya atau lokasinya dan kami akan serbaluaskan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa ambil bagian dalam kerjasama pemerintah Kota Kupang dengan Pertamina dengan melibatkan agen dalam kegiatan interdropping minyak tanah tambahan.
2: Yeah. Gitu, Pak. Ya, Pak Kadis, Bapak mungkin bisa pagi ini sekaligus memberikan ke kita semua supaya dalam jangka panjang kita masih bisa menikmati minyak tanah dengan harga yang HET. Silakan Pak Kadis sebagai imbauan.
0: Baik, terima kasih, Pak. Jadi pemerintah Kota Kupang mulai Disperinda, saya Pak Alfred Lakabela sebagai Kadisnya, saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Kupang bahwa setelah kami mengetahui kondisi real distribusi minyak tanah dan kebutuhan masyarakat di seluruh Kota Kupang, langkah kami yang terakhir nanti yang terakhir adalah akan bersurat ke BPH Migas Menteri SDM melalui Pertamina NTT untuk penambahan agen dan penambahan pangkalan dan kuota.
2: Yeah.
0: Kenapa begitu? Karena agen ini sekarang baru lima.
2: Yeah.
0: Lalu para agen ini bukan melayani Kota Kupang,
2: yeah,
0: melayani juga daratan timur, Rote dan Sabu. Nah, model begini kan mereka juga mungkin ada keterbatasannya.
2: Yeah.
0: Karena itu kemarin saya sudah sampaikan kepada Kepala Pertamina, Pak Ali, Pak, saya minta pertama tambah agen, satu.
2: Yeah.
0: Kedua, tambah pangkalan, Pak. Kita lakukan pemetaan-pemetaan di semua kelurahan dan tempat-tempat yang kosong dan harus diisi oleh pangkalan baru, itu kita akan tempatkan pangkalan baru di situ. Lalu, ditambah dengan kuota minyak tanah. Karena perlu diketahui, Kota Kupang punya kuota rumah tangga ini kan 21.432 kiloliter.
2: Iya.
0: Nah, kalau model begini sekarang jumlah begini, kita kalau ketika dikomparasi dengan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga dan kebutuhan lain-lain dan lainnya, memang kemarin berkembang diskusi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menambah kuota minyak tanah.
2: Iya.
0: Gitu, Pak.
2: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadi sudah berbagi informasi kabar gembiranya. Ada banyak kabar gembira yang kita dapat, diantaranya extra dropping minyak tanah dan lalu kemudian surat untuk penambahan pangkalan di Kota Kupang. Terima kasih Pak Kadi untuk berbagi waktu dan berbagi informasi pagi ini. Paling tidak ini juga menjadi informasi bagi kita semua untuk paham satu kebutuhan yang penting dan sering didiskusikan di masyarakat Kota Kupang, yaitu soal minyak tanah. Sekali lagi makasih Pak Kadi untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kadis.
0: Iya Pak, iya Pak.
2: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Pak Alfred Alakabela, SPD MPD, sudah berbagi dengan kita terkait dengan minyak tanah dan juga hal-hal yang dilakukan oleh Disperindak untuk mengatasi menjamin ketersediaan minyak tanah di Kota Kupang. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengupdate informasi cuaca hari ini, Pak Ignatius Arko dari BMKG Altare akan berbagi informasi cuaca hari ini di Nusa Tenggara Timur. Pak Arko, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini seperti apa? Selengkapnya silakan Pak Arko.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Altare Kupang. Bersama saya pada pagi hari ini, Ignatius Arko akan menyampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Untuk pagi hari, cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan malam hingga dini hari nanti, cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di daerah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin Nusa Tenggara Timur, sebagian besar bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Belu, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca yang lebih mendetail sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website kami https://cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Arko untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altare Kupang dengan RRI Kupang.
1: Selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karniveiraku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online.